0: menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ada, koma tahu ke tidak?
3: Pada hari ini, 2 hari bulan Julai dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal diraja KD Tun Razak, selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut. Ketibaan KD Tun Razak disambut oleh Sultan Perak, Sultan Azlan Shah, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, merangkap Yang di-Pertua TLDM, turut berkenan menyertai dan menguji selaman kapal ini di sekitar perairan Perak dan Selat Melaka. Kapal ini memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis dan tiba di Lumut dalam tempoh 64 hari. Pangkalan Lumut merupakan persinggahan pertama kapal ini sebelum meneruskan perjalanan ke pangkalan TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu, Sabah. Kapal selam Scorpin ini mampu menyelam sehingga kedalaman 300 meter dan dilengkapi senjata moden seperti anti peluru berpandu dan torpedo yang boleh dilancarkan di bawah permukaan laut. Kehadiran KD Tun Razak ini dapat meningkatkan lagi keupayaan Angkatan Tentera Malaysia untuk mengawasi tiga dimensi peperangan maritim, iaitu udara, atas permukaan dan bawah permukaan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: monyet atau musang king terkena di Batu Kurau. 104.1 MHz.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulis seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, gegar pagi 6 hingga 10 pagi masih lagi bersama dengan Mira, Mim, Reed dan juga Wahid.
1: Tuh, tak sabar nak keluar rumah pagi ni.
2: Apa
1: hal? Opa ada bunga
2: kita pagi ni. Kanan
1: kita orang. Koma lah awal-awal ada tahu. Teman baru dah tahu ni. Ha?
2: Ya ke?
1: Ha, teman tak tahu pula kita ada bunga pagi ni.
0: Wahid tak tahulah.
1: Tak tahu. Jangan panggil abang.
0: Okay. Wahid. Abang lah. Kacak bergaya hari ni.
1: Okay, alhamdulillah.
0: Macam itu. Kemas.
2: Apa yang nak panggil abang pula?
0: Itulah.
2: Encik.
1: Panggil B ke B?
0: B for brother.
1: Ah, yeah, like
2: it. So, pandai lah Mira, B for brother. Awal-awal dia dah nampak abang red flag.
1: Temannya merendahkan diri. Mula tadi panggil abang. Teman kalau boleh, suruh panggil uncle. Pakcik ke, wak ke.
0: Okay, Mira panggil
1: wak. Dia kalau macam teman orang parit kan. Teman tak faham kenapa. Kebanyakan macam ada jiran-jiran teman lah. Opah teman yang teman, opah teman di parit lah. Dia kalau yang tua, dia jarang panggil pok.
0: Oh.
1: Macam wak yin. Depan rumah tu, wak yin.
0: Okay.
1: Betul, wak sam. Ada yang banyak ke wak.
2: Wak. Jawa bukan Jawa.
0: Jawa.
1: Selalu Jawa kan. Selalu Jawa. Wak ni kan. Okay. Tapi itulah, mungkin teman tak perasan mungkin dia panggil pok. Tapi teman rasa, telinga teman memang dengar masa budak tu. Tu pergi rumah wak yin tu. Wak Yen kamu. Contoh-contoh lah.
2: Mungkin dia terpengaruh kot. Bila panggil wak ni, orang tak tahu ada orang lama-lama orang tu.
1: Macam tu.
2: Mungkin nak macam tu kot.
1: Pasal kalau pak kan, sebab di kampung memang suruh panggil apak. Apa yang kamu panggil wak Yen tu apak? Bila masa aku kahwin dengan wak Yen tu, ganti mak lah. Mungkin wak tu lah. Mungkin tak tahu teman. Tapi telinga wak Amit macam tu kan. Teman, telinga teman dengan wak lah. Teman jadi tanya-tanya juga. Ada kekema di layang bangsa daripada
2: Jawa
1: ke apa? Padahal semua cakap rupa Betawi. Ngapi ada apa kita? Ada satu bangsa di Indonesia tu kawan dia Betawi. Betawi tu cakap macam itulah.
2: Macam paling sikit.
1: Tak ada apa. Boleh tengok kalau tengok video dia Betawi.
2: Jarang menonton YouTube ni rasanya.
1: Tak. Dulu kita tengok RTM. Kita tengok drama-drama Indonesia, filem-filem Indonesia di RTM. TV mana lagi kami musah. Hanya di RTM. Singgalah hari ni. World Cup pun di RTM. Walaupun semalam sudah seronok dengar.
2: Macam YB lah.
3: Aura dia.
1: Walaupun tengah
0: macam hari ni.
1: Alhamdulillah. Sebab Mira.
2: Ini semua kerana Mira.
1: Walaupun semalam ya, pagi-pagi pukul 12 lebih, pukul 1 lebih ya.
2: Tak tidur lagi.
1: Dah seronok lah. Tengok Kongo mendalui England 1-0.
2: Apa pasal Kongo ke?
1: Tidak lah. Itulah kita. Kita teman tetap dengan Liga Malaysia. Tapi kena tengok lah. Tengok Kongo dulu daripada
2: England.
1: Tapi itulah bola sepak. Bila diceritakan bola sepak Mira, kamu jangan percaya Mira. Bola sepak ni memang sukan jantan.
0: Itulah pasal
1: kamu pasal pandai.
0: Tak pandai tu.
1: Awalnya bahagia di ujungnya.
3: Sekarang ni siaran langsung. Kamu boleh saksikan di saluran Sukan Plus antara pasukan Bosnia bertemu dengan tuan rumah pasukan Amerika Syarikat. Kedudukan masih lagi 0-0 di minit ke 37.
2: Tadi dah gol sebiji dah, tapi offside lah pula.
0: Tadi offside.
1: Tapi buat apa yang gol tadi tu siapa?
2: Bukan apa nama
1: Amerika
2: orangnya. Tadilah Amerika.
1: Biol dia kalau.
2: Bosnia. Kita sokong Bosnia.
3: Okey. Terima kasih Koma juga yang menonton kami di live TikTok. Dan bersiaran ketika ini. Nampaklah CPCP Mira tu ada eh.
1: Sampai yang tengok kat live TikTok
0: ketika ini 153 mata memandang.
2: Terima kasih.
1: Dia men-sharekan yang
2: Eh, korang share-share lah. Tetap sikit-sikit. Belanja-belanja lah kami sikit kan. Ini special sebab kita ada Mira juga dekat sini. Okay. Jadi untuk berapa lama lepas ini kita akan bersama dengan Mira.
0: Ya, sepanjang Julai.
2: Sepanjang Julai.
0: Ya.
2: Sepanjang Julai Mira.
1: Julai ni dia punya kata-kata tu.
0: Okay, apa tu?
1: July in my heart macam
2: ni. Oh, lagu.
1: Tak, ada kata-kata dia.
2: Apa?
1: July in my heart. Betul.
2: Iyalah.
3: Julai semua dah dapat tangkap kan.
0: Tergantung je tu.
3: Tak apa, lagi sambung balik.
1: Tergantung apa di July my heart je. Okay. July my heart. Jangan tengok aku apa tu.
3: Alright, terus kita.
1: Kau bagi.

0: dang, yang yang tak sono jadi orang. Hutang keliling pinggang. Masa meminjam sono sangat, masa membayar trojan tu pintu.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja 8.45 minit pagi.
2: Ya, masih lagi kami berempat di sini, Mim, Mira, Rick dan juga Abang Wahid.
3: Ya, teman belum lagi ngucap assalamualaikum pada koma bertiga ya. Assalamualaikum Mira. Assalamualaikum Nasri.
4: Sampai jumpa tu.
3: Assalamualaikum Min. Assalamualaikum adik-adik intern. Assalamualaikum pada semua pendengar-pendengar Perak FM. Di mana saja koma berada. Baik menunggu di rumah, dalam kereta nak pergi kerja, ataupun bawa lori nak tengah bekerja, bawa bas tengah bekerja, kan? Aneh ajalah
2: koma. Bawa e-hailing lah.
3: Semoga koma semua pagi ni jadi hebat sehebat-hebatnya.
1: Haji Uno.
3: Hari sebelum ni. Allah.
1: Aura-aura tu ada, bang.
3: Jadi, terima kasih lah juga. Sekali lagi pada semua yang menonton kita di live TikTok. Terima kasih. Kalau boleh, apa follow, share, like and comment. Itulah ayat-ayat orang kata tuan. Okey, pagi ni kita akan membincangkan seperti mana permintaan daripada Puan Seri Mira kepada Datuk-Datuk Seri yang ada sini. Di mana permintaan teman minat itu?
2: Yang mana tu?
4: Apa tu?
3: Yang hero tu.
1: Okey, topik kita.
4: Hero apa? Hero apa?
3: Itad. Ika yang cakap tadi mungkin tanya apa buat pula.
4: Topik kita hero tanpa sengaja.
3: Hero tanpa sengaja.
2: Oh, hero tanpa sengaja.
3: Hero tanpa sengaja. Macam
1: mana
3: tu?
1: Hero tanpa diundang ke macam mana?
3: Hero tanpa diundang boleh.
2: Abang tahu tak hero tanpa sengaja tu maksudnya macam mana?
3: Faham.
2: Macam mana?
3: Contoh. Tadi tengah bawa kereta. Tiba-tiba kereta sebelah apa berhenti.
1: Cinggir lah.
3: Tak kira cinggir ke apa tapi dia berhenti. Kita pun tengok ni. Dia melibatkan kesesakan lalu lintas.
4: Betul.
3: Jadi kita pun tak boleh jadi ni. Kita pun turun pada kereta.
4: Nak tolong ni.
3: Ingatlah tolak. Rupa orang rumah nak bersalin.
1: Apa lagi nyambut dah bang.
3: Kita takkan nyambut. Kita tukar tahan kereta pagi ataupun tanya kat orang. Yang lelaki dia contoh. Kamu jangan ingat benda ni betul.
4: Contoh lah.
3: Jadi hari tu kamu dah jadi
2: hero.
3: Dah jadi hero.
4: Tak sengaja. Ingatkan pernah berlaku. Ingatkan pernah berlaku.
3: Pernah berlaku.
4: Benda sama.
3: Benda yang sama kan? Kalau tiada dia bercerita.
4: Okey.
3: Kamu ingat aku sengaja-sengaja nak cerita benda-benda macam tu. Benda ni berlaku.
4: Apa ceritanya tu?
3: Aku tengok dalam filem je.
4: Masa abang berlakon lah.
3: Tak, filem orang.
4: Filem orang.
2: Dia tengok filem orang. Mira faham.
3: Isteri ku beranak di tepi jalan. Tapi banyak benda ni banyak. Kadang-kadang kita nak cerita sendiri. Kita rasa kita naik lift tekan sendiri kan.
2: Biar orang bercerita lah.
3: Biar orang bercerita kan. Tapi kalau kita ada yang kita ada orang tak. Orang tak akan cakap dekat kita kan. Orang tak akan cakap.
2: Orang tak akan bercerita. Kadang-kadang kita yang kena bercerita.
3: Tapi cara kita bercerita tu pula kita jangan penuh
4: semangat.
2: Contoh orang macam ni pak. Hantar
3: lah. Tak boleh kita hantar lah semalam aku tak boleh.
1: Nampak riak tu.
3: Tapi kita nak cerita macam tadi lah. Tak ada kereta tu ya Allah. Nampak orang tu je lah.
2: Itulah.
3: Nak pasal apa. Tiba-tiba macam tu cara cerita tu penting.
2: Nak menunjukkan diri tu tak riak. Abang tak pernah tolong orang siapa-siapa.
3: Abang
2: tak pernah tolong orang siapa-siapa.
3: Banyak nak tolong.
4: Paling terbaru lah.
3: Paling terbaru pagi tadi lah.
4: Okey.
3: Abang tolong kerakkan isteri abang daripada tidur. Itu lah. Tak ada lagu tu.
1: Bukan.
3: Tak apa. Nanti kita cerita. Apa pelan-pelan.
1: Sebab Mira pilih topik ni.
3: Mira kena cerita lah.
1: Sebab katanya Ida semalam cerita mengenai Mi memang macam
3: tu lah kita nak.
1: Kehebatan Mi Mirawan ni. Santero.
3: Mi takkan cerita.
4: Sebab hari ni pun Mira nak konti dengan Mi.
3: Lepas tu pula bukan Mira yang kena benda tu. Ida kan Mira tolong ceritakan. Ida ceritakan kat macam itulah baru hero.
2: Ada usul-usul iri hati ke di sini?
1: Cemburu lah, cemburu.
2: Cemburu buta.
4: Dengan meme kan. Bila dia dah dengar tu.
2: Terkesima tak rasa.
3: Apa cerita tadi tu Mira? Yang buatkan Mira nak cerita tentang hero.
1: Terkesima tu.
4: Adalah orang baik kat sini. Sanggup menolong rakan-rakan. Kesusahan. Terdekat lah tu.
3: Tapi mana benda tu memang kalau tak ada dia memang
4: tak ada dia memang
3: kawan Mira tu
1: dalam kesusahan.
4: Betul. Saat-saat genting.
3: Tolong pakai kat stoking kat kaki.
4: Bukanlah. Ceritanya semalam.
2: Tengok. Oi, Amir. Baca.
4: Semalam lah.
2: Macam mana saya jadi hero?
4: seseorang tu, kita tak lalui share nama kan, seseorang tu keretanya tiba-tiba rosak, macam Abang Wahid cakap tadi.
3: Tak sebutlah nama seseorang tu, tak siapa.
4: Boleh lah
3: sebut siapa yang tukang tolong tak,
4: seperti yang semua tahulah, DJ Ida Syarida. Mesti ramai kenal kan. Katanya adalah satu kes tu, dia kereta dia rosak dekat tengah-tengah jalan. Tengah-tengah, kalau selalunya kalau macam dekat tepi tak apalah kan, ini dekat tengah-tengah.
3: Tengah-tengah abang. Min macam tahu je cerita ni. Bagi Min lah cerita dulu.
4: Tengah-tengah jalan. Lepas tu dia tak ada nak sapa, tak ada orang nak minta
1: tolong. Tak ada orang nak berhenti lah.
4: Tak ada orang nak minta tolong, tak ada orang, husband pun tak ada masa tu. Jadinya orang yang paling terdekat
2: Mi. Ya, bukan saya ternampak bang. Saya nampak kereta ni apa berhenti macam kena nama pelik ni.
4: Tak ada call lah.
2: Tak ada.
4: Saya tak tahu cerita komplit lah, tapi itulah yang saya tahu.
2: Sebab saya tempat laluan balik, masa laluan balik nampak kereta macam ni, malang lalu jalan bang. Kereta macam jam sangat, tengok apa.
3: Sama macam cerita teman tadi.
2: Samalah tapi
3: teman buat cerita tadi.
2: Macam abang buat cerita tadi.
4: Pastu katanya kalau tak ada meme lah, macam mana agaknya Ida.
3: Kejadian tu
4: kita dengar, uish bagus.
3: Kejadian tu pukul-pukul tu malam ke?
4: Malam ke?
2: Petang-petang nak maghrib.
3: Ui lagi lah orang nak ke jom
2: balik kerja masa tu lagi, kan?
4: Tak apa, masa tu tak apa, ini kisahnya tengah-tengah tu.
3: Tengah-tengah
4: memang
3: jalan.
4: Lagi jam lah jalan kan.
3: Betul, hujan lebat ni. Hujan lagi.
4: Lepas tu katanya Abang Mip irawan kita jadi hero tu kan, tolak kereta.
2: Tolak kereta lagi bang.
1: Seorang-seorang.
2: Dah lah dengan lelaki dia lah.
3: Macam mana
4: Ida duduk dalam kereta.
3: Ida malam confirm balik lepas solat maghrib. Dia kena maghrib, kena pula balik maghrib, solat maghrib, apa-apa itu solat sunat, apa syukur lagi, sujud syukur, sebut nama Min je sepanjang time tidur. Time tidurnya Ida cerita kat teman, dia sanggup tak basuh kaki biar mimpi dia datang ini. Itu tak benar.
2: Apa-apa lah nak mimpi saja orang lelaki dia.
3: Tapi Min, apa perasaan Mika bila Mika dapat tolong dalam keadaan macam tu?
2: Tak ada apa, emang rasa biasa. Bagi saya okey lah, sebab kita mungkin kena bantu juga. Saya tak tahu lah bang, kalau ada orang macam kereta apa, kereta tengah tolak kan, saya suka tolak.
1: Saya suka tolak kereta.
3: Tapi bila Ida cerita, Mira cerita, pasal nak Min? Hari selesai teman muka nampak gelap. Patutlah pagi kami muka nampak cerah.
4: Min ada soalan. Okey
3: Min.
2: Min ada soalan.
1: Ada angkat tangan tu.
4: Angkat
1: tangan.
4: Mim tolong Kak Ida kan. Sebab kenal ataupun memang nak tolong?
2: Tak ada. Kalau orang biasa pun, kalau saya nampak orang tengah tolong kereta, saya tolong.
4: Memang hero tanpa sengaja.
3: Tapi nampak Mim punya mata dah berkaca.
1: Sebenarnya mata Mim berkaca. Untuk pengetahuan Mira, sebenarnya ini bukan kali pertama.
2: Ini mungkin kali yang ke-10
1: Haji. Dah banyak saya rasa. Bukan dah lebih 10 lah. Kan, sebab dulu untuk pengetahuan semualah, Mim Mirawan dia ada tagline dia tau. Tagline dia,
3: tolong orang jalan
2: kusat. Salah
4: bang. Jodoh abang je, jodoh.
1: Salah. Add je,
2: abang sedia bantu.
3: Tapi Mira kan, kita tadi apa Nasir kata Min dah banyak buat baik kan. Mungkin lebih pada 10, tapi abang tambah lah, mungkin 11 ke 12 lah. Tapi lepas ni lah, panjang sangat itu sembang ni.
1: Betul.
3: Tapi kita pula mungkin koma juga.
2: Ada pengalaman yang
3: angkat mengongkan gergur pagi dengan topik kita apa tadi Mira?
4: Hero tanpa sengaja.
2: Boleh koma pernah membantu orang ataupun pernah dibantu. Betul. Boleh kongsikan dengan kami je
3: di kat pagi 010-200-7055 ataupun terus bersembang dengan kami
2: 205-545-8559.
3: Pagi Per FM.
2: Koma aja.

Yup, yup. Mika di mana? Teman di Perak FM lah. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota. Perak Tengah. 95.6 MHz.

0: Politik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

bina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 잉글스프로 바뀌 뭐라 그거 바뀌빈 FM
1: Yang terima kasih kamu yang terus kita layan Pera FM Radio nombor 1 orang Pera.
2: Yap, semestinya untuk kamu aja Mimri dan juga Abang Wahid berserta dengan adik manis.
3: Ya, Mira di sini.
4: Semoga kita semua dipulangkan urusan untuk kita hari ini.
2: Amin.
4: Dan semoga dibukakan pintu-pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua.
2: Amin.
4: Bukan kita dekat dalam orang dalam ni saja, tapi semua yang mendengar kita di radio, yang menonton kita di live TikTok. Okey, kena dengan doa yang kita minta tu. Sebab apa? Kita tentang
3: hero tanpa sengaja.
4: Betul.
2: Mira ada pengalaman ke hero tanpa sengaja? Ada abang-abang tolong ke? Ataupun Mira pernah menolong orang ke?
1: Tadi cerita
3: pernah lah, tapi dia bukanlah hero. Dia
2: bukan
3: macam
2: hero yang sebenar lah.
3: Bukan hero sebenar lah.
2: Maksudnya
3: macam
2: situasi tak menggetarkan. Tak menggetarkan lah.
4: Mira,
3: mungkin umur Mira, baru setengah jago.
4: Mira duduk belasan ni boleh. Bila menduk, tengok Mira depan abang sini, orang dekat live TikTok tengok, wah, bukan main lagi tengok Mira. Sama-sama.
1: Pendengar juga boleh kongsikan bersama dengan kami di talian 545-8559. Kita ada Jia. Katanya tengah brisk walk ni.
2: Hai Jia.
5: Hai.
2: Tengah brisk walk ke tu?
4: Okay Jia,
2: suara sama.
4: Setiap hari ke akan buat brisk walk ni?
5: Macam mana?
4: Setiap hari ke buat brisk walk ni?
3: Rajin je.
5: Tak adalah setiap hari. Dia macam 2-3 hari sekali
2: tu. Oh, Jia tak kerja?
5: Kadang-kadang pagi, kadang petang.
4: Oh,
2: dia
4: sip. Oh, ya. Oh, mata tengah kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja.
2: Kerja. Kerja.
4: Kerja. Kerja. Kerja. Kerja.
5: Kerja.
4: Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja. Kerja.
2: Kerja.
4: Apa tu Wira?
3: Hero tanpa sengaja.
4: Hero tanpa sengaja.
3: Pernah tak mengalami ataupun
4: ada siapa-siapa ke yang menjadi hero kepada
2: Jia?
4: Jia
2: ataupun Jia menjadi hero.
3: Cerita ya.
5: Sebab dia pernah tolong orang macam tu lah. Maksudnya jadi
4: hero
5: kawan-kawan
4: adalah. Dia tak kira lah sama ada Jia sendiri ataupun Jia nak cerita tentang orang lain yang pernah tolong Jia, yang Jia tak sangka dia akan datang.
3: Kalau tak ada Jia ni habis lah.
5: Ada masa kawan lah, kawan tolong saya.
4: Itu tolong apa tu sampai terkenang dia punya kebaikan tu sampai hari ni? Boleh.
5: Okey, saya sini tau. Masa tu saya sambil belajar tau. Setahun akhir. Kita ada buat projek macam FIP kan, thesis. So macam masa tu kan, masa tu ada masalah sikit dengan family. Mak tak apa sihat. So macam saya macam ada depressed tau. Lepas tu saya punya thesis saya macam terbengkalai tau. Orang lain semua dah macam kan, sebelum buat thesis kita kena present dekat kita punya lecturer semua kan. Saya terbengkalai tau, macam terbiar tau. Kira tak buat. So macam kiranya dalam proses buat FIP tu orang lain semua dah siap dah. Kiranya nak siap dalam seminggu dia punya tarikh nak hantar tu. Dia masih lagi macam tergapa-gapa, saya tak buat sebab setengah depressed tau. Sebelum bilik saya tak keluar. Lepas tu kan dalam masa saya tak buat tu, ada je macam lecturer call, kawan-kawan call, macam nak tahu lah kenapa tak angkat call kan semua. Lepas tu tak macam deadline semua tak hantar kan. Lepas tu macam satu hari tu, kiranya macam masa tu kakak saya panggil ke, cakap ada orang nak jumpa. Baik, ada orang datang rumah saya. Cari saya, macam nak jumpa. Tapi cakap siapa kan? Sebab sebenarnya ada kawan macam rapat sangat. Masa tu kan kita dah masa tu macam PKP kot. Saya bukan kat universiti, kat rumah. Kira masing-masing buat FYP daripada rumah macam tu lah. Macam siapa ada kawan saya kat Perak ni? Macam tak ada siapa kan? Masa tu tengok keluar-keluar kat gate, ada kawan saya macam tak berapa nak rapat pun tau. Kiranya dekat je macam just hi-hi bye-bye macam tu je. Bukanlah kawan yang macam pergi makan sekali tak. Just classmate yang macam kita tegur-tegur macam tu je. Waktu dia datang di saya rumah saya tu tak, cakap macam mana jumpa dia, macam rasa terharu tau. Sebab ada orang macam care pasal kita yang macam
2: lelaki perempuan?
5: Laki.
2: Allah.
5: Laki. Bukan laki, perempuan.
2: Laju je bangun. Biasa, kami biasa dengar jawapan pertama.
1: Memang cemas-cemas.
5: Kalau laki macam boleh. Perempuan lah. Perempuan dia saya. Sebab saya terharu. Sebab kita tak rapat dengan dia satu. Lepas tu cari rumah saya. Memang kiranya effort tau. Effort dia cari. Dia mesti dia call lecturer ke, kawan ke. Terus semata-mata datang untuk tolong saya. Like tanya, Jia, kenapa ada masalah apa pasal kan. Saya nangis depan, saya rasa macam ada orang nak tolong aku. Dalam masa tu depress sikit, macam dah lah aku tak buat, so macam tak boleh grab semua kan. Dah macam anxiety macam dah fikir. Waktu macam ada orang datang kan, so rupanya kiranya macam dia datang tu nak tolong saya buat lah. Kiranya lepas dia datang tu kan, memang dia tolong lah, dia tolong saya. Dia macam tanya apa masalah, okay tak apa, dia tolong.
2: Sampai siap?
5: Sebenarnya?
1: Sampai siap
3: tesis tu lah.
5: Sampai siap. Kiranya dalam kan seminggu je tau, sebelum nak hantar deadline dia seminggu je. Tu dalam seminggu tu dia tolong, dia datang masa dia cakap kalau ada masalah call dia. Lepas-lepas tu dia ada datang lagi tau, sampailah macam seminggu tu siap.
4: Jap-jap, pernah tak tanya kenapa
2: dia tolong?
4: Dia tolong, dia sanggup datang ke rumah,
2: cari rumah je.
4: Sedangkan sebab zaman tu kan? Boleh lagi email ke, boleh call ke ataupun
2: WhatsApp. Satu lagi kan, dah lah PKP.
4: PKP
2: tu nak rentak daerah ke apa semua kan.
4: Kenapa?
2: Kenapa dia tolong Jia?
5: Tak, dia tanya je. Lepas tu dia cakap dia macam tak ada reason sangat. Sebab dia kata kita kan macam kawan kan. Sebab dia kenal saya, saya kenal dia. Macam classmate. Dia tolong macam tak ada niat. Dia macam memang baik lah. Memang baik.
4: Tapi masalahnya macam biar dia cakap, dia pun terkejut.
2: Ya. Yeah.
4: Dia yang tak rapat, bukannya kawan berjalan ke
2: hai,
4: kawan.
2: Hai, bye-bye bye je.
4: Cuma begitu hai-hai bye-bye kan. Tapi yalah, satu benda yang hebat lah pada
2: orang. Kita kena ingat. Masuk budak tu yang bagus.
1: Ada bang. Orang baik lagi.
2: Masih ada orang baik.
5: Ada orang baik.
4: Dia cuma satu soalan tak hijau. Sekiranya dia itu adalah lelaki dan minggu depan dia akan hantar rombongan
2: meminang,
4: adakah dia akan terima
2: ataupun dia menolaknya bulat-bulat?
4: Kenapa lambat?
5: Mesti ada macam terfikir lah macam.
4: Macam dia terfikir. Dia, terima kasih banyak dia. Cerita yang cukup menarik dia.
1: Teruskan bersemangat dia.
4: Teruskan beri suap. Terima kasih dia. Semoga sihat selalu.
1: Alright, itu dia cerita punya sahabat. Masih ada orang baik di kalangan kita. Percayalah.
4: Cerita macam ni, kita kalau boleh
2: itulah
4: kita
2: macam nak, tanya tadi.
4: Kita tak nak cerita oh semalam saya pergi tolong atas. Kita nak biar orang
2: cerita.
4: Okey, jom kita baca wasabi. Cu Intan dekat live TikTok dah menjerit tu. Baca wasabi aku.
2: Sabar.
4: Baca wasabi Cu Intan.
1: Mana dia? Cu Intan ada.
4: Ada.
3: Tu Cu Intan tu.
4: Mana? Tu. Gambar baru.
2: Patut
4: saya tak. Tapi cara tulis lama lagi.
2: Okey. Dia copy paste dia.
4: Cinta
2: katanya tajuk pagi hero apa tadi?
4: Hero
2: tak apa sengaja. Banyak kan terjadi dalam hidup Cu. Salah satunya Cu dengan si Bonsu Cu. Masa tu Cu ada beli kat si Bonsu Cu kereta second hand. Masa dia pergi Kuala, kereta tu betul-betul terhenti kat traffic light. Kat MCKK katanya. Betul-betul kat tengah traffic light tu. Bayangkanlah koma. Malam-malam tu koma. Nasib ada orang yang penyayang terus berhenti motor tolong kami. Tanya pasal kereta kami. Orang perempuan bukan tahu sangat pasal kereta. Lah sampai siap lemer ni panggil pomen sampai bagai ni. Sampai kereta siap. Memang rakyat Malaysia memang hero-hero tak didendang. Kereta tu pun dah dijual pun. Si Bonsu pun dah beli kereta lain.
1: Orang yang tersayang. Orang yang penyayang tu.
2: Orang yang penyayang.
4: Siap baik ada orang penyayang.
1: Kalau saya dengan Mimi Rawan dah berhenti tu.
4: Minta nombor telefon je lah. Tapi
3: nampak pula Cu Intan.
4: Memang Cu Intan memang tak tahu siapa dia. Memang dihilang gitu je.
2: Kalau saya Cu Intan tengah kosok tengah jalan kan, saya kata apa kan? Kak tak boleh pakai situ kak.
4: Okay, terus kak kejap lagi. Hero
3: tak apa, sengaja
4: tempoh sengaja
1: ke PIFM.

0: 9.34 minit pagi. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan Radio No. 1 Orang Perak.
1: Alright, masih lagi bercerita mengenai topik kita hari ini, hero tanpa sengaja.
2: Mira yang buka cerita ni. Betul. Selain daripada Mira tahu cerita pasal kaedah cerita dekat Mira tentang Abang Min kamu. Apa pula cerita untuk Mira yang Mira pernah kena hero tak sengaja? Tapi selepas ini sebab kita baca wasabi yang dah beratur panjang ni.
3: Kita baca dulu.
0: Okey, ada Kak Ina dari Kampung Sindu, Jalan Gopeng. Katanya teman idak lah pernah nolong orang secara berdepan. Cuma tolong telefonkan bomba pun ada. Katanya untuk keluarkan seorang pemandu lori yang terbabas dekat Kelly Castle 4 tahun lalu. Anak dah berapa kali nolong orangnya kemalangan jalan raya. Dulu dia pernah kemalangan patah tulang peha dan rasa dibedah berapa kali dalam proses pemulihannya. Hari ni lah dia kerja sebagai caregiver sebab dia suka tolong orang sebab dia pun pernah rasa sakit dulu.
1: Caregiver ni tolong-tolong kau. Tolong-tolong orang kan?
2: Caregiver ni
3: jaga orang.
2: Tak, pandai je.
3: Yelah, caregiver.
2: Salah.
1: Habis tu?
2: Yang ni tolong orang.
1: Betul.
2: Caregiver ni
1: jaga orang.
2: Kamu cakap apa tadi, Mira?
3: Jaga orang.
2: Betul lah. Abang cakap jaga orang.
1: Saya kata bukan jaga orang.
2: Kita baca lagi.
1: Okey, kita ada Ayib.
2: Pada
1: tahun 1995, saya and the gang dalam perjalanan ke Ipoh berjumpa seorang Amoy sedang menangis di tepi jalan. Kami berhenti tanya kenapa dia nangis. Tapi dia tak jawab. Sekali kami perhatikan, dia cuba bunuh diri dengan mengelah urat nadi di pergelangan tangan. Kami rampai pisau dia, bawa pergi balai polis. Kami pun bergerak ke Ipoh semula. Selang beberapa jam, polis telefon tanya maklumat detail. Kes pun selesai bila waris Amoy itu datang ambil.
3: Ini betul-betul hero ni.
1: Ni saya tak ada pengalaman macam ni. Saya bukan kata teringin. Kalau ada saya bantu.
2: Abang Pendi siapa? Kampas sama tu. Bukan nak nipu lah, man.
1: Abang ni suka. Abang ni
2: teman tengok muka mata Mika dah. Berkaca dah tahu dah. Mika nak pergi sebatang dah amal tu. Jangan cerita.
0: Abang Pendi Jelapang bercakap tentang hero tanpa sengaja ni. Dulu saya ada membuka sebuah
1: Kedai makan
0: di stesen kereta api. Dalam keadaan perniagaan saya yang hampir-hampir nak jatuh, tiba-tiba abang angkat saya memberikan bantuan. Katanya dalam puluhan ringgit jugalah.
1: RM5,000.
2: RM5,000 kah?
0: Sebagai menaikkan kembali perniagaan saya, alhamdulillah maju kembali dan saya telah jelaskan kembali duit yang dipinjamkan kepada saya. Jadi itu hutang budi lah.
1: Hutang budi lah, orang bagi RM5,000 tanpa sengaja.
2: Abang Fendi, saya Abdul Wahid bin Muhammad sampaikan salam saya kepada kenalan
1: abang angkat tu.
2: Cakap abang angkat tu.
1: Abang angkat. Dan kata
3: sampaikan
1: dia,
3: salam Mira juga.
1: Dan tanya dia ada nak lagi adik angkat tak?
2: Ada lagi.
3: Mira pun nak.
1: Mira nak ke adik angkat?
2: Mira pun nak.
1: Ni abang angkat dah. Ada manggil.
0: Kita ada berpanggil ni.
2: Okay,
4: hello, assalamualaikum.
1: Ya, yeah.
2: Cik Pian. Cik Pian dah makan?
4: Sudah pagi tadi.
2: Alhamdulillah. Sebab Cik Pian yang tanya dekat live TikTok tadi, jom sarap kan. Okey, Cik Pian. Kita dengan topik kita, Mira.
3: Tanpa sengaja. Apa ceritanya tu?
4: Tak, ada masa Abang Pian bekerja dekat KL tu.
3: Okey.
4: Ada satu abang tu, dia jalan-jalan tiba-tiba dia terseliuk.
3: Okey, depan
4: dia terjatuh.
3: Okey.
4: Abang Pian tengok. Abang Pian pergi dekat dia. Kenapa abang? Dia kata abang nak bangun tak larat, dia kata. Sebab dia rasa seliuh, dia nak bangun tak larat. Lalah Abang Pian papah dia. Bawa dia sampai ke pejabat. Kebetulan daripada batok ke pejabat tu tak jauh. Bawa dia sebab dia dah tak boleh nak berjalan tanpa tanpa kita
1: papah dia. Dia kan.
4: Badan dia pun boleh tahan lah.
1: Okey. Allah keregang.
2: Abang Pian. Mungkin kisah Abang Pian bersama dengan orang. Ada tak orang yang pernah bantu Abang Pian, yang Abang Pian kenal
1: ingat jasa sampai
2: dia
1: sekarang?
2: Jasa dia sampai hari ni kan. Macam tadi Abang Pian
4: ada bantu segi wang tu, adalah.
2: Itu macam tu. Daripada segi macam tu, bantu segi wang.
4: Sebab masa itu kita keputusan apa, duit lah kan.
2: Maksud saya benda tu dia yang datang apa tawaran dekat Cik Pian ke, atau Cik Pian datang kepada dia, aku nak tolong, minta tolong.
4: Kita tanya dia dulu, bukan dia yang datang kat kita. Kita tanya.
2: Tapi
4: lagipun tu kawan baik.
1: Ya.
2: Abang Pian,
4: Abang kita Pian tanya, ha, awak boleh bantu saya tak? Bantu apa? Ha, dia tak. Ha, saya ni kesempitan wang. Hmm, dia tak kata. Yeah. Hmm, kalau ada pun cukup-cukup je tak. Ha, dia kata, berapa kamu nak?
3: Oh, lama. Kiranya Abang Pian memang betul-betul
2: dia lah. Ayat nyanyi, saya tunggu-tunggu teman tunggu-tunggu.
4: Dia tanya, berapa kamu nak? Tak banyak. Lebih kurang 100 je. Ha, nanti gaji besok aku bayarlah.
1: Ya, yeah, yeah, ha, biasa yeah tu.
4: Ha, dia kata okey okey okey, kata kalau kamu bertendak, dia kata aku boleh bagi, dia kata. Okay. Tapi jangan pula kamu tuang bayar, dia kata.
3: Tuang okay, Abang Pian. Terima kasih Abang
2: Pian. Terima kasih banyak Abang Pian.
4: Okey, sama-sama.
2: Semoga sihat Abang Pian. Tapi betul lah teman yang cerita lah, orang banyak orang beli cerita aku tolong. Tapi bila pinjam buat duit ni, kita jangan dengar macam tu nya. Ah, berapa kau nak pinjam?
0: Yo, jarang lah.
2: Ah, bila ah,
0: tanya tu.
2: Ah, dia kan.
1: Berapa?
2: Ah, cuma ada sikit tadi. Ya, jangan kelah-kelah nak bayar. Tapi kalau betul-betul yang betul-betul nolong kan.
3: Okay, betul. Dia tak kisah pun.
2: Kamu nak pakai berapa? Bak bayar kita yang akan tanya. Kita akan cerita kat dia.
3: Betul.
2: Ah, nanti ada teman bayar. Tak,
1: kalau teman ada teman ulur lah.
2: Kalau yang orang yang hebat tu, dia akan cakap berapa kamu nak pakai berapa. Betul. Itu rakyat di situ. Dia tak ada fikir. Kita dah dapat duit tu pun dia tak akan fikir.
3: Tak ada pun tanya.
2: Bila nak bayar.
0: Mana dia ikhlas benar lah bang. Dalam membantu kita tu ya.
2: Sekarang dapat je tu memang kita rasa ada.
0: Ada. Siapa tu bang?
3: Betul kena hargai lah.
0: Siapa bang?
2: Ada.
0: Nak cari juga orang macam tu.
2: Mungkin Mira. Oh.
3: Alamak.
1: Saya kalau jutawan bang, ada bang, saya lah.
2: Tak ada Min. Teman Jamin ya, macam mana kamu kaya sekalipun, kita mesti cakap. Bila Mira tanya, tanya bang, nak pinjam duit sini.
3: Abang, saya nak pinjam duit boleh tak?
0: Tak, dia kena manja lagi.
1: Manja je.
3: Bang, saya nak pinjam duit boleh tak boleh ni? Gaji tak masuk lagi tu.
2: Mira try tanya Kak Lily kalau lepas.
0: Terus kau.
2: Kau pagi
3: peramai je.

0: Tidak, pentas terbesar bola sepak junior sudah bermula. Kata, mana idaknya edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Artikoma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright, kalau sebelum ni kami bertiga, hari ni kami berempat. Tambah dengan Mira pula. Bertambah manis lah.
2: Bertambah ceria lah. Pagi-pagi ni
3: kita akan bersama sepanjang bulan Julai ini.
4: Marilah kita bersama. Nak ke mana? Okay, Mira. Tajuk Mira bagi. Okay, Mira, kenapa Mira boleh ni? Mira selain pada cerita pasal Kak Ida, cerita Kak Mira pasal Min, Mira pernah ada tak situasi tu?
3: Pernah. Okay. Pernah jugalah. Sama juga macam yang Mira dengar tu. Mira pernah kena lah, which is Mira keluar dengan ni kawan lah kan. Lepas tu kita masa tu banjir kan, jalan dekat Ipoh ni lagi-lagi macam
2: hujan-hujan
3: kan. Lepas tu kami masuk lubang tayar masuk lubang masa tu. So masa tu pula kita tak nampak sebab banjir. Kan sekarang ni jalan naik air dengan cepat sangat. Jadi masa tu memang tak boleh keluar sebab kereta pun lowered masa tu. Jadinya maksudnya
2: Apa yang jadi?
3: Lepas tu tak boleh lah, ambil masa jugalah nak keluar sebab memang dah dalam sangat air tu.
2: Air makin naik.
3: Memang tak boleh nak. Kita orang tekan pun tak boleh. Kita orang nak ni pun tak boleh. Memang tak boleh. Lepas tu sampailah ada beberapa motor tau, bukannya kereta, motor yang datang tolong. Dan berbangsa India yang tolong kami. Bukan satu motor, dua tiga motor tapi
2: tolong.
3: Semuanya berbangsa India.
2: Dia tolong motor kamu keluar dari lubang tu lah.
3: Dia tolak sebab kami kereta Myvi masa tu. Jadinya kita tu taklah berat sangka. Jadi dia punya dia punya
1: dia sanggup berhenti untuk nak tolak.
3: Sebab hujan pula masa tu. Dan kita tengok walaupun dia bukan bangsa kita, tapi dia sanggup tolong kita. Itu yang saya nampak lah. Sebab orang ada je yang macam bahasa-bahasa kita lalu juga. Tapi yang sanggup dalam hujan-hujan tu, basah-basah tu, dia yang tolong.
1: Yelah, jembatan rakyat Malaysia.
2: Itulah perpaduan kita.
1: Okay, kita ada Fiza. Nak cerita juga ni pengalaman Fiza dia mengenai hero tanpa sengaja ni.
4: Jadi Fiza. Fiza Hawaiian ke apa ni?
5: Fiza.
2: Lambat.
3: Okay.
4: Fiza. Fiza. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Okay, Fiza. Okay. Apa yang Fiza nak kongsikan dengan
3: mengenai
4: kami?
3: Mengenai hero tanpa sengaja.
4: Fiza nak bagi kredit dekat orang yang pernah tolong Fiza tu.
5: Okay, cerita saya pasal hero tanpa sengaja, cerita ni 3 tahun lepas. Hari satu hari tu saya pergi makan dengan kawan lah. And then hari tu hujan, nak dijadikan cerita hari tu hujan.
2: Macam cerita Mira je lah.
5: Suddenly, waktu saya on the way nak pergi ke kereta, saya dengar bunyi kucing. Lepas tu saya macam, mula-mula saya buat tak tahu je lah. Saya ingat kucing biasa. Lepas tu, bila saya masuk on the way lagi ke kereta tu, saya still lagi dengar tapi makin kuat. Then saya macam terdetik nak tengok dekat longkang. Pada masa tu saya nampak lah ada seekor kucing, anak kucing ni, dia cuba untuk climb up, untuk keluar daripada longkang tu. So saya pun macam saya angkat lah anak kucing tu. Mula-mula saya nak letak tepi, tapi saya fikir saya tengok dekat situ tak ada dia punya induk ataupun mak dia lah. And then saya pun macam lap dia guna tisu kering-kering, and then bounce kereta and balik. And saya post benda tu dekat
2: social media.
5: Social media saya lah kan. Saya tanyalah siapa ada tu orang nak adopt kucing ni. Tapi lepas 3 hari saya tengok tak ada respon. And then saya pun macam dah jatuh sayang. And saya pun ambil kucing tu jaga.
2: Ada lagi kucing tu?
5: Ada lagi.
2: Weh, nama apa? Nama apa?
5: Nama dia, saya bagi nama dia Longki. Cuba teka sebab apa?
2: Lepas longkang.
5: Betul.
4: Pandai apa? Betul. Mi pandai lah pula. Okay, Biza.
2: Longki.
4: Kalau cerita orang lain pula. Yang membantu Fiza
2: sendiri
4: dalam keadaan yang Fiza tak jangka,
2: tak jangka
4: benda dalam tu susah. Tapi kita memerlukan bantuan, tapi dia datang. Yang Fiza rasa, ui, sampai bila aku takkan lupa lah.
2: Okay.
5: Apa sebenarnya kalau ikutkan
2: okay. Antaranya
5: satu time tu saya punya tayar kereta pancik.
2: Okay.
5: Lepas tu saya macam tak pandai nak tukar tayar. Saya punya kawan, saya call kawan saya. Kawan saya kata dia boleh sampai dalam masa 30 minit. Tapi dalam masa saya menunggu tu, ada abang Grab driver tolong datang and bukakan tayar.
2: Tak cakap banyak, dia terus buka tayar je.
5: Tak cakap banyak, dia ambil tayar spare, dia terus bukakan. Sejak daripada tu saya belajar lah macam mana.
4: Penting tak benda penting tu?
2: Knowledge kena ada.
4: Amizah, penting tak benda tu?
5: Penting.
4: Okay, Fiza, terima kasih
2: banyak-banyak, Fiza.
3: Bye, Fiza.
2: Weh, perkongsian menarik. Tengok, mula-mula dia tolong kucing bela.
3: Betul.
1: Bawa bunyi kucing bela. Bawa bunyi kucing.
2: Yeah. Enak kucing apa? Dia banyak besi. Bila nak dengar kucing macam mana?
1: Comel. Comel lah. Untuk orang angkat lah.
4: Okay,
3: comel ke tu?
4: Comel sangat lah.
3: Tapi betul lah yang pasal apa tu, abang Grab. Selalunya kita nampak rider-rider ni yang menjadi hero tanpa sengaja.
2: Sebab apa tau? Sebab apa tau? Korang fikir balik. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia pun dibantu orang juga.
3: Betul.
2: Bila kita dibantu orang, kita ingat, oi, kita pernah dibantu.
3: Jadi kita kena balas.
2: Kita kena balas. Maksudnya kita rasa memang terdetik, eh, kita bisa tolong orang balik lah. Sebab orang pernah tolong kita.
4: Kalau cerita dia orang ni, abang-abang rider kita lah. Abang-abang rider kita, tak kira lah jenama apa sekali, depa memang kumpul pahala.
3: Betul.
4: Dengan apa upah yang depa dapat, tak setimpal tu.
3: Betul.
4: Sebenarnya
3: betul.
4: Kan, tak setimpal, tapi kebaikan yang depa dapat tu, yang apa Allah Taala bagi kat depa pula, itu yang lebih hebat pada upah yang depa dapat. Sekarang kita fikir kan, jarak kilometer dengan tempat dia nak hantar, daripada ambil dia hantar, lepas tu kadang nak nunggu lagi.
2: Belum kena sidir. Belum kena tarik lagi.
4: Benda tu itu lagi. Kadang-kadang kita memang respect lah kat diorang kan. Cuma diorang ni janganlah sampai tahap macam nak bunuh diri pula. Sebab diorang nak kejarkan ni, diorang bawa sampai lupa diri. Kadang-kadang orang marah
3: betul.
4: Tapi atas kebaikan ni pun tak boleh kata. Kita faham lah kerja diorang kan.
3: Cuma betul lah,
4: berhati-hati lah sementara kita mencari rezeki.
2: Yelah, masing-masing pun kan.
1: Pesanan penuh kasih sayang lah daripada Abang Wahid untuk komo semua rider-rider. Bukan
4: penuh kasih sayang tu.
1: Apa?
4: Sayang.
3: Penuh cinta lah.
4: Okay. Okay, Rik.
3: Dah bagi siapa?
4: Takkan tak ada benda tu?
1: Teman. Teman pun ada sebenarnya. Kalau cerita mengenai pengalaman teman dengan rider-rider ni, teman pernah diselamatkan oleh rider. Mungkin teman pernah cerita dah. Tapi teman rasa ini memang satu pengalaman dalam hidup teman yang hebat lah.
4: Hari yang betul pula tu.
1: Teman hari tu adalah konti malam. Bila balik malam tu, nak sampai ke rumah teman, jauh lagi sebenarnya. Dekat dalam 2 atau 3 kilometer lagi lah. Motor teman rosak.
2: Masa
1: tu tiba-tiba hujan pula lebat.
3: Hujan dalam malam pula tu.
1: Malam memang 12 lebih lah kan.
3: InsyaAllah kan.
1: Kita pergi kerja
3: ke apa ke kan.
1: Okay. InsyaAllah lah. Kalau Mira mungkin lah orang sama. Kalau okay, lepas tu kita pun fikir, alamak, kena tolak motor lah macam hujan ni. Memang malang lah.
3: Okay.
1: Tiba-tiba ada satu budak lah kan. Budak rider kan. Datang tanya, abang, okey ke? Cakap, okey lah, tak apalah, tolak pelan-pelan. Lepas tu dia tanya saya lagi, abang tak ada kawan lah. Fikir Allah. Kawan pun pukul 12 lebih, semua dah melengkor lah. Kan, nak kacau pun malas, tak apalah. Memang dalam hati masa tu memang, tak apalah, tolak lah pelan-pelan. Tapi budaknya bagus tu, dia tolak, dia bawa lah, dia tolak motor kita sampai rumah lah.
2: Sampai rumah sih?
1: Kan simpang nak masuk taman kan. Awak cakap lah, Tak apa, sampai sini dah lah. Dia tolak sampai ke,
2: dia tak peduli.
1: Lepas elok sampai orang ingat kita nak bagilah sikit
2: upahan. Tak ada,
1: Jalan tu kan.
2: Dia memang macam tu.
3: Abang ingat lagi tak muka dia?
1: Tak ingat, tapi motor tu, warna motor biru dia ingat lah. Tapi sebab tu malam kan, hujan lebat apa semua.
2: Memang hero betul lah bro.
1: Itu awak selalu lah awak. Terima kasih lah.
2: Maksudnya dia tak fikir upah apa pun. Dia hantar, selesai misi dia jalan terus.
3: Betul.
2: Dia ada banyak lagi misi nak settle. Ha, betul.
4: Dia pun nak kejar ni, dia punya ni.
1: Lepas itu awak pun cubalah buat baik kan. Antara dia kalau ada motor yang tongkat tak naik tu.
2: Saya selalu tengok bang, tongkat. Tapi kadang-kadang bila kita nak tolong dia, dia pandang kita.
3: Ha. Macam minta hutang.
2: Bukan, ada nama mamak ni ada benda ni sekarang.
3: Betul.
2: Dia tahanlah kita ni.
3: Padahal kita nak tegur tongkat tu kan.
4: Tapi teman banyaklah nak kongsi cerita pasal benda-benda sini kan.
3: Okay.
4: Salah satunya cerita pasal nasi tu lah. Okay. Dan benda tu menjadi sampai teman pernah cerita macam teman mesti dia. Tapi sampai sekarang dia jadi macam teman kita pula standby untuk orang lain.
1: Sebab
4: apa? Abang pakai motor kat petak je, Mira.
2: Sudah oi.
4: Motor kat petak. Tapi kalau kalau Mira
1: kali lima.
2: Bukan kali lima.
4: Bukan motor lama Mira,
1: apa
4: motor punya A814 pandai-pandai cari yang lain. Satu kan? Apa betul motor lama mana ada meter minyak. Jadi
1: letak daun je kateng tu.
4: Buat kesana kemari terlupa nak isi minyak. Satu hari minyak habis tengah jalan, budak lah tolong tolak kan. Orang balik roja tolak kan. Jadi bila hari-hari dia tolak, kita asyik makan budi orang. Abang pula sekarang buat macam mana, simpan minyak kat dalam kat motor untuk standby kalau kita nampak. Tapi semenjak isi tu
2: tak pernah lagi.
4: Ada minyak tu. Tak ada lagi. Tapi teman macam mana pun
1: ada bang, tak boleh lentang punya.
2: Ya bang, ada motor oren, ada satu bang habis minyak banyak ni bang. Motor oren ni bang.
4: Tak tahu pula. Tapi ini last lah. Last dah 9:55 pagi. Kita pun nak penghujung. Nak masuk segmen 10 hingga pukul 2 petang.
2: Ada tamu.
1: Ada tetamu.
3: Betul, hari ni ada tetamu dalam eksklusif.
1: Ya, eksklusif at Pera FM. 10-10 minit pagi nanti. Jadi pastikanlah koma menonton dan juga mendengarkan mengenai Majlis Pembentangan Laporan Kemajuan Tahun Keempat Perak Sejahtera 2030 dengan tema Hasil Dirasa Keyakinan Dibina.
2: Kemakan bersama dengan Puan Aslinda alias Timbalan Pengarah Kanan Unit Perancang Ekonomi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak kita.
3: Bersama dengan DJ Finas hari ini.
4: Tapi tempat tak pergi lagi tau.
3: Okay. Apa lagi? Sambung lagi.
4: Pasal kita pengemuka tadi main. Penutupnya pun tetap main. Kalau tak sebab main, abang tak ada kat sini.
3: Apa ceritanya? Itu cukup lah. Kita kalau dah tahu, dia
2: mesti
3: dah tahu habis.
4: Nanti kita
2: cakap
4: malam lain. Macam mana? Buka main, tutup pun main lah. Apa pun, terima kasih banyak lah, Min.
3: Terima kasih, Abang Min.
4: Dan semua yang tak mungkin kita dapat.
1: Allah, semua rezeki daripada Allah, Abang.
2: Semuanya Allah gerakkan hati kita,
4: Abang. Apa pun, Min, kamu doakan semoga abang sentiasa bersyukur.
2: Amin.
4: Kita semua sentiasa bersyukur.
2: Amin.
4: Kerana mungkin bila kita sentiasa bersyukur, pintu-pintu rezeki kita sentiasa akan terbuka.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Jumpa lagi minggu depan.
2: Okay.
4: Komen steady.
2: Demang steady.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara kepusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali.

0: Bandaraya Bougainvillea. Bandaraya Belia, pelbagai aktiviti mesra belia. Ipoh FM 95.6 MHz.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yopyong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yopyong untuk koma aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, ruangan Yopyong.

0: Terima kasih rakan-rakan kita yang hari Khamis memang mencuit hati, yang menggembirakan. Terima kasih Rik Mim dan juga Abang Wahid Senario. Jadi nantikan setiap hari Selasa dan Khamis, Trio Gegar Pagi ini akan bersama-sama dengan kamu. Okey, dan juga seperti yang Fina maklumkan, 10 pagi hingga 2 petang Fina akan bersama-sama dengan anda. Dan juga sekarang ini Fina tidak keseorangan. Tak percaya pergi ke Facebook Perak FM sekarang ini. Secara langsung kita bersiaran, dan juga hari ini tetamu istimewa kita, kita nak bersama dengan Puan Haslinda alias Timbalan Pengarah Kanan Unit Perancang Ekonomi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Kerajaan Negeri Perak. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Fina.
0: Apa khabar Puan? Apa khabar Puan?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun kata sejuk sikit di konti ni.
1: Oh, itulah sejuk betul yang
0: kata. Ah, dia bukan sejuk biasa-biasa Puan. Okey Puan, hari ni eksklusif Perak FM kita nak berkongsi mengenai Majlis Pembentangan Laporan Kemajuan Tahun Keempat Perak Sejahtera 2030 dengan tema Hasil Dirasa Keyakinan Dibina. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar setiap Perak FM kita dan juga yang menyaksikan kita secara langsung di TikTok dan muka biru kita. Silakan. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perak FM. Terima kasih DJ Finas. Salam sejahtera. Salam Perak Sejahtera 2030 kepada pendengar-pendengar di Perak FM. Jadi pada hari ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar ni untuk kami berkongsi sedikit tentang Majlis Pembentangan Laporan Kemajuan Tahun Keempat Perak Sejahtera 2030. Tema kita kali ini Hasil Dirasa Keyakinan Dibina. Jadi nanti mungkin kita akan ceritalah kenapa kita pilih tema Hasil Dirasa Keyakinan Dibina. Semua pun rasanya rakyat negeri Perak semua dah tahu kot tentang apa itu Perak Sejahtera 2030. Mula-mula kita lancar pada tahun 2022, 15 Jun. Pada masa itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Muhammad lancarkan pelan ini. Tak lain tak bukan sebenarnya pada masa itu kita nak memulih, kita nak bawa negeri Perak keluar daripada apa ni, krisis pasca COVID. Masa itu. Jadi sekarang ni kita pun dah masuk tahun yang keempat Finas. Diam tak diam, tahun ke tahun dah tahun yang keempat. Kalau 2022 kita lancar tak sasaran kita 2030 tu, maknanya kita dah separuh jalan dah.
0: Betul, dah tak jauh dah sebenarnya.
1: Dah 4 tahun dah kita sekarang ni. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang pelan Perak Sejahtera ni. Dia memang sebenarnya pelan yang untuk membawa negeri Perak ini ke arah yang lebih maju, dan rakyat dia tu dari segi ekonomi itu akan lebih makmur. Kita ada banyak sumber hasil, dan bagaimana kita nak menggunakan sumber hasil ini untuk memakmurkan negeri Perak. Dan lepas itu hasilnya itu akan diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat kita. Berarti hasil itu rakyat akan rasa dan rakyat akan sejahtera lah.
0: Betul.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Itulah sebabnya kita tema, apa tu, tagline kita tu pun kan, Perak makmur, rakyatnya sejahtera.
0: Betul. Saya ada lagu lagi tu.
1: Itulah lagu tu kan.
0: Jadi orang Perak pun dah tahu dah maksud dia apa semua dan sebagainya kan. Jadi mungkin kita nak tahu juga, mungkin boleh cerita dengan lebih lanjut lah mengenai program tahun keempat ni. Bila, di mana ia berlangsung dan siapa yang akan menyempurnakan?
1: Dia finance kita daripada mula-mula kita lancarkan pada tahun 2022 tu. Tanpa gagal, setiap tahun memang kerajaan negeri kita akan melaporkan kemajuan ataupun kita punya pencapaian lah. Jadi tahun ini macam saya sebut tadi, kita dah tahun yang keempat dan pelaporan kita dah tahun yang keempat. Jadi untuk tahun ini insyaAllah majlis itu pada 6 Julai minggu depan je pun.
0: Hari Senin depan.
1: Dekat kita akan buat di Hotel Casuarina at Meru Ipoh. Bermula jam 8.30 pagi. Jadi dari segi jemputannya sebenarnya kita malukan semua orang. Siapa-siapa nak datang pun boleh.
0: Boleh open. Okey.
1: Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berkesempatan tu nanti bolehlah datang. So dalam majlis tu nanti Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan membuat pembentangan lah. Jadi dia akan menyampaikan apa, di mana kita sekarang berada dan ke mana kita nak pergi lagi separuh jalan lagi ni.
0: Okey, jadi kalau orang Perak sendiri hadir, orang kata boleh tahulah apa perancangan yang akan berlaku, yang telah dilaksanakan, dah ada kejayaan dia, dan kita nak tahu baki lagi.

0: itu apa perancangan
1: apa lagi yang
0: akan
1: kita
0: datang?
1: Rancang ke hadapan. Ah,
0: jadi orang-orang Perak kena tahulah.
1: Betul lah, sebab pelan ni untuk orang Perak, bukan untuk orang lain.
0: Iya, betul. Dan tentunya banyak berita-berita gembira yang akan dilakukan.
1: Tentulah, insyaAllah. Kalau ada rezeki.
0: InsyaAllah. Jadi doa bersama-sama, itu yang paling
1: doa
0: penting.
1: Doa sama-sama dah.
0: Okey, baik. Kita nak rehat seketika. Lepas ni kita nak tahu juga pengisian program. Kita dah ajak orang ramai datang tu, mesti ada pengisian yang menarik.
1: Betul. Sebab kita ajak orang ramai dah.
0: Betul. Jadi lepas ni kita kongsi, kita dengar lagu dulu.
1: Okey.
0: Alright. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pera FM. Tengok maja.

0: Baik, tentunya untuk Koma je dan tentunya lah untuk orang Perak. Ha, sebab itu kita bawakan bersama-sama dengan anda Puan Haslinda alias Timbalan Pengarah Kanan Unit Perancang Ekonomi Negeri Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak mengenai Majlis Pembentangan Laporan Kemajuan Tahun Keempat Perak Sejahtera 2030 dengan tema Hasil Dirasa Keyakinan Dibina. Ha, jadi Puan, program ni akan berlangsung pada hari Isnin akan datang nanti, 6 Julai nanti.
1: Yeah.
0: Ha, jadi orang ramai boleh hadir,
1: boleh
0: bersama-sama jemput hadir, jangan malu, jangan segan.
1: Ya, jangan malu, jangan segan.
0: Ya, dan juga dah ala-ala jemput orang ramai itu mesti ada pengisian menarik yang nak dikongsikan, yang telah pun diaturkan sepanjang majlis tu nanti. Jadi apa pengisiannya pun?
1: Ya, Finas, memanglah orang kata dah tentulah apa ni, pada hari berkenaan tu memang kita ni menunggu apa yang Yang Amat Berhormat Menteri Besar nak sampaikan. Tapi dalam masa yang sama, telah kan kita ni menjemput orang ramai hadir, rakyat negeri Perak hadir. Jadi adalah beberapa pengisian sampingan yang kita dah sediakan. Okey. Antaranya ialah pasar sejahtera rakyat.
0: Okey.
1: Jadi pada pagi itu pun kita akan bukalah pasar sejahtera rakyat ni. Kalau nak semua nak tahu, pasar sejahtera rakyat ni kita menjual barang-barang keperluan harian pada harga yang rendah. Ada diskaun dia tu. Adalah jual ikan, jual sayur pun ada.
0: Dekat mana tu?
1: Kita buat di pekarangan Bulatan Sultan Azlan Shah. Berhadapan
0: je
1: dengan hotel. Jadi di kawasan di kawasan Bulatan tu. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan tu bolehlah ke sana membeli barang keperluan dengan harga yang telah kita tawarkan ni, dan harga murah, ya.
0: Betul.
1: Lepas tu kita ada juga Jabatan Kesihatan Negeri akan bawa klinik kesihatan apa ni, klinik pergigian bergerak.
0: Okey, tak payah pergi klinik rasa gigi, boleh cek gigi.
1: Kita cek gigi. Ha, kan? Bila lagi nak cek gigi? Jangan takut. Ha, datang kita cek gigi. Yang ini klinik klinik gigi bergerak ni pun di Bulatan Sultan Azlan Shah juga. Tapi di dalam hotel, di hotel lobby hotel tu ada juga kita buka kaunter pemeriksaan pemeriksaan kesihatan.
0: Okey.
1: Ni percuma. Kalau nak buat saringan kesihatan yang apa, dia yang
0: mudah darah apa semua tu kan,
1: datang. Jadi telah kena datang tu boleh je berkunjung ke pemeriksaan kesihatan percuma ni. Yang ini yang satu lagi ni, Finas, yang memang saya nak mempromosikan kepada rakyat negeri Perak ni, terutamanya golongan muda kita. Kita ada jelajah kerjaya.
0: Okey, untuk orang yang nak mencari kerja.
1: Ya. Jelajah kerjaya, dan kita buat, kita aturkan ada temuduga terbuka hari tu.
0: On the spot terus.
1: Ya, datang bawa sijil, bawa apa juga keperluan, data dan daftar nama di situ, dan kita ada 15 majikan
0: di negeri Perak semua.
1: Ya, saya difahamkan oleh PASAK, ada pusat kerja apa, pusat aspirasi anak Perak, PASAK. Mereka ada, mereka bawakan 15 majikan. Dan 15 majikan ni dia mungkinlah menawarkan pelbagai jenis apa ni, jawatan, pekerjaan, dan kita boleh daftar dan terus pergi temuduga di situ.
0: Senang.
1: Ya.
0: Tak payah nak tunggu-tunggu dapat ke tak dapat ke tak.
1: Jadi saya orang kata menjemput semualah yang mana yang sedang nak cari-cari ke pekerjaan tu kan, yang tengah mencari-cari ataupun rasa-rasa okey tak apalah, kita tengoklah apa yang ada, datang. Jadi jangan lepaskan peluang. Bukan senang, kita ada 15 majikan. Betul. Kita kumpulkan kat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengambil peluang ini untuk kita apa ni, mana tahu ada rezeki kita.
0: Betul.
1: Kan? Kita
0: yang
1: tak
0: sesuai
1: tahu
0: dengan bidang kita
1: dengan
0: ke,
1: dengan bidang kita ke. Jadi jemput datang. Itu kami alu-alukan sangatlah. Jangan segan silu, datanglah ke Hotel Casuarina. Kita buat temuduga tu di dalam Hotel Casuarina tu. Itulah Pinas yang kong kata memang kemuncak dia ialah majlis itu sendiri. Apa yang akan dilaporkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tetapi kita juga membawa peluang-peluang kepada anak-anak Perak.
0: Betul. Orang kata di situlah, di satu tempat tu je, ha, selain yeah, kita dengar mungkin ada amanat yang nak disampaikan, yes, peluang.
1: Peluang.
0: Jadi mana lagi kita nak cari? Ha. Jadi di satu tempat je kita boleh cari,
1: betul,
0: kerja.
1: Betul.
0: Ha, mungkin ada yang perancangan nak berbelanja pun ada tempat dia juga. Eh, macam-macam ada. Rugilah kalau tak hadir.
1: Ya, yeah, betul. Rugi kalau tak hadir.
0: Rugi kalau tak hadir kan. Okey, okay, baik. Kalau kita lihat tema dia, hasil dirasa keyakinan dibina. Ya, satu kenyataan yang sangat murni. Mungkin boleh Puan kongsikan bagaimana pentadbiran kerajaan negeri menterjemahkan tema ini melalui inisiatif inisiatif nyata yang dijalankan sepanjang tempoh 4 tahun pelaksanaan.
1: Soalan tu memang kita dah jangka dah mesti nak tanya tu kan, kenapa pilih tema macam itu kan, kita dah 4 tahun, maknanya dah separuh perjalanan, bererti kita dah pelbagai inisiatif yang kita sediakan kepada rakyat, dengan hasratnya semua itu adalah untuk dirasai oleh rakyat. Harapan kita apa yang kerajaan lakukan adalah untuk manfaat bersama. Sikit ke banyak ke manfaat itu semua akan dirasai oleh rakyat. Jadi itulah perkara yang kita akan tonjolkan dalam majlis pembentangan kali ini, di mana pelbagai usaha telah diambil dan kita harapkan pelbagai usaha itu diterjemahkan kepada apa yang rakyat rasa. Dan apabila orang kata kalau rakyat kita tu happy atau gembira, sejahtera, dia akan meningkatkan lagi kualiti hidup rakyat.
0: Betul.
1: Lepas tu pula ialah of course lah, bila kita ada rakyat yang gembira, yang happy ni, negeri kita pun secara langsung akan mendapat manfaat juga.
0: Betul,
1: kan? Kuranglah masalah-masalahnya. Jadinya dari segi ekonomi tu, contohlah kerajaan negeri kita dah menawarkan pelbagai insentif untuk kita memperkasakan rakyat, contohnya usahawan, kepada golongan kumpulan rentan. Jadi kita bagi juga bantuan, pelbagai bantuan macam bantuan perumahan, insentif pendidikan, yang mana di dalam luar lingkup kerajaan negeri. Begitu juga dengan program untuk kemahiran macam di bawah PASAK tu, kita ada TVET. Banyak dah kita sediakan, dan insyaAllah akan kita lipat gandakan. Tetapi untuk siapa? Akhirnya ialah untuk dirasai oleh rakyat itu sendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa kita pilih hasil yang dirasa itu akan membina keyakinan kepada apa kerajaan telah buat, telah sediakan, dan juga keyakinan kepada negeri. Maknanya kita yakin bahawa negeri kita ini akan maju.
0: Betul.
1: Seterusnya.
0: Dan juga sebenarnya kan, bolehlah buatkan orang-orang muda kita ni rasa sayang nak tinggalkan Perak ni, sebab semua ada di Perak ni, dari segi ekonomi, dari segi bantuan-bantuan semua golongan dapat. Mungkin usahawan, ibu tunggal, nak mula perniagaan, semua ada.
1: Peluang tu sebenarnya ada. Mungkin kita kena cari peluang itu, dan semuanya untuk rakyat negeri Perak lah.
0: Betul. Jadi dah habis belajar, baliklah ke Perak. Macam-macam ada di Perak, kita bangunkan ekonomi negeri Perak kita.
1: Perak ni dia aman damai lah saya rasa.
0: Betul, tenang. Kan, betul, tenang. Kata kalau Perak ni orang kata tempat dia tenang je.
1: Jadi sama-sama balik dan bangunkan Perak.
0: Betul. Okey, baik. Kita rehat lagi sekali pun.
1: Boleh.
0: Lepas ni kita ada lagi yang kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita main lagu Perak Sejahtera lah, bagi semangat lagi.
1: Saya kan kalau dengar lagu Perak Sejahtera ni, saya macam secara automatik dia akan berkobar-kobar. Dan saya rasa kalau orang lain tu nyanyi sama-sama, biar berkobar-kobar sikit kan, rasa semangat dekat Perak tu.
0: Nak bagi tahu dekat Perak ni kita ada satu lagu khas untuk naikkan semangat orang Perak.
1: Sungguh.
0: Bergerak-gerak tangan saya menandakan terlalu semangat kan. Okey, jadi kita rehat seketika.

0: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.
2: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasi tentunya untuk koma aja. Rasa macam tak puas kita nak bercerita mengenai kejayaan negeri Perak kita nak mencapai 2030 ni kan. Jadi
3: kita tunggu biar MB yang cerita.
2: Itulah pasal
3: lagi semangat.
2: Kita pula rasa teruja bila lah nak Isnin ni. Nak tahu juga kan.
3: Saya berdebar-debar
2: lain pula ceritanya. Kan? Tapi insyaAllah semuanya yang baik-baik saja untuk seluruh rakyat negeri Perak.
3: Ya, untuk koma aja.
2: Untuk koma aja itu dia. Okey, baik, sebagai penutup kita hari ini, itulah rasa mesti ya, rasa kejap tu tiba-tiba dah nak penutup dah ni kan. Jadi mungkin ada pesanan ke atau harapan ke yang nak disampaikan kepada orang-orang Perak yang sedang mendengarkan kita sekarang ini mengenai plan dan majlis pembentangan ni.
3: Ya, moh kita ke Hotel Casuarina at Meru. Siapa-siapa yang ada masa ke lapangan, jemput datang. Dan harapan tu memanglah kita inginkan supaya kita semua dapat mendengar sendiri apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak kita. Berkenaan dengan pelan Perak Sejahtera ni, pelan ini bukanlah pelan kerajaan, tetapi sebenarnya pelan ini adalah pelan bersama, milik bersama, milik bersama kerajaan dan juga rakyat. Kenapa saya cakap macam tu, Finas? Sebab semasa kita bangunkan Perak Sejahtera ni, kita bukan orang kerajaan yang buat. Tak, kita turun ke bawah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri turun ke bawah, turun ke daerah-daerah. Kita berinteraksi dengan rakyat, kita nak dengar ke apa yang rakyat inginkan dalam Pelan Perak Sejahtera. Jadi itulah sebabnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar selalu menegaskan pelan ini adalah milik bersama, bukan semata-mata kerajaan punya pelan. Jadi itulah sebabnya kita perlu kongsikan balik hasilnya, apa yang kita dah buat, apa yang rakyat dah rasa, kepada rakyat tu sendiri. Jadi ambillah peluang untuk kita mendengar apa yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat. Jadi jemput datang ke Hotel Casuarina Meru pada 6 hari bulan Julai ini, hari Isnin ni, bermula jam 8:30 pagi. Dan macam saya sebut tadi kan, ada program-program sampingan, so mungkin boleh mengambil manfaat daripada program-program itu. Bagi yang tak boleh datang, tak apa. Tak ada masalah. Kita bawakan secara langsung nanti.
2: Okey, boleh tengok secara langsung.
3: Boleh tengok secara langsung.
2: Di mana tu?
3: Facebook SUK.
2: Facebook SUK.
3: Facebook SUK Perak. Jadi janganlah kata sebab kita tidak boleh hadir pada hari itu, kita tak dapat nak dengar. Jadi kita layarilah Facebook SUK Perak untuk kita sama-sama, seolah kita berada di dalam majlis tu jugalah.
2: Ya, betul, kan? Sama je.
3: Jadi itulah, Finas. Saya memang meletakkan harapan pada tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar warga Perak semua, kita sokong untuk datang ke majlis ini. Dan kalau tak boleh pun tak apa. Yang pentingnya terus memberi feedback ataupun maklum balas kepada kerajaan negeri lah. Apa lagi yang kami perlu usahakan untuk kesejahteraan rakyat Perak.
2: Itu dia yang paling penting untuk semua orang Perak.
3: Untuk
2: boleh bersuara lah kiranya, kan.
3: Sebenarnya ada je platform kalau kita rakyat ni nak bersuara, kita ada macam-macam kan. Sekarang ni social media tu dah ada dah ruang-ruang untuk rakyat ni memberi pandangan.
2: Betul.
3: Jadi kita ambil kira semua itu.
2: Kalau memberi pandangan tu biarlah, yang okey janganlah marah-marah pula sekarang ni. Takut kadang kan. Tapi yang murni-murni, yang baik-baik sahaja.
3: Yang baik-baik itu kami akan ambil, insyaAllah.
2: Itu
3: tapi
2: dia.
3: Kalau yang kurang baik pun harapnya membina lah dah.
2: Janganlah condemn. Tak baik macam tu. Luahan perasaan pula. Tak adalah, ini untuk kebaikan kita bersama. Kita orang kata nak mudahkan urusan.
3: Betul.
2: betul. Okey, baik. Semoga program yang akan berlangsung pada hari Isnin ni berjalan dengan lancarnya, dipermudahkan. Jadi yang banyak nak cari kerja boleh ya, hadir. Ni peluang untuk anda ni berkumpul di satu tempat, macam-macam ada.
3: Ya, betul.
2: Jadi nantikan apa perkongsiannya nanti pada 6 hari bulan, dan boleh tengok di Facebook SUK.
3: Ya, Facebook SUK.
2: Jadi Perak. Puan, terima kasih banyak-banyak.
3: Terima kasih Finas bagi peluang kepada kami untuk memaklumkan tentang, menghebahkan tentang program ini, majlis ini. Terima kasih banyak.
2: InsyaAllah mungkin ada rezeki kita boleh bersua lagi.
3: InsyaAllah kalau ada rezeki ada kat sini lagi.
2: Ada kita kat Perak,
3: ada program lagi kan kat Perak ni kan.
2: Ada je
3: selagi kita berhebat di negeri Perak.
2: InsyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk negeri Perak kita.
3: Ya, terima kasih.
2: Okey Puan, terima kasih, jumpa lagi.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jadi kepada Koma, jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM tentunya untuk Koma aja.

0: Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di balai polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.
1: Hari kita scroll media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke, atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga, dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.

0: FM Perak Utara 104.1.
1: Ya, terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Perak FM di mana saja kamu berada. Tak kisahlah kamu dengarkan kami di dapur, di mana lagi, di pejabat kamu, menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan juga mendengarkan kami dalam kenderaan, mungkin menuju ke mana-mana destinasi, apa-apa pun, tetaplah memilih Perak FM kerana ada hiburan, ada juga informasi-informasi yang akan kami sampaikan kepada kamu. Okey, dan juga macam biasalah di ruangan ini, Fida akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang menarik dan juga ada informasi-informasi yang menarik yang akan Fida kongsikan bersama-sama dengan anda. Oh, dah ada yang nak minta lagu awal lagi ni. Tapi boleh je lah, hantar sekarang, nanti senang. Pukul 12 nanti Fida akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Okey, dan juga ada yang berkongsi mengenai topik kita tadi bersama dengan tetamu kita, katanya tentang berkerjaya ni, katanya sangat-sangat membantu. Ha, itulah dianya kelebihan kalau ada program-program sebegitu. Okey, banyak lagi yang akan Fina kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang penting stay tune, terus kekal bersama dengan kami di Perak FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Okey, dan juga ini Fina nak kongsikan mengenai satu artikel ini, di mana dah hilang pula, mana pula perginya tu. Alah, nantilah Fina kongsikan bersama-sama dengan koma. Dah hilang pula artikelnya tu kan. Tapi apa-apa pun, terus setia bersama kami di Perak FM untuk koma aja.

Baik, terus dengan Kapera FM tentunya untuk koma aja. Dan juga Fira nak kongsikan mengenai penyakit kronik semakin menular dalam kalangan rakyat lebih muda. Kenapa jadi sebegitu? Peningkatan kes penyakit tidak berjangkit NCD seperti obesiti, kecil manis dan tekanan darah tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia pada usia lebih muda menunjukkan keperluan mendesak untuk mengubah pendekatan terhadap penjagaan makanan. Dan juga trend itu membimbangkan kerana ramai individu hanya mula memberi perhatian kepada kesihatan selepas disahkan menghidap penyakit tertentu. Dan situasi itu berlaku ketika semakin ramai rakyat Malaysia menunjukkan tanda awal masalah metabolik dan penyakit kronik ketika masih berada pada usia produktif. Macam kita lah kadang bila dah sakit sangat, baru nak pergi jumpa doktor dan sebagainya. Sedar-sedar kita dah ada masalah tekanan darah dan sebagainya. Jadi sebab itu disarankan untuk kita berusia awal 40-an ni kan, kata terus lakukan pemeriksaan kesihatan untuk mengetahui tahap kesihatan kita. Kalau tak ada, alhamdulillah kita teruskan untuk gaya hidup yang lebih sihat. Kalau ada, kita terus dapatkan rawatan. Okey, katanya lagi ramai individu seawal lewat 30-an dan awal 40-an mengalami tekanan darah tinggi, keletihan kronik, gangguan tidur serta berlebihan lemak badan yang menjadi petunjuk kepada risiko penyakit lebih serius. Betul lah tu kan, macam Fidah sendiri pun kenalah jumpa doktor kerap lagi kan, sebab risau juga kan. Okey, jadi ini untuk kita sama-sama memberi ataupun mengambil beratlah mengenai faktor kesihatan pada diri kita. Bila kita sihat, insyaAllah mudah segala urusan harian kita. Kalau kita sakit pun jangan risau, insyaAllah ada penawar, ada ubat je. Yang penting jangan ponting-ponting kalau ada temu janji dengan doktor tu ya. Ada yang kata kalau ramai sangat lah malas nak tunggu, tapi memang betul lah. Tapi untuk kesihatan diri kita juga, itu yang paling penting. Itu pada kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, baik. Di jam yang berikutnya nanti, Zone Seleksi kita untuk kita tunaikan. Zone Seleksi tak ada. Ini lagu-lagu pilihan final lah. Music tak berhenti. Dan juga ruangan seleksi jam 12.15 tengah hari nanti, Alvina akan tunaikan lagu-lagu koma. Jadi boleh hantar ke 010-200-7055.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

0: jamu.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Perkongsian menarik di ruangan Yap Yong tentunya untuk koma aja. Dan juga ni Fina nak kongsikan bersama dengan anda, kenali 8 hak pengguna. Apakah itu hak pengguna? Mendapatkan keperluan asas, mendapat maklumat, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, pendidikan pengguna, mendapatkan ganti rugi, membuat pilihan dan juga mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Jadi kenali 8 hak pengguna, daripada keperluan asas dan juga maklumat dan keselamatan hingga hak membuat pilihan dan mendapat ganti rugi. Jadi pengguna berhak bersuara serta menikmati persekitaran yang sihat dan selamat. Itu dia. Sama juga macam kita nak beli sesuatu barang tu, kita berhak, ada hak untuk membuat pilihan dari segi perbandingan harga, dari segi kualiti barangan tu. Kadang-kadang produk tu produk yang sama, tapi apabila kita membuat pilihan yang bijak, mungkin kita tahu di mana harga mungkin di kedai A lebih murah daripada di kedai B. Mungkin beza 10 sen tapi nilainya besar juga tu kan. Dan juga mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan ganti rugi. Contoh kalau anda beli pakaian menerusi dalam talian kita sekarang ni, orang nak shopping sekarang dah jarang dah nak pergi kedai-kedai kan, dalam talian senang je kan. Jadi mungkin baju ataupun barang yang anda dapat tu rosak ataupun tak sama macam apa yang dijanjikan. Jadi anda boleh dapatkan hak anda untuk ganti rugi. Jangan bila kita dapat barang tu, alah koyak tak apalah, biar je lah, tak ada rezeki. Jangan macam tu, kena pula barang tu mahal kan. Jadi kita ada hak untuk dapatkan ganti rugi. Boleh hubungi semula peniaga tersebut, maklumkan mengenai produk yang kita dapat tu ada masalah, kekurangan dan sebagainya. Dan juga mungkin dia bagi pilihan juga, ada yang kata okey saya gantikan barang yang baru, ataupun dia kata saya gantikan dengan duit, kita ambil balik duit tu. Itu hak kita. Jadi rasanya pendengar setia kita ni pun dah pandai dah kan bab-bab macam ni kan. Bab-bab hak kita sendiri tu kita dah pandai dah. Apapun juga, terima kasih rakan-rakan kita yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Rata-rata nak minta lagu. InsyaAllah nanti kita cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ada yang kongsi ni, Kak Mama Perak kata, tunjukkan gambar radio di dapur. Macam radio orang lama-lama dulu, radio klasik dulu ya. Katanya selalu Kak Mama masak ni sambil dengar radio, duduk dekat depan, buka radio depan, duduk dekat dapur, ada radio kat dapur. Merata-rata rumah Kak Mawar ada radio. Bagus, terima kasih banyak-banyak. Jadi terus sokong lagi Perak FM, kongsikan dengan orang ramai, kongsikan dengan jiran-jiran sedang gemara. Jom layan Perak FM menerusi RTM Klik pun boleh juga. Okey, yang mana nak minta lagu boleh lagi, boleh lagi kita kumpul lagi yang sempat kita tunaikan lagu-lagu permintaan. Jom kita layan Anji Dia, Perak FM, tukum aja.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
1: FM tetap di hati untuk koma.
2: Baik, tentunya untuk koma aja dan juga macam biasa 12.30 hari nanti kita ada water perak dan juga selepas itu ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus kekal bersama kami di Para FM, tentunya untuk koma aja.

0: Lama ni bang, tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Yang mana sempat kita cuba tunaikan, yang mana tak ada lagu dalam sistem kami. Minta maaf banyak-banyak, ada beberapa lagu tu alamak tak ada lah pula, kita cari-cari kan. Okey, antara yang bersama-sama dengan kita yang nak dengarkan ruangan seleksi hari ini, kita ada Ika dari Tanjung Malim. Dengar Pera FM dalam kereta waktu macam ni nak uruskan anak anak balik balik sekolah, balik sekolah ke pergi sekolah ni, pergi sekolah lah ni, tersilap mungkinlah ada yang nak pergi sekolah, ada yang nak balik sekolah pukul 1 nanti kan. Dan dengan lagu dari Syihazike, Minta Ampun, boleh lepas kita tunaikan. Okey, yang mana ini sedikit pesanan lah ni, yang mana sekarang ni mungkin ada di atas jalan raya dengan urusan-urusan nak ambil hantar anak sekolah ni, sentiasa pastikan anak anda selamat sampai ke dalam kawasan sekolah. Biar anak anda turun betul-betul dulu baru anda jalan. Kadang kita anak barulah keluarkan satu kaki, dah kelam kabur nak jalan, risau takut jatuh dan sebagainya. Dan juga yang naik motor tu macam biasa, pakaikan topi keledar juga. Jangan mak ngabah je pakai, anak tak ada terpakai. Jangan macam tu, tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Ni nasihat untuk diri sendiri juga ni ya. Jadi minta ampun lah banyak kalau ada tersalah kata-kata ya. Okey, dan ni juga Dato' Awi, lagu permintaan Mantasyok di Penjara Janji. Boleh kita akan tunaikan sekejap saja lagi. Kak Aziz Rozia kita dari Simpang Pulai, lagu keikhlasan Mimi Asmida. Dan juga tadi ada permintaan Nas dari Taiping, katanya lagu best-best. Terima kasih. Rutin harian saya masa awak kerja rumah sambil dengar Pera FM. Tunggu tengah hari nanti driver pula nak drive ambil anak-anak sekolah. Macam pindah pesan tadi lah ya, berhati-hati. Semoga hari ini jadi hari yang indah untuk semua pendengar Pera FM. Nak dengarkan lagu dari Hazami, Sonata Musim Salju. Boleh ke? Mestilah boleh. Lagu ni teringat zaman-zaman muda dulu ya. Okey, terus layan Pera FM tentunya untuk kemaja.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan, bawa motor je lah kak
0: Pergilah, cepat sikit, akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Budak bertuah, sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Beruas 95.6 MHz.
1: Orang Beruas, terima kasih layan Pera FM ketika ini dan juga pengguna yang masih dikenakan fee RM1 di ATM diminta lapor ke Bank Negara untuk tindakan susulan, di mana kita sedia maklum pemasuhan cas RM1 ATM antara bank bermula 1 Julai untuk ringankan beban rakyat. Tapi kalau tiba-tiba anda pergi ke mesin ATM dan juga keluarkan duit tu, ada pula charge RM1. Jadi anda boleh laporkan. Okey, ha, sekarang ni macam-macam jenis penipuan dalam talian yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kena ekstra berhati-hati. Okey, dan juga Jawatankuasa Kerja dan Kumpulan Teknikal Tangani Jenayah Penipuan Dalam Talian telah ditubuhkan pada 18 Jun. Ha, jadi sekiranya anda ditipu, terus laporkan kepada Bank Negara untuk tindakan susulan. Okey, baik, jom kita tunaikan lagi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Ini kita ada Nadia dari Manjung nak dengar lagu dangdut, lagu kegemaran DJ Faizal kita yang ada di konti ketika ini. Pecah rahsia DJ Faizal masuk konti ya. Okey, nak dengarkan lagu dari Emelina dan Syida, Di Sini Cinta Sana Cinta. Dan juga kita ada Hakim dari Kuala Kangsar pula nak dengarkan lagu dari Admesh Kamaling, Cinta Luar Biasa. Seterusnya Farah dari Teluk Intan nak dengarkan lagu dari Izlin dan Dato' Emdak Kilau, Pening. Jangan pening-pening tengah hari ini, okey? Layan Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.
0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

Sampai dari Rahmat. Nah, hanya segenggam setia sudah pun menghampiri 12.51 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kita. Kak Nah ada. Lagi kita ada siapa tadi? Ismail dari Rapat Setia ada. Cuk Intan dari Sahuk. Kak Nur Azilawati pun ada juga. Kak Ita Chert ada. Kak Ayu dari Tapah Road ada. Apa-apa pun terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Perak FM yang lagunya tak sempat kita tunaikan. Minta maaf banyak-banyak. Okey, baik. Dan juga lagu terakhir ini kita tunaikan permintaan dari rakan kita ini, Malik. Sekarang ni ramai yang baru-baru yang bersama dengan kita, ya. Malik katanya student PUO. Nak dengarkan lagu dari Akim and the Magistrate, Portrait. Dan juga kalau sempat, Stacey Mega Cheng, lagu baru dia kan. Okey, dan juga seterusnya jam 1 nanti macam biasa kita akan ikuti berita utama sambung siar ke Nasional FM dan kembali lagi terus setia bersama dengan kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Pare, lumut, dinding, papan, pusing, lahat, air tawar dan setiawan di daerah Kinta dan Manjung. Ikuti Radio Malaysia Pera FM 95.6.
1: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
2: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
1: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
2: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
1: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
3: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30 ribu usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
4: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiary yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
5: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu. Sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
6: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
7: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Folarin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi siapakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Gharibabadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, terima kasih buat Anai terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk kamu aja yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menjamu selera, berehat-rehat seketika sebelum meneruskan tugasan kamu jam 2 petang nanti. Okey, dan juga untuk padam sama hari ini, maksudnya waktu solat pada zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:23 sebentar nanti. Okey, dan juga selepas ini kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam, dan seperti biasa jam 1:30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 2 petang. Dan juga selepas itu jam 2 petang seperti biasa di hari Khamis, DJ Eli akan bersama dengan anda dalam segmen Moh Kebang 2 petang hinggalah 7 malam nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pera FM, dan tugas Safina berakhir di sini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Al-muqirru bi taqsir abadan mahmudun wal iqrar bi taqsir alamatul qabul. Orang yang mengakui kelemahan dirinya akan terpuji selama-lamanya. Dan pengakuan yang dianya ada kekurangan, itulah satu tanda diterima amalannya. Baik, kita masih lagi membicarakan himpunan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan. Baik, yang pertama, orang yang mengakui kelemahan dirinya, at-taqsir. Taqsir maknanya kita ada kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Abadan mahmud, selama-lamanya dia akan jadi orang bagus. Sebab dia akan memperbaiki kelemahan dia. Dia akan mengelakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa berada dalam keadaan memperbaiki, mengkoreksi diri, maka dia akan menjadi orang yang baik. Dia rasa masakan dia tu tak sedap, tak bagus. Maka dia sentiasa cuba membaguskan masakan dia. Lama-lama, restoran dia, kedai makan dia, resepi dia akan jadi baik. Tapi kalau orang komplain, nasi kamu ni tawa. Oi, marah benar eh. Memanglah nasi putih tawa. Ya, sekarang ni, kita, restoran kita ni, kedai makan kita dah ada Facebook. Ada macam-macam laman sosial. Jadi kadang-kadang pelanggan tu dia review, dia komen. Bila orang komen, orang review, cakap je akan diperbaiki. Terima kasih, akan diperbaiki. Jangan komplain.

0: Air order lambat 15 minit baru sampai. Air dah habis dah, nasi baru sampai. Orang komplain. Biasalah pelanggan kerja dia komplain. Macam mana tambah kedai yang dia masuk tu kedai orang Islam. Sama-sama Melayu lagi kuat komplain. Ya, sebab bangsa kita, sama-sama kita ni komplain tak habis-habis. Ada je tak kena. Biasalah. Jadi kalau orang komplain macam tu, ya pekerja saya lambat, saya minta maaf, akan diperbaiki sudah. Jangan pergi jawab, nak cepat bancuh sendiri. Macam tu, 2 bulan tutup. Pergi kata pula, nasi lembek, tawa. Dia jawab pula, mana ada nasi putih, manis. Nak manis, masin pun lah, kicap. Garam macam tu habislah. Dia mengakui diri kita. Sopalah isteri. Kalau suami komplain, akuilah kelemahan. Okey? Jangan kita tanya pula, awak tu? Awak tu? Aku tanya awak pula lama-lama. Gaduh. Akui kelemahan. Kalau isteri tegur kita, suami, akui kelemahan dia. InsyaAllah akan diperbaiki. Jangan kita duk ungkit cerita-cerita lama. Sebab kalau nak ungkit cerita lama, orang perempuan lah akan ungkit balik. Benda-benda mula-mula menikah sampai sekarang, 40 tahun dah. Suami pun lupa dah bila ni. Tapi orang perempuan tak lupa. Jadi dia pakar ingat orang perempuan ni. Maka diam sajalah, akuilah kelemahan dia. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang terbaik. Wal iqrar bi taqsir. Dan mengakui. Al iqrar. Bahasa Melayu tu kan? Iqrar kan? Mengakuan. Pengakuan. Iqrar. Al taqsir. Mengakui kelemahan kita. Alamatul qabul. Tanda-tandanya. Apa yang kita buat itu diterima. Kita semayang. Kita rasa, ya Allah, aku ni semayang tak buat nak khusyuk. Aku ni semayang ni tak tahulah Allah terima ke tidak. Tu, orang yang sentiasa merasa tak puas lagi dalam ibadat. Sebab ada orang yang, dia rasa dia, saya dah 4 kali umrah. 4 kali lah kan, nampak tu. Cara cerita tu bangga, 4 kali. Ya, ada orang tu buat 180 kali tak bising pun. Orang mana? Orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Tiap-tiap hari 4 kali dia buat. Tak bising pun kita 4 kali setahun bising. Dia sehari 4 kali. Duduk di sana kerja dia. Tak ada dia bising pun. Kita je lah duduk cerita. Tak tanya pun duduk cerita-cerita. Jadi aku ni tak tahulah puasa pun kurang. Baca Quran pun, ya Allah, tak tahulah Allah terima ke tidak. Itu orang yang sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup lagi amalan. Itulah tanda-tandanya bahawa amalan dia insya Allah diterima. Sebab dia sentiasa dalam keadaan nak jadi baik. Berbeza dengan orang yang dah rasa baik. Dah rasa baik dah, dah rasa sempurna dah. Maka bila dia rasa sempurna, tidak lagi boleh ditegur. Tak ada lagi nak menambah baik, tidak lagi nak jadikan baik, maka dia takkan jadi baik. Sebab dia rasa dia telah berada pada yang baik-baik. Hakikat dunia dan kematian. Baik. Seorang penyair berkata, ya man bidunyan bidunyahu ishtagal, qad ghazrahu tulul amal. أو لم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أحواله لا موت إلا بالأجل. Maksudnya, manusia yang sibuk menguruskan dunia. Sibuk tak? Sibuk lipat baju. Okey. Kemas rumah. Sibuk sungguh lah. Kemas katil. Tu yang makcik tak ada kemas katil, Ustaz, biar lah. Nanti kalau kemas selerak balik, biar lah. Senang ustaz eh. Baju, baju pun makcik tak basuh. Biarlah kan kotor balik. Ha, eloklah makcik. Maka kita ni hidup dalam urusan dunia tak habis-habis. Bincang tentang hal dunia. Tapi dia lupa. Sungguh engkau telah tertipu dengan angan-anganmu yang panjang. Angan-angan yang panjang dipanggil tulul amal. Amal. Bukan a. Tulul a lain. Tulul a lain. Panjang angan-angan tulul a. Amal. Tulul amal panjang angan-angan. Tulul amal panjang amalan. Panjang amalan tak apa. Ni panjang angan-angan ni. Umur dah beratus tahun ni. Cita-cita nak hidup lagi. Duk sibuk lagi dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Zaman kita sekarang tak payah buat dah. Dunia ni. Tak payah sibuk dah. Semua hari ni boleh buat dah. Boleh beli dah. Dulu sungguh nak buat bahulu ke. Dia pukul telur tu. Bergoncang semua. No? Dia sila tu lah. Dia pop plak lah. Selagi tak naik. Mula-mula dia, lepas dia laki, lepas laki anak. Lagi-lagi-lagi, tak naik lagi telur tu. Pukulah satu hari. Allah. Nak cari sabuk, cari kelapa, cari tempurung. Penek hitam. Dapur belakang rumah tu lah nak buat. Bahulu. Ada bahulu ikan, ada bahulu arnab. Oh, sekarang tak payah kat semua. Orang jual lah. Kesemperik tu lah penek sembelit. Duk tenyih sana, tekan sini. Sekarang tak payah dah. Nak apa lagi? Yang kita nak kena ada amalan. Tapi sayang, amalan tak dibuat. Kita nak beli apa sekarang ni, semua ada frozen dah. Tapi sayang, ada orang yang masih lagi mengamalkan budaya nak untuk dunia. Yang amalan tak buat. Sebuah makcik buat apa, bakul lemang, korban buat. Korban tak buat. Yang disuruh berkorban bukan bakul lemang. Mahal ustaz, 900 satu bahagian. Ambil yang murah, 300.5 luar negara. Pilih hak di luar negara. Takut tipu ustaz. Tipu dia dengan Tuhan, kita dah niat dah. Ustaz apanya. Dia ada perakuan, dia ada sijil apa semua, silakan. Baik. Jangan bagi alasan yang akhirat tak dapat. Bola sanggup pergi habis duit berjam-jam. Tengok bola berjam-jam, jam berjam-jam, semayang berminit-minit. Ini nama dia orang yang tertipu dengan dunia. Baik. Mengapa engkau sentiasa lupa kepada Allah hingga datang kepada kamu ajal? Al-mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan mati itu datang kepada kamu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Baghtatan tiba-tiba. Al-mautu ya'ti bil apa nama baghtatan. Mati datang secara mengejut. Baghtatan mengejut. Wal qabru sunduq al amal. Hinggalah kata dia, kubur itu adalah peti segala amalan. Yang kita sekarang duk buat amalan ni simpan dalam sunduq, dalam peti. Nama dia peti besi. Duit, barang mah. Kita simpan dalam peti besi. Surat-surat penting, surat beranak. Surat pun beranak. Bukan orang aja. Ya? kita simpan segala geran-geran tanah. Buah dia mana? Dalam peti besi. Orang dulu simpanan tin. Buah wah kata. Tin melo dulu ni. Tin obel tin. Buah dalam tu. Ada yang simpan bawah tanah. Ada simpan dalam dinding. Macam-macam lah zaman dulu. Zaman sekarang orang simpan di bank. Peti bank. Ada yang beli peti besi. Simpan di rumah. Lapik pula dengan kain serban. Tu nama dia Haji Bakhil. Ha, kan, lapik dengan kain serban tu. Cerita Haji Bakhil ni. Baik. Kalau benda yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Supaya apa? Tak terbakar. Tak makan dek. Anai-anai. Tak dikerit oleh tikus. Bila banjir pun, air tak masuk dalam peti besi tu. Terbakar pun dia boleh bertahan lagi. Kalau curi pun, beratlah dia nak angkat. Itu nama dia peti besi. Amalan kita disimpan di dalam peti. Yang mana peti itu akan dibuka. Nama dia apa? Al-Qabru. Kubur. Di dunia sekarang ni tak nampak amalan ni. Amalan baca Quran tak nampak. Dia simpan dalam kubur. Nanti dalam kubur baru buka. Bila buka-buka, ada bacaan Quran, cerahlah kubur. Amalan kita ni, pagi-pagi Jumaat, bawa sedekah ke orang. Bawa 10 bungkus nasi lemak. Beli dekat kedai. Bola plastik bawa ke kelas, sedekah. Mainlah makan, sedekah. Dia makan 5 dia beri ke orang. Banyak tu nampak macam 10 tu banyak. Rupa 5 dia saja. Dia sedekah ke orang 5. Maka dia sedekah tadi, amalan dia, peti besi dia tu di mana? Di kubur. Baru dia rasa nikmat tu. Nikmat menyambung silaturahim. Nikmat bagi makan. Ni nikmat kita sembahyang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat itu akan dapat dalam kubur. Sebab tu dia sebut, Al-Qabru Sunduqul Amal. Nikmat kita wakaf. Sekarang memanglah. Habis ustaz, wakafnya RM40,000, beli pondok ustaz. Habis RM40,000. Habis di dunia, tak habis dalam kubur. Di dunia ni makcik, oi, makcik pakai ke tak pakai ke habis ke? Eh, makcik tak habis-habis pun memanglah tak habis-habis duit tu, tapi makcik habis tu. Orang lain perhabis duit tu. Nantu perhabis, anak perhabis. Makcik duduk dalam kubur tak ada rasa apa. Sebab tu dia sebut Al-Qabru Sunduq Amal. No, dalam kubur rasa. Baru dibukanya peti amalan tadi tu. Itu baru di dalam kubur. Belum di akhirat lagi. Isbir ala ahwalihi. Maka sabarlah kamu bila ada musibah dalam dunia. Sebab apa? La mauta tidak akan mati melainkan dengan ajal. Selagi belum ajal, belum mati. So, sabar je lah. Isbir. Dunia adalah tempat untuk kita sabar. Maka banyaklah ujian sampai pada kita. Sabarnya banyak. Ada orang yang duduk diam-diam kena stroke. Terus diam. Tengah duduk tengok TV kena stroke. Sabar. Ada orang tengah sihat-sihat. Balik kampung, accident. Sampai sekarang tak sihat. Ada orang yang diuji. Duduk elok-elok, suami menikah lain. Sabar. Duduk elok-elok, isteri pula menikah lain. Lah, ini lagi yang parah. Duduk elok-elok. Rupanya isteri dia ada skandal. Jangan dia ambil pisau ditikam isteri dengan laki tu pula. Sabar. Kamu nak sangat dengan laki-laki ni, ambillah. Aku ceraikan kamu. Dah. Ambil dah, pilih nikah. Tak payah ambil golok, tak payah ambil kerih pitikam. Dia tak mau kita. Yang kita nak mengamuk, tikam orang, apa siapa? Tak payah nak marah. Isbir ala ahwalih. Baik. Yang keseterusnya. Baik. Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Iza aratta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Jika kamu ingin mencapai kecintaan kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang nak dapatkan cinta Allah, maka putuskanlah kecintaan pada nafsu kita sendiri. Maka insya Allah kita dapat cinta Allah. Baik, apa dia cinta kita? Cinta pada makan. Nak dapat cinta Allah, banyakkan puasa. Cinta pada harta. Nak dapatkan cinta Allah, banyakkan sedekah. Cinta kepada kita ni, cinta pada suka membaca. Kalau nak dapat cintakan Allah, bacalah Quran. Itu. Cinta pada kita ialah tidur. Cinta kita ialah tidur. Kegemaran tidur. Dapat bantal. Memanggil-manggil rasanya ustaz. Tengok katil pula. Panjang. Memanggil-manggil rasanya. Kalau gitu, bangunkan daripada tempat tidur. Renggangkan daripada rusuk. Banyakkan solat malam. Renggangkan tidur. Itu dapat cinta Allah. Kalau kita nak dapatkan cinta Allah, datang-datanglah ke rumah dia. Nama dia Masjid Surau. Semayanglah di dalam dia. Maka kita akan dapat. Tapi manusia ni dia cinta. Dia cinta pada berjalan. Dia suka berjalan. Tapi tak suka berjalan ke masjid. Kalau ke Masjid Surau, 1000 alasan. Kalau ke shopping mall, tak ada alasan. Tak boleh pun boleh. Sakit lutut pun tak apa. Boleh tolak. Tak apa mak. Saya tolak mak. Jom kita ke shopping. Ikut mak tu. Tapi kalau ke masjid, payah. Tolak pun susah. Nampak tak? Jadi macam mana nak dapat kecinta Allah? Kalau sebut pada Allah tu susah. Kalau sebut pada nafsu sendiri, senang. Senang. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Kita sekarang umrah tak ada lagi dah murah. Bukan macam dulu 5,600, 5,800. Sekarang tambang saja pun 6,000 lah. Lagi mahal lah sekarang ni. Hotel pun mahal kat Zoom. Hotel yang murah-murah ni roboh habis. Tutup. Makan. Mahal Melaka. RM10,000 tu kalau dapat tu murah. Boleh dapat RM10,000. Tapi naik bas ke masjid. Nak pergi subuh, maghrib baru balik. Isyak baru balik. Duduklah di masjid. Pasal jauh nak naik bas. Dulu kita orang Malaysia belakang masjid ya. Jalan kaki ya. Jadi kos tinggi. Berapa ribu kat Som? 13,000. Bayar tak? Bayar. Berapa kali dah pergi umrah? 5. 13,000 bayar? Bayar. Sebab apa bayar? Sebab dia merasa 13,000 tu. Naik kapal terbang. Makan. Minum, duduk hotel, berjalan, pergi tengok unta, pergi tengok taif, tengok bukit. Jadi dia berjalan sebab tu dia tak kedekut 13,000. Cubalah dia nak pergi umrah cadangnya bulan 8. Jiran sebelah rumah dia terbakar, api, duduk menjerit. Pentung habis. Sanggup tak dia pergi 13,000 pada jiran dia? Aku cadang nak pergi umrah nak bulan 8 tapi dah rumah kamu terbakar. Duit aku nak pergi umrah ni, aku bagi pada kamu. Nak bagi RM13,000 dekat dia kan? RM13. Nak tengok cinta dunia lah. Ada yang masa itu, elok lah rumah dia terbakar. Boleh hantar kain baju. Dia pun hantar kain baju yang tak pakai dah. Kain batik yang melekup. Melekat dekat striker tu. Dia hantar. Baju hak dia tak pakai dia hantar. Dia hantar tapi benda hak tak elok. Dia tak beli hak koyak plastik punya. Sepatutnya yang buka kotak. Yang buka plastik. Nak tengok. Kalau benda itu nikmat pada dia, RM10,000 pun dia sanggup. Dia bayar. Tapi kalau dia bagi perhabis, dia langsung tak rasa nikmat, dia tak sanggup bagi. Sedangkan lihat RM10,000 itulah dia dapat nikmat dalam kubur nanti. Kerana apa? Sedekah pada orang yang ditimpa musibah, rumah terbakar, mati pula keluarga. Baik. Jadi kalau nak dapat cinta daripada Allah, patahkan dulu kesukaan kepada diri sendiri. Utamakan yang Allah punya.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas

0: Assalamualaikum semua, dah pun 2.04 minit petang. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Rock Dara Pan FM untuk petang hari Khamis, bertugas lagi petang ni ya, hingga jam 7 malam menemani koma segmen Moh Gebang. Terima kasih kepada sahabat saya DJ Finas, dah pun selesai menemani koma dan segmen Yup Yung ya. Teman-teman kita hingga jam 7 malam segmen ini, semoga Pan FM terus menjadi pilihan koma di mana sahaja kita berada.
1: Kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di Perak

0: Kemalam pun layang juga 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.
2: Ya, pastinya Perak FM untuk kita semua. Untuk hari ini, hari Khamis, hari yang kedua kita di bulan Julai 2026, ya, bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Selepas ketika suara kita nak rancangan tajan bersama dengan DCM Herbs Legacy, dan selain kita bersama cakapnya iaitu Nurul Ain binti Abdul Razak. Assalamualaikum Nurul Ain.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Jenny?
2: Alhamdulillah, sihat aja. Nurul Ain okey sana ya?
3: Alhamdulillah,
2: okey. Okey, pertanyaan kita kongsi lagi produk-produk pada DCM Herbs Legacy. Baik, silakan Nur Ain.
3: Okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh pendengar Perak FM. Walau di mana saja Koma berada, apa khabar semuanya petang ini? Semoga urusan kita dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang untuk menikmati petang yang indah ini. Ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, ada juga yang sedang menikmati makan tengah hari bersama keluarga. Terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman setia Koma. Jadi tuan-tuan dan puan, hari Khamis ini biasanya semangat kita dah mula sedikit menurun. Hari Isnin, Selasa dan Rabu dah berlalu dengan pelbagai urusan. Sekarang badan pula mula terasa letih. Sebab itulah kita kena sentiasa beri perhatian kepada kesihatan. Jadi bila badan sehat, hati pun lebih tenang, kerja lebih mudah dan kita lebih bersemangat menjalani rutin harian. Sebab itulah petang ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar Perak FM, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pulfai. Okey, Pulfai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra yang mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Dari produk ini, dia proses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, jadi kita bercakap tentang Pulfai ini, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalamlah. Jadi zaman sekarang ni, ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus pergi kerja, balik rumah urus keluarga. Malam pula badan dah mula rasa penat kan. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mula rasa sakit-sakit kan. Sebab itulah ramai memilih Pulfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan tu mulalah rasa tak selesa kan? Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan kan? Dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Pulfai, pencernaan terasa lebih selesa. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okey, selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu dan buat kerja rumah, pergi kerja memandu jauh atau berjalan ke sana ke sini pun lebih selesa. Okey, ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Okey, yang berusia pula, selalunya dia risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Pulfai secara konsisten, dia merasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian, termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Sebab itu saya selalu cakap kesihatan ni bukan untuk orang yang sakit saja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Jadi Pulfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh. Baiklah tuan-tuan dan puan, kalau tadi saya dah kongsikan tentang Pulfai, sekarang tibalah masa yang ramai tunggu-tunggu. Saya nak umumkan promosi istimewa yang kami sediakan khas untuk pendengar.

0: pendengar Perak FM pada petang ini. Okey, untuk pengetahuan semua, harga biasa Pulsar yang dijual di kedai kita ialah RM155 sebotol. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, khas untuk pendengar serta Perak FM, kami bawakan satu promosi yang cukup berbaloi untuk koma. Kalau dah lama terfikir nak mencuba Pulsar, inilah masanya. Tak perlu ambil dalam kuantiti yang banyak, kami sediakan pakej yang lebih mudah dan mesra bajet, iaitu 4 botol Pulsar hanya RM100 sahaja. Okey? Untuk pakej ini, ada sedikit charge perhantaran dikenakanlah. Tapi jangan risau, tuan-tuan perempuan. Ia masih merupakan satu tawaran yang sangat berbaloi kerana anda boleh mula mencuba Pulsar pada harga promosi tanpa perlu berbelanja besar. Pakej ini juga sesuai untuk mereka yang baru nak berkenalan dengan Pulsar atau yang ingin menambah stok di rumah. Ha, saya tak nak overclaim produk ini boleh buat itu ini. Tetapi kalau anda dah lama mengikuti perkongsian kami, apa kata kali ini cuba sendiri dan nilai sendiri pengalaman anda. Jadi promosi pun sampai jam 6 petang ini. Jangan tunggu sehingga promosi tamat baru nak bertanya sama ada masih ada ataupun tidak. Ha, terus hubungi nombor HQ kami sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Brother Jelly, jom kita rehat sebentar.
1: Baik.

0: saya Raya Majik dengan lagunya Selendang Rindu. Bagi kita 2.23 bila petang ke sarang ya. Kembali bersama Nurul Ain, Dolly Sam Herb Legacy petang ni. Baik, silakan Ain.
1: Terima kasih DJ kita. Baik, pendengar yang baru sahaja buka siaran Perak FM, saya nak ulang sekali lagi. Jangan terkejut tau. Ha, harga asal perfai ni RM155 sebotol. Kalau dah 4 botol, jumlahnya RM620. Tapi petang ini kita nak bagi harga mesra poket, harga kasih sayang. Sebab bila beli bukan untuk diri sendiri saja, tapi boleh kongsi dengan keluarga. Ha, jadi setiap sen yang kita keluarkan, insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 4 botol perfai hanya RM100 sahaja. Ha, ada sedikit jas penantaran. Jadi kita dah bagi harga sedekah di udara khusus di petang Khamis ini. Sebab kami tahu ramai yang tengah dengar ni kan. Ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat perfai. Jadi promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Baik, tuan-tuan dan puan, hakikatnya bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Jadi profesinya bukan sebarangan, gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam. Dia bukan sekadar menyegarkan, tapi bantu kuatkan sendi kita, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kawal bacaan gula dalam darah kita, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah serta kukuhkan daya tahan badan kita. Sebab itu ramai pelanggan bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting, nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti perfai, bukan janji kosong tapi hasil yang boleh dirasai. Tuan-tuan dan puan, inilah yang membezakan perfai dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakan produk kesihatan, banyak betul syarat-syaratnya kan. Ada yang kena ambil waktu tertentu saja. Ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini. Sampai kita pun rasa macam licik nak ikut kan. Tapi dengan perfai tak ada semua itu. Cara amalnya sangat senang. Ikut saja sukatan yang disarankan. InsyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okay, untuk orang dewasa, ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah je, tak ganggu rutin harian kita. Okey, untuk anak-anak pula, cukup 1 sudu kecil pagi dan malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah sebab itulah ramai jadikan perfai sebagai amalan harian keluarga. Kalau tengah ambil ubat doktor pun tak jadi masalah sebenarnya. Cuma elakkan minum perfai terus selepas ubat lah. Tunggu 1-2 jam macam tu supaya kedua-duanya beri kesan yang terbaik. Okey, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita menunggu sehingga tubuh menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar. Kesihatan ni kalau dah hilang, tuan-tuan perempuan, bukan senang nak dapat semula. Mulakan langkah bijak sekarang dengan perfai. Seperti kata orang dulu-dulu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan perfai inilah ikhtiar yang boleh kita jadikan teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Baik, tuan-tuan perempuan, harga asal perfai ini sebotol sahaja RM155. Kalau 4 botol, jumlahnya dah RM620. Tapi petang ini di udara Perak FM, kita nak bagi harga sedekah, harga kasih sayang 4 botol perfai hanya RM100 sahaja. 4 botol RM100. Ada sedikit caj pandangan dikenakan tetapi secara keseluruhannya anda masih berjimat lebih banyak berbanding harga biasa. Promosi pun tak lama, tamat jam 6 petang ini. Bila promosi tamat, kita tak tahu bila harga macam ni akan muncul lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu, jangan fikir lama-lama. Ambil peluang sekarang sebab kadang-kadang rezeki ni datang sekali saja. Kalau terlepas, memang rugi besar. Okay, cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi ni, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita petang ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Suara Radio Perak FM. Yeah. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan yang akan datang.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Nur Ain.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah ini nyambe tu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teriban. Ini maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai. Kan? Okay, yang keempatnya, nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan pada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya, negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

0: Ceritaku Dalam Hatimu lagi 10 minit ke 3 petang tu.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
0: Ya, terima kasih kepada pemirsa RTM Klik ya. Petang ni bertemankan saya Ili Fazilah hingga jam 7 malam menemani koma. Jantir rancangan Atma Bahasa Ustaz Munshi kita ya. Dalam bahasa yang pustaka jam 3 ke 4 petang nanti. Okey. Dan kita juga ada rancangan khabar dari daerah nanti. Pada jam 14 petang saya akan hubungi nampaknya saudara ataupun Cik Sapawi Osman di Pekalan Hulu untuk khabar dari daerah. Okey, asal kita hari ini masuk pada jam 4.49 minit petang because sama dari Ipoh ya. Terus kita beribu lagi pada petang ni. Dan kali ini kita bersama dengan kumpulan Kembara, lagunya Rupa Tanpa Wajah ya, diikuti dengan lagu Elite Tamparan Wanita.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema.

0: Assalamualaikum semua. Hari ini hari Khamis ya. Kembali rancangan Atma Bahasa di Planet FM. Dan sekali lagi petang ni kita bersama dengan Yang Berbahagia Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, pakar rujuk DBP, pengetua The Malay College Sekolah Kangsa MCKK, yang datang bersama kita di pada petang ini. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar petang ni Tuan Haji?
1: Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sihat.
0: Ya. Alhamdulillah ya.
1: Yeah.
0: Okey, apapun kita kembali rancangan Atma Bahasa kita untuk hari ini 2 hari bulan Julai. Cepatnya masa berlalu dah.
1: Masa berlalu.
0: Dah setengah tahun lebih sikit.
1: Ya, sedar-sedar usia semakin meningkat.
0: Ya, yeah, betul Tuan Haji ya. Okey, dan kita nampaknya macam biasa ada beberapa segmen.
1: Ada sekitar ada segmen 1 unitnya Dialek Perak, kemudian segmen 2 Fokus Topik hari ini dan segmen 3 biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
0: Ya.
1: Segmen 4 perbendaharaan kata.
0: Baik, okey, baik.
1: Dan kita ada 5 segmen peribahasa.
0: Termasuk kuis lah.
1: Termasuk kuis 6.
0: 6.
1: Tapi segmen yang ringkas, padat dan bermakna.
0: Ya, baik. Okey, silakan Haji.
1: Terima kasih DJ Lee.
0: Sama.
1: Untuk segmen pertama ini kita berbicara tentang uniknya dialek Perak. Bahasa kita, cerita kita. Jadi hari ini Munshi nak membawa topik logat Perak yang ada pengaruh bahasa Inggeris. Jadi kita pernah dijajah. Jadi oleh itu pastinya kesan daripada penjajahan itu, bahasa Inggeris meresap dalam dialek Perak. Jadi bukan sahaja digunakan di negeri Perak, mungkin di negeri lain juga, tapi bila orang Perak sebut, dia lain dia punya bunyinya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Misalnya kalau DJ Ali sebut Gomen. Gomen datang daripada government, kerajaan. Jadi minta DJ Ali boleh baca, boleh buat kenal
0: contoh ayat,
1: ayat
0: ya?
1: Contoh okay. Ayat.
0: Untunglah Mika, anak-anak semua koja Gomen.
1: Itu dia, Gomen.
0: Maksudnya kita pinjam bahasa Inggeris,
1: English,
0: lah.
1: Government.
0: Government.
1: Jadi kita ini zaman datuk kita dulu memang dia pakai Gomen, koja Gomen.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, itu dia. Seterusnya slide ni lampu suluh. Tapi datang daripada bahasa Inggeris, toss light. Toss light. Tolong ambilkan abah slide kat atas meja, atas almari tu. Jadi itu dia. Jadi bagaimana bahasa itu meresap? Mudah ke? Sebab dia pada pendapat saya, lampu suluh ni dulu dibawa oleh satu teknologi luar. Jadi pada masa itu tidak ada bahasa apa nak kita sebut. Misalnya dulu apabila radio dibawa masuk, jadi pada masa itu kita tak tahu radio ni nak dipanggil apa. Jadi pendeta Zabar mencadangkan radio itu dipanggil tetuang udara. Tapi panjang pula dan tak mesra pula sebutannya. Jadi kita tengok radio, bahasa Inggeris radio, sampai sekarang pun kita panggil radio. Begitu juga dengan television. Kita tetap panggil television juga. Jadi kalau slide ni lah lampu suluh. Jadi itu dia. Kemudian ya, ini biasa. Ini orang Perak, dialek Perak ni memang adalah pure. Pure ni asli itu lain, pure. Air tebu ni memang pure. Tak ada campur air lain. Maknanya DJ, orang Perak ni memang hebat.
0: Iyalah. Dipengaruhi oleh apa ni?
1: Oleh
0: penjajah
1: bas,
0: dulu eh.
1: Penjajah. Jadi penjajah ni dia bukan saja menjajah kita punya kehidupan, malah bahasa pun turut dijajah. Jadi kalau bolehlah pesan nasihat Munshi, kita jangan jasad hanya merdeka tapi jiwa masih terjajah. Jadi kita kena merdeka jiwa, merdeka jasad. Itu dia. Jadi tapi dari segi bahasa tidak mengapa, kerana bahasa itu bersifat arbitrary. Kita berkembang dan kemasukan bahasa-bahasa asing menggambarkan bahasa kita terbuka untuk menerima perubahan semasa. Jadi ini kita kembali balik ke bahasa asal, misalnya mentoka. Mentoka ni datang daripada perkataan car, kereta. Jadi DJ Lee buatkan ayatnya.
0: Boleh, boleh. Yeah. Banyak benar mentokar kat Pekan Ipoh malam ni. Tapi mana datangnya mentokar? Mentor. Kalau ka tu mungkin ka.
1: Ka, tapi tambah pakai bahasa tu mentokar.
0: Iyalah.
1: Tapi kalau sebut ka ni lain pula. Jadi jadi mentokar. Jadi masih ada yang pakai. Ini generasi datuk kita lah yang dah usia 80.
0: Yeah.
1: Dia masih lagi pakai mentokar.
0: Mentokar ya.
1: Cantiknya mentokar kamu.
0: Baru beli mentokar ke?
1: Baru beli mentokar. Ya, betul.
0: Yeah.
1: Seterusnya yang kelima, Forest.
0: Forest.
1: Forest ini dia rujuk pada pekerja Jabatan Hutan.
0: Forest.
1: Ya, yeah, Forest. Dengar kabar lakinya tu kerja Forest.
0: Hebatlah ni.
1: Itulah antara Forest tu. Yang satu lagi ini biasa saya rasa. Apa dia?
0: Kayu rol
1: datang perkataan
0: ruler
1: pembaris. Ayatnya
0: mana pergi Cairo dalam kotak pensel ni?
1: Itu dia. Jadi
0: Cairo pun saya rasa dulu sama dengan opah saya sebut Cairo.
1: Cairo juga ya.
0: Cairo.
1: Jadi itulah dia antara supaya kita renung semula bahawa dalam dialek Perak ini ada bahasa asing yang diserap masuk, yang dipakai dan diterima. Gomen, Selait, Pio, Mentoka, Forest dan juga Kayu Roll.
0: Itu belum yang sebut book lagi.
1: Itulah dia untuk segmen satu kita, iaitu uniknya dialek Perak.
0: Okey, baik.
1: Yeah.
0: Okey, kembali saudara bersama dengan Munshi Haji Ahmad Syahrin. Selepas ini kita nak ke segmen yang kedua ya. Sudah uniknya dialek Perak kita ni kan. Okey, fokus topik hari ini selepas ini.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak.

0: kedua kita. Ya,
1: silakan.
0: Fokus topik hari ini
1: ya.
0: Dari segi tata bahasa. Cuma ilmiah tu betul. Tetapi bukan bermaksud program kita ini untuk kita menjadi calon peperiksaan.
1: Ya, betul.
0: Kerana dengan bahasa kita menjadi kita. Dan kekilafan kita berbahasa menggambarkan diri kita yang sebenar. Jadi untuk hari ini kita bersama-sama untuk mengenal atau mengingatkan semula atau membugarkan kata adjektif, iaitu dari aspek morfologi. Jadi DJ Lee, ya, kata adjektif ni ada satu hukum yang mungkin kita sedar dan juga mungkin kita terlepas pandang. Apabila kita bercakap, apabila kita menulis, sebenarnya kata adjektif tidak boleh menerima lebih daripada dua imbuhan ataupun imbuhan apitan. Jadi contohnya begini, ya, kita ambil satu kata dasar ketat. Ketat. Apa DJ Lee kalau kita ketat, misalnya pakaian seluar ni ketat.
1: Pakaian, okey, lagi. Okay.
0: Nak buka sesuatu skru tu ketat kan? Okey, baik. Jadi kita tengok selalu kita kata kalau kita kata memperketatkan. Dia tidak boleh memperketatkan. Jadi yang boleh hanya memperketat atau mengetatkan. Kenapa? Sebab imbuhan itu tidak boleh menerima lebih daripada dua imbuhan, ataupun boleh juga kita buat andaian imbuhan memperkan tidak boleh menerima kata adjektif. Apitan memperkan, contohnya tadi memperketat. Kalau tak boleh, apa yang boleh? Jadi maksudnya kita guna memperketat, maksudnya menjadikan perkara itu, perkara yang ketat lebih ketat, menjadikan suatu perkara yang sedia ada itu lebih ketat. Itu maksud memperketat. Tapi kalau kita kata mengetatkan, dia bukan imbuhan memper, dia mengkan. Jadi kata rasa ketat, mengetatkan menjadi sesuatu perkara ketat. Jadi itu dia. Jadi kita ingat memper itu saja. Memperkan tu di tengah-tengahnya tidak boleh ada adjektif. Adjektif itu dalam bahasa kitanya sifat. Misalnya cantik, cantik itu adjektif. Jadi kalau kita kata saya sedang mempercantikkan, tak boleh, salah.
1: Tak boleh salah,
0: Dari segi, tapi kalau kita nak cakap juga tak apa, janji sampai maksudnya. Tapi dari sudut tata bahasa itu DJ, jadi salah. Jadi kurang tepat mempercantikkan. Jadi yang betulnya mempercantik. Menjadikan sesuatu itu lebih cantik ataupun meningkatkan keindahan atau mencantikkan. Okey, ada yang tanya nanti pula. Kalau begitu munshi, mempermainkan boleh pula. Kenapa boleh kan? Sebab kita kena ingat. Tadi saya munshi cuba berkongsi, dia memperkan apitan itu tidak boleh menerima adjektif je. Kalau mempermainkan boleh, sebab main tu kata kerja. Main. Jadi bolehlah mempermainkan. Jadi kalau misalnya memperisterikan boleh pula. Kerana isteri itu bukan kata adjektif. Isteri itu kata nama. Jadi boleh memperisterikan. Cuma yang kita nak belajar topik hari ini kata adjektif. Okey, contohnya luas. Jadi DJ Lee, memperluaskan kurang tepat. Jadi yang betulnya
1: memperluas,
0: maksudnya
1: menjadikan sesuatu yang sedia ada lebih luas.
0: Lebih luas, memperluas. Ataupun boleh juga kan, maksudnya meluaskan, menjadikan sesuatu itu luas. Jadi diharap kita punya pendengar dapat sedikit ilmu bahasa. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kata dasar misalnya banyak. Banyak tu adjektif, sifat. Memperbanyakkan, kurang tepat. Yang betulnya memperbanyak, menjadikan sesuatu yang sedia ada lebih banyak. Atau membanyakkan, menjadikan sesuatu itu banyak. Jadi di situ kita lihat kata adjektif. Okey, itu dia hukum dia. Maksudnya saya ringkaskan sekali lagi. Kita boleh buat satu kesimpulan. Dalam bahasa Melayu, kata adjektif ataupun sifat tidak boleh kita letakkan dua imbuhan.

0: ataupun apitan memperkan tidak boleh menerima kata adjektif. Itu dia topik kita hari ini. Mudah-mudahan dengan empat kata adjektif, ketat, cantik, luas, banyak, dapat dijadikan panduan dalam memastikan bahasa tulisan yang kita gunakan, yang kita tulis itu betul dan sampai maksudnya.
1: Kecuali kalau kata nama tadi boleh.
0: Kata nama, kata kerja boleh.
1: Kata nama, kata kerja boleh. Ha, contoh boleh. Tadi mempermainkan.
0: Mempermainkan.
1: Itu kata
0: main, kata kerja.
1: Kata kerja. Atau memperisterikan.
0: Isteri kata nama.
1: Itu kata nama. Itu boleh di
0: boleh kita tambah, gunakan. Katakan. Sebab itu bahasa Melayu ni sebenarnya mudah. Kerana hukumnya tidak terlalu berbelit-belit. Mudah saja kalau yang mahu belajar. Itu dia. So kita terus kepada
1: segmen 3 selepas ini.
0: Segmen 3 selepas ini.
1: Terima kasih banyak Munshi selepas ini. Selamat petang. Terima kasih Haziza.

0: Ya, teman bangsa petani saudara, kita sambung lagi. Nampaknya kita ke segmen yang keempat pula, Munshi. Ya?
1: Yeah.
0: Baik, silakan Munshi.
1: Segmen keempat ni perubahan darat kata bahasa Melayu tanpa sebarang pengaruh bahasa asing.
0: Ya.
1: Jadi maknanya dia terus guna bahasa Inggeris terus. Tapi sebenarnya ada dalam bahasa Melayu, tapi kita gunakan terus campuranlah. Contohnya magnet. Magnet ni dia jeli apa dalam bahasa Melayu? Magnet.
0: Magnet lah.
1: Ada Melayu ada.
0: Besi berani.
1: Besi berani. Tapi jarang kita guna dah
0: tak,
1: besi.
0: Tak guna dah besi berani tu.
1: Sekolah kalau guna besi berani budak tak tahu. Sebenarnya bahasa besi berani ni bahasa Melayu jati.
0: Magnet lah.
1: Magnet. Tapi sekarang kita guna magnet. Tak guna besi berani. Kemudian kita tengok kesusastraan. Kesusastraan ni serapan daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit lah. So sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu jati, persuratan. Itu dia ya. Baik, itu bahasa Sanskrit.
0: Baik.
1: Kalau selesema juga datang daripada bahasa Sanskrit, selesma. Bahasa Sanskrit ni bahasa lama ya. Okey. Kemudian selesema. Kalau selesema ni bahasa Perlis, ada orang sebab dialek Perlis, song sering. Itu bahasa Melayu jati, asal dialek Perlis.
0: Oh, pertama kali ni.
1: Jadi ini orang Perlis ada.
0: Sesema lah tu.
1: Sesema. Oh, tapi okay, kita guna bahasa Sanskrit. Kita terima serapan dia.
0: Baik.
1: Ya, kemudian tradisi datang daripada bahasa Inggeris, tradition. Tradition. So leluri dalam bahasa Melayu jati. Jadi kalau kita sebut hidup kita ini penuh dengan leluri. Ramai orang tak faham.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita kata kaya negara kita tradisi, ni kaya dengan tradisi. Jadi tradisi tu lebih mesra.
0: Right.
1: Dah ambil daripada bahasa Inggeris tradition.
0: Yeah.
1: Okey, kemudian kesatria. Kesatria itu bahasa Sanskrit. Jadi dalam bahasa Melayu jatinya ada prajurit. Itu bahasa. Kemudian mustahil. Mustahil ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu jatinya apa DJ ni?
0: Oh, ni pertama kali je ni. Lengkara.
1: Lengkara. Lengkara, perkara itu boleh berlaku.
0: Mustahil tu.
1: Mustahil. Jadi itu dia yang kita ulang balik semula boleh ya.
0: Ya, silakan.
1: Ya, magnet. Apa dia DJ ni? Magnet.
0: Besi berani.
1: Kesusastraan.
0: Persuratan.
1: Bahasa Melayu jati. Selesema.
0: Song sering.
1: Ini bahasa Melayu jati asal dialek Perlis sepatutnya. Tapi okey. Tradisi
0: leluri
1: kesatria
0: prajurit
1: mustahil
0: lengkara.
1: Jadi yang DJ Eli sebut itu ialah bahasa yang bukan datang dari bahasa kita. Ada yang datang dari bahasa Melayu jati, bahasa Sanskrit, dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya kita ada masa lagi ya.
0: Ada masa lagi. Kita ke peribahasa pula ya.
1: Peribahasa.
0: Yeah.
1: Jadi kita nak pendengar-pendengar ni dapat sesuatu daripada kita punya program ini.
0: Betul.
1: Sekurang-kurangnya dapat menjadikan bahasa kita lebih baik daripada biasa-biasa. Yang ini peribahasa ni, hari ini kita tengok simpulan bahasa. Kita ada perkataan kaki. Kaki ni DJ Eli secara metafora, iaitu perbandingan tidak langsung. Bila sebut kaki, okey DJ Eli, yang pertama kaki apa?
0: Kaki bukit.
1: Kaki bukit. Tapi tak ada pula kita kata tangan bukit, kaki bukit. Jadi penduduk kampung membina rumah di kaki bukit yang redup dan nyaman. Itu dia ya, kaki. Banyak kaki punya. Tangan tak ada ya. Tapi ada juga tangan panjang.
0: Kaki tangan ada.
1: Kaki tangan ada. Okey, yang kedua DJ Eli,
0: kaki langit.
1: Kaki langit.
0: Ya.
1: Contoh ayatnya, cahaya senja kelihatan indah di kaki langit.
0: Ya, kaki juga.
1: Kaki juga ya. Yang ketiga, kaki meja.
0: Kaki
1: ayatnya
0: meja.
1: Macam mana dia jeli?
0: Seekor kucing tidur lena di kaki meja.
1: Kaki meja maknanya di tepi kaki kaki lah, kaki meja.
0: Kaki bangku dah.
1: Kaki bangku ada kaki meja. Kaki bangku tu merujuk kepada orang yang tidak pandai bermain bola lah. Jadi di sini kita kaki meja. Seterusnya kaki lima.
0: Ya.
1: Ini DJ Lee macam mana?
0: Para ayat penjaja menjual makanan di kaki lima bangunan itu.
1: Ya, itu dia masuk kaki.
0: Ya.
1: Kaki itu bermaksud bahagian bawah lah.
0: Ya.
1: Tak ada kaki bahagian atas ya. Okay, jadi kaki semua bahagian bawah. Okey, kemudian tengok maksud orang yang handal ataupun orang yang kuat juga kita panggil kaki. Jadi orang yang handal pun kita rupanya ada jeli ya. Kita punya apa ke? Kita panggil orang dulu-dulu kan, mereka melihat perkara itu berdasarkan apa yang ada di sekeliling. Misalnya kalau kita tengok kaki judi, seorang kaki judi akhirnya menyesal kerana kehabisan wang simpanan. Orang apa sebab kaki judi? Orang yang suka berjudi,
0: bermain judi.
1: Kaki botol itu sering mabuk setiap malam. Jadi kaki botol. Ya, ini saya tak terlibat. Tak membaca.
0: Kaki perempuan.
1: Ayat dia macam mana?
0: Lelaki itu digelar kaki perempuan kerana suka menggoda ramai wanita. Ini kalau bahasa Inggeris, playboy lah.
1: Playboy. Okay.
0: Kaki perempuan kan?
1: Kaki perempuan. Itu juga ya. Okay. Casanova.
0: Casanova boleh juga. Casanova beli ya.
1: Ya, betul. Kaki bola?
0: Yang tadi tu ya.
1: Kaki motor?
0: Kaki motor. Tak boleh kaki motor, tak apalah. Yang kaki perempuan.
1: Jadi kaki motor sekarang ni musim kaki motor lah. Jadi itu dia lah. Dah habis 5 segmen.
0: Baik, lepas ni kita nak ke soalan kuis kita.
1: Soalan kuis.
0: Lah. Bersedia lah. Kerana Tuan Haji akan, mesti kita akan beritahu apa soalan kuis apa kita soalan pada petang ini. Semua berdasarkan apa yang kita katakan pada petang ini. Baik. 05-5458-559. Tunggu. Mesti kita bagi soalan dulu.

0: Okey, ramai tak sabar-sabar ni, Munshi. Nak tahu apa yang soalan pada petang ni di 05-545-8559. Baik, silakan, yeah. Munshi.
1: Soalan yeah. pertama kita ambil adjektif tadi lah.
0: Munshi, tolong buka mic sekejap. Okey.
2: Kata adjektif.
0: Ya.
2: Yeah. Jadi, kata adjektif ni tidak boleh menerima dua imbuhan ataupun apitan memperkan. Tidak boleh menerima kata adjektif. Jadi, kita bagi memperluaskan salah. Jadi kalau memperluaskan salah, apakah yang betul?
0: Okay.
2: Sebutkan perkataan.
0: Ini kata adjektif ya.
2: Kata adjektif. Ya?
0: Di 05-545-8559. Hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum. Oh, dah putus. Cuba lagi ya. Di 05-545-8559. Mungkin terkejut kau dengan soalan yang mesti bagi. Okey, tak apa-apa. Cuba okay. lagi. Alisali, mesti soalannya.
2: Ya. Yeah. Jadi memperluaskan kurang tepat. Jadi beri satu sebutan ataupun kata yang betul. Tapi masih lagi ada perkataan luas.
0: Baik. Kita panggil. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam. Pak Su Asri, daripada Taiping.
0: Ya, Pak Su Asri pernah menang ke program Atma Bahasa ni? Pernah dapat hadiah ke?
3: Lah, lama dah.
0: Oh, pernah lah.
3: Okay, lama dah.
0: Okey.
3: Nak tukar ke?
0: Silakan.
2: Ya.
3: Mempermainkan.
2: Okey, sebenarnya datang kita nak bercakap tentang perkataan luas.
0: Luas.
2: Memperluaskan kurang tepat.
3: Meluaskan.
2: Ya, betul, meluaskan. Satu lagi apa dia? Kalau arti betul lah, tepat dah, tahniah. Meluaskan. Kalau ada satu lagi? Apa pun jadi, tahniah kepada Pak Su.
0: Ya, Pak Su Asri.
2: Yeah.
0: Dia Taiping.
2: Yeah.
0: Okey, Pak Su. Bukan siap Pak Su ?
3: Ya.
0: Okey, tahniah Pak Su. Sekali dia, semua tadi dia kata mempermainkan tu tak masuklah soalannya.
2: Tak masuklah soalan.
0: Yang apa ni?
2: Tapi maksudnya Pak Su dengar.
0: Ya, dia dengar.
2: Mempermainkan
0: dan
2: boleh.
0: Dan dia menghayati apa yang disebutkan tadi
2: Munshi
0: kita. Tahniah ya.
2: Okey,
0: okay, satu soalan je Munshi.
2: Ya. Nak bagi satu lagi boleh?
0: Satu lagi ya.
2: Kita bagi soalan yang yang mudah sikitlah.
0: Yang mudah.
2: Okey, kalau soalan yang kedua,
0: ganti nama kot.
2: Kita panggil boleh ganti nama. Okey, baik ya.
0: Baik.
2: Jadi kalau kita tak tahu seorang wanita itu datin ke Puan Sri ke, apakah gelaran yang kita boleh panggil kepada seorang wanita itu?
0: Ya. Okey. Apa gelaran yang sepatutnya kita panggil?
2: Ya, apa gelaran
0: dia yang sepatutnya? Dia tak pasti status dia ya.
2: Ya.
0: Okey, dia 05-545-8559. Okey, bagi kedua petang ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di sana?
4: Nizam dari Meru. Ya.
0: Oh, ya, Nizam. Okey, silakan Nizam, cuba jawab.
4: Saya cuba. Cik Puan.
2: Ya.
4: Cik Puan.
2: Ya, betul, saudara Nizam. Cik Puan, kalau kita tak biasa, tak pasti, Puan ataupun Cik Puan. Tahniah. Terbaik.
0: Terima kasih. Maknanya dia mendengar jalan kita petang ni. Terima kasih Nizam. Okey Nizam, pegang dulu ya. Pegang dulu ya. Saya nak ambil maklumat. Okey, itu dia. Petang ni Munshi, kita ada dua pemenang Munshi ya. Yang pertamanya Pak Su Asri tadi. Dan yang kedua Nizam dari Meru. Okey. Dan semua kita tamatkan atau masa kita kali ni ada apa-apa Munshi?
1: Mudah-mudahan program ini dapat
0: Munshi buka mic.
2: Mudah-mudahan program ini dapat menjadikan bahasa kita lebih indah, lebih betul.
0: Baik.
2: Kerana kena yakin bahasa jiwa bangsa.
0: Ya.
2: Okey, itu saja. Jumpa lagi.
0: Tapi Munshi ada kata-kata sikit kat belakang tu Munshi ya?
2: Ada kata-kata.
0: Yang kurik apa tu?
2: Itu trademark.
0: Trademark. Okey, apa dia tu?
2: Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa.
0: Betul. Terima kasih banyak ya. Petang ni kita bersama tadi dengan yang bahagia Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Sa'ari ya, pakar rujuk DPP. Haji beliau merupakan pengetua Dembele Kolej Perkasa MCKK. Tahniah kepada dua pemenang kita pada petang ini. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
5: Segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Tu apa maksudnya DJ?
0: Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
5: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
5: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
0: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat. Betul. Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
5: Okey, okey. Yang ketiga dia, Cik, api.
0: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
5: Ya, maksudnya dia, Cik?
0: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
5: Masih dah selesai lah.
6: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak.

0: dengarkan saya Elia Fazilah di Konti Pro FM menemani koma dan segmen Mogem hari Khamis hari ini ya. 2 hari bulan Julai. Baik. Apa kata kita nak ke Pekalan Hulu pula petang ini? Kita nak ke dengar khabar di daerah kan? Yang di kalangan pengurusan dia Encik Safawi bin Osman di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar petang ini Encik Safawi?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Cuaca kat sana macam mana petang ni?
1: Cuaca alhamdulillah sekarang ni cuma agak mendung lah. Yalah, petang ni.
0: Ya, betul lah. Ya. Kadang-kadang di Ipoh
1: juga hujan lebat. Ipoh macam mana?
0: Ipoh setakat ni nampak panas. Ya, tapi kadang dah petang-petang sikit kan dah mula gelap lah nak hujan kan. Okey,
1: dan lebih kurang.
0: Ya, sama ya. Okey, khabar dari daerah petang ni Pekalan Hulu apa yang kita nak kongsikan? Silakan Cik Safawi.
1: Jadi kita jadi sama petang kepada semua pendengar Perak FM. Jadi untuk makluman kita mana program antara aktiviti yang akan berlangsung di daerah Pekalan Hulu ini. Cuma ada satu program yang akan berlangsung pada 11 hari bulan nanti iaitu pada hari Sabtu. Iaitu program Upselling and Exploration Gua Gendang Pekalan Hulu. Mana akan berlangsung di semestinya di Gua Gendang lah Pekalan Hulu. Di samping untuk mempromosikan Gua Gendang sebagai produk pelancongan di daerah Pekalan Hulu ini khususnya. Mana program Upselling dengan Exploration ni ada juga Upselling dan Carving sekali. Mana pada 11 hari bulan 7 ni. Langsung program tersebut di Gua Gendang Pekalan Hulu bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang lah. Mana kepada setiap peserta dikenakan bayaran hanya RM85 sahaja untuk Excelling dan Caving sekali. Itu antara program yang berlangsung di daerah Pekalan Hulu minggu inilah. Dan juga di samping itu untuk makluman semua pendengar sesuai Perak FM, yang mana kami di Jawatan Penerangan di daerah Pekalan Hulu ini sentiasa membuat hebahan ataupun info on wheels IOW di seluruh pelosok di daerah ini, di mana kami akan menyebar luaskan maklumat atau dasar-dasar pelajaran. Khususnya untuk minggu ini kami lebih tertumpu kepada isu berkaitan subsidi diesel dan juga umur 16 tahun untuk pengguna media sosial. Nah, itu dua tajuk utama yang akan kami hebahkan kepada masyarakat ataupun penduduk di Pekalan Hulu ini untuk minggu inilah untuk info on wheels di bawah Jabatan Penerangan Daerah Pekalan Hulu. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung minggu inilah.
0: Baik. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Cik Safawi.
1: Ya, sama-sama.
0: Jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi saya khabar dari daerah ke Cik, bersama Cik Safawi bin Osman tadi. Pekalan Hulu ya. Telefon 4 12 bila petang tadi ni ya. Soal kita petang ni masuk pejam 4.49 petang dari kawasan Bandar Ipoh. 4.30 petang kita water perak disiarkan oleh Zulika Zainuddin.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 ketika membuat pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank disarankan mengemukakan aduan kepada Bank Negara Malaysia BNM. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, tindakan susulan boleh diambil terhadap mana-mana bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pemansuhan caj tersebut yang berkuat kuasa mulai 1 Julai. Beliau menjelaskan pengecualian fee itu hanya terpakai kepada ATM milik bank dan melibatkan hampir 16,000 mesin di seluruh negara. Pengguna turut dinasihatkan mengenal pasti logo bank pada mesin ATM bagi mengelakkan kekeliruan dengan mesin kendalian pihak ketiga. Dalam perkembangan lain, kerajaan akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi memperkukuh kerjasama antara agensi dalam membanteras jenayah penipuan dalam talian yang semakin kompleks. Datuk Fahmi berkata, jawatankuasa itu akan melibatkan agensi penguat kuasa, badan kawal selia, institusi kewangan, syarikat telekomunikasi serta platform digital bagi memastikan tindakan lebih bersepadu dapat dilaksanakan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi menangani taktik baharu sindiket penipuan termasuk penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Orang ramai juga diingatkan supaya segera menghubungi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC jika menjadi mangsa penipuan serta tidak menyewakan akaun bank kepada pihak ketiga. Penggunaan smart lane di lebuh raya mampu mengurangkan kesesakan trafik antara 30 hingga 50% terutama ketika waktu puncak dan musim perayaan. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalingi berkata, inisiatif itu membantu meningkatkan kapasiti laluan sedia ada tanpa memerlukan pembinaan lorong baharu. Smart lane menggunakan lorong kecemasan secara terkawal dan hanya diaktifkan di lokasi tertentu yang dikenal pasti mengalami kesesakan trafik. Pengguna lebuh raya dinasihatkan mematuhi papan tanda serta arah trafik ketika menggunakan smart lane bagi memastikan perjalanan lebih lancar dan selamat. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

saya nak maklumkan sekali lagi, azan asar kita petang ini akan berkumandang ya. Jam 4.49 petang bagi kawasan Bandara Ipoh ya. Okey, cuaca kita petang ni macam mana? Di Sungai di Perak secara umum, tengok di luar pun dah nampak mendung dah kan? Tadi panas sikit kan? Okey, untuk hari ni Khamis 2 hari bulan Julai. Petang dan juga malam ya. Dia petir di tempat di kawasan pendalaman, itu sudah petang. Kalau malam hujan di tempat juga di kawasan pendalaman. Sama juga dengan esok pun Jumaat. Esok Jumaat pun sama, pagi petir di tempat, petang petir di tempat di kawasan pendalaman, dan malam juga hujan di tempat juga di kawasan pendalaman ya. Betul, kita berhibur lagi petang ni menemani koma di mana saja berada, di rumah, di tempat kerja, perjalanan. Perang FM pastinya untuk koma je 18 jam setiap hari ya. Baik, dari gandingan Faris Adnan juga Mas Idayu ya. Ini dia, air titik ke batu ya.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam hari itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Ramazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rompungan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan pelur berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada, koma tahu ke ida?
2: Pada hari ini, 2 hari bulan Julai dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal diraja KD Tun Razak, selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut. Ketibaan KD Tun Razak disambut oleh Sultan Perak, Sultan Azlan Shah, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah merangkap Yang di-Pertua TLDM turut berkenan menyertai dan menguji selaman kapal ini di sekitar perairan Perak dan Selat Melaka. Kapal ini memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis dan tiba di Lumut dalam tempoh 64 hari. Pangkalan Lumut merupakan persinggahan pertama kapal ini.

Radio. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final.

0: Hai, kami Lawa The Gang.
1: Dan saya Izabara. Jom dengar Perak FM.
0: Ada hiburan,
2: ada informasi.
0: Untuk koma je.
3: Hai, saya Elda Susanti. Dengarlah Perak FM 18 jam setiap hari. Untuk koma je.

0: aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
2: Beast on Air. Hai, assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus mendengarkan Pera FM. Dan macam biasa untuk Beast on Air kita pada kali ini, saya telah menerjah ke area-area di Ipoh ni untuk kita tengok kedai-kedai yang ada. Kita nak tanya, nak sembang-sembang sikit dengan mereka mengenai dengan perniagaan mereka. Okey, jadi petang ini kita nak bersama dengan seseorang di Bandar Berputera yang dikenali dengan nama Umi ataupun nama sebenarnya
3: Noriza.
2: Kak Noriza kita. Saya bukan apa, saya berhenti tengokkan kuihnya, banyak berbenuh, berjenis-jenis kuih ada di sini. Jadi Kak Noriza boleh kongsikan antara juadah-juadah yang dijual di kedai Kak Noriza ni?
3: Macam-macam kuih kami, kuih campur-campur.
2: Kuih campur-campur. Paling popular apa?
3: Paling popular kat sini.
2: Paling ramai lah orang. Dia lah habis dulu.
3: Dia habis dulu, popiah.
2: Popiah, tengok popiah. Saya dah sebab satu nasi bedah tinggi satu kat saya. Memang clear. Satu lagi kuih. Apa nama kuih saya beli ni? Kuih limeh. Ni hampa dah tengok ni kuih apa, tepung pulut ada ni, lepat pisang ada, bubuk ada, badak berendam, badak tidur, badak menyungkur, semua ada dekat sini. Hampa jangan tak mai ke kedai Kak Noriza kita, betul-betul dekat traffic light Bandar Baru Putera. Kamu datang ramai-ramai. Kak, buka pukul apa?
3: Sini 2:30 kak dia dah.
2: Sampai pukul ni?
3: Sampai habis lah.
2: Sampai habis lah. Andai kata tak habis, sampai subuh dia ada kat sini. Hampa jangan duk rusing. Tu dia. Okey, jadi kamu jangan lupa untuk datang ke kedai Kak Noriza kita. Okey, terima kasih Kak sekali lagi Kak Noriza.
3: Ya, selamat puasa.
2: Selamat berpuasa. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Beef on Air. Setiap hari di Pera FM. Untuk kamu aja.

antara Yolanda dan juga Arif. Luka segelak rasa. Lagi 5 minit ke 6 petang kita ni. Turun bersama saya dalam segmen Mokir Bang kita petang hari Khamis ni ya.

0: Rancangan seloka pantun dan hari ini tema kita ialah duit.
1: Waktu bekerja masa diurus. Tidak ada yang terlepas pandang. Duit dibelanja janganlah boros. Elok disimpan untuk masa mendatang.
0: Minum kopi di warung Pak Jabit. Minum pagi bersama suami. Kalau kita tak ada duit, apa dia rancang semua tak jadi.
1: Okay, batang pisang dibuat rakit naik dengan anak Kak Intan. Apabila kita dah banyak duit, jangan membazir buat simpanan. Hujan lebat tidur berhimpit. Takut buruh panah lintas. Siang ke malam mencari duit tak pernah.

koma aja. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Sampai di ujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk petang hari Khamis menemani koma dan segmen Moge Bang ya. Misi 2 Julai hari ini. Harapan saya semoga sepanjang saya bersiaran bersama koma, koma sentiasa ceria dan puas hati ya. Dan saya harap moga terus mendengar Per FM hingga jam 12 tengah malam seperti biasa ya. Selanjutnya rakan tugas Aida pula bersama koma dan segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Saya maklumkan azan maghrib ya akan berkumandang pada jam 7.33 minit malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh. InsyaAllah jumpa lagi saya pada hari Ahad nanti ya dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Pada semua pindah lagu Hindustan, jangan lupa anda akan dengarkan dengan Hini Hits Ustaz Priti Eli dan 10 pagi hingga 11 pagi seperti biasa insyaAllah ya. Lagi, Assalamualaikum semua.

0: Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1, disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Al-muqirru bi taqsir abadan mahmudun wal iqrar bi taqsir alamatul qabul. Orang yang mengakui kelemahan dirinya akan terpuji selama-lamanya. Dan pengakuan yang dianya ada kekurangan, itulah satu tanda diterima amalannya. Baik, kita masih lagi membicarakan himpunan kata-kata hikmah untuk sama-sama kita fikir-fikirkan. Baik, yang pertama, orang yang mengakui kelemahan dirinya, at-taqsir. Taqsir maknanya kita ada kelemahan kita. Kita mengakui kelemahan kita. Abadan mahmud, selama-lamanya dia akan jadi orang bagus. Sebab dia akan memperbaiki kelemahan dia. Dia akan mengelakkan supaya dia tak buat kelemahan. Dia tak melakukan kesilapan. Maka bila dia sentiasa berada dalam keadaan memperbaiki, mengkoreksi diri, maka dia akan menjadi orang yang baik. Dia rasa masakan dia itu tak sedap, tak bagus. Maka dia sentiasa cuba membaguskan masakan dia. Lama-lama, restoran dia, kedai makan dia, resepi dia akan jadi baik. Tapi kalau orang komplain, nasi kamu ni tawa. Oi, marah benar dia. Memanglah nasi putih tawa. Ya, sekarang ni, kita, restoran kita ni, kedai makan kita dah ada Facebook. Ada macam-macam laman sosial. Jadi kadang-kadang pelanggan tu dia review, dia komen. Bila orang komen, orang review, cakap je akan diperbaiki. Terima kasih, akan diperbaiki. Jangan komplain. Air order lambat 15 minit baru sampai. Air dah habis dah, nasi baru sampai. Orang komplain. Biasalah pelanggan kerja dia komplain. Macam mana tambah kedai yang dia masuk tu kedai orang Islam. Sama-sama Melayu lagi kuat komplain. Ya, sebab bangsa kita, sama-sama kita ni komplain tak habis-habis. Ada je tak kena. Biasalah. Jadi kalau orang komplain macam tu, ya pekerja saya lambat, saya minta maaf, akan diperbaiki sudah. Jangan pergi jawab, nak cepat bancuh sendiri. Macam tu, 2 bulan tutup. Pergi kata pula, nasi lembek, tawa. Dia jawab pula, mana ada nasi putih, manis. Nak manis, masin pula kicap. Garam macam tu habislah. Dia mengakui diri kita. Sopalah isteri. Kalau suami komplain, akuilah kelemahan. Okey? Jangan kita tanya pula awak tu. Awak tu. Aku tanya awak pula lama-lama. Gaduh. Akui kelemahan. Kalau isteri tegur kita, suami, akui kelemahan dia. InsyaAllah akan diperbaiki. Jangan kita duk ungkit cerita-cerita lama. Sebab kalau nak ungkit cerita lama, orang perempuan lah akan ungkit balik. Benda-benda mula-mula menikah sampai sekarang, 40 tahun dah. Suami pun lupa dah bila ni. Tapi orang perempuan tak lupa. Jadi dia pakar ingat dengan perempuan ni. Maka diam sajalah, akuilah kelemahan dia. Dan lama-lama kita akan jadi orang yang terbaik. Wal iqrar bi taqsir. Dan mengakui. Al-iqrar. Bahasa Melayu tu kan? Iqrar kan? Mengakuan. Pengakuan. Iqrar. Al-taqsir. Mengakui kelemahan kita. Alamatul qabul. Tanda-tandanya apa yang kita buat itu diterima. Kita semayang, kita rasa, ya Allah, aku ni semayang tak buat nak khusyuk. Aku ni semayang ni tak tahulah Allah terima ke tidak. Tu orang yang sentiasa merasa tak puas lagi dalam ibadat. Sebab ada orang yang dia rasa dia, saya dah 4 kali umrah. 4 kali lah kan. Nampak tu. Cara cerita tu bangga 4 kali. Ya, ada orang tu buat 180 kali tak bising pun. Orang mana? Orang Mekah. Dia duduk di Mekah. Tiap-tiap hari 4 kali dia buat. Tak bising pun, kita 4 kali setahun bising. Dia sehari 4 kali. Duduk di sana kerja dia. Tak ada dia bising pun. Kita je lah duk cerita. Tak tanya pun duk cerita-cerita. Jadi aku ni tak tahulah, puasa pun kurang. Baca Quran pun, ya Allah, tak tahulah Allah terima ke tidak. Itu orang yang sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup lagi amalan. Itulah tanda-tandanya bahawa amalan dia insya Allah diterima. Sebab dia sentiasa dalam keadaan nak jadi baik. Berbeza dengan orang yang dah rasa baik. Dah rasa baik dah rasa sempurna dah. Maka bila dia rasa sempurna, tidak lagi boleh ditegur. Tak ada lagi nak menambah baik. Tidak lagi nak jadikan baik. Maka dia takkan jadi baik. Sebab dia rasa dia telah berada pada yang baik-baik. Hakikat dunia dan kematian. Baik. Seorang penyair berkata, ya man bidunyahu ishtagal, qad ghazrahu tulul amal, aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al ajal. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهواله لا موت إلا بالأجل. Maksudnya, manusia yang sibuk menguruskan dunia, sibuk tak? Sibuk lipat baju, okay, ngemah rumah. Sibuk sungguh lah. Kemah katil. Tu yang makcik tak ada kemah katil, Ustaz, biar lah. Nanti kalau kemas selera balik, biar lah. Senang, Ustaz. Baju, baju pun makcik tak basuh. Biar lah kan kotor balik. Ha, elok lah makcik. Maka kita ni hidup dalam urusan dunia tak habis-habis. Bincang tentang hal dunia. Tapi dia lupa. Sungguh, engkau telah tertipu dengan angan-anganmu yang panjang. Angan-angan yang panjang dipanggil tulul amal. Amal. Bukan a. Tulul a lain. Tulul a lain. Panjang angan-angan tulul a. Amal. Tulul amal, panjang angan-angan. Tulul amal, panjang amalan. Panjang amalan tak apa. Ni panjang angan-angan ni. Umur dah beratus tahun ni. Cita-cita nak hidup lagi. Duk sibuk lagi dengan urusan dunia. Tertipu dengan urusan dunia. Zaman kita sekarang tak payah buat dah. Dunia ni. Tak payah sibuk dah. Semua hari ni boleh buat dah. Boleh beli dah. Dulu sungguh nak buat bahulu ke. Dia pukul telur tu. Bergoncang semua. No? Dia sila tu lah. Dia poplak lah. Selagi tak naik. Mula-mula dia, lepas dia laki, lepas laki anak. Lagi-lagi-lagi tak naik lagi telur tu. Pukulah satu hari. Allah. Nak cari sabuk, cari kelapa, cari tempurung. Penek hitam. Dapur belakang rumah tu lah nak buat. Bahulu. Ada bahulu ikan, ada bahulu arnab. Oh, sekarang tak payah kat Sum, oi. Orang jual lah. Kesemperik tu lah, penek sembelit. Duk tenyih sana, tekan sini. Sekarang tak payah dah. Nak apa lagi? Yang kita nak kena ada amalan. Tapi sayang, amalan tak dibuat. Kita nak beli apa sekarang ni, semua ada frozen dah. Tapi sayang, ada orang yang masih lagi mengamalkan budaya nak untuk dunia. Yang amalan tak buat. Sibuk, makcik buat apa, bakar lemang, korban buat. Korban tak buat. Yang disuruh berkorban bukan bakar lemang. Mahal ustaz, 900 satu bahagian. Ambil yang murah, 300.5 luar negara. Pilih hak di luar negara. Takut tipu ustaz. Tipu dia dengan Tuhan, kita dah niat dah. Ustaz pahanya. Dia ada perakuan, dia ada sijil apa semua, silakan. Baik. Jangan bagi alasan yang akhirat tak dapat. Bola sanggup pergi habis duit berjam-jam. Tengok bola berjam-jam, jam berjam-jam, semayang berminit-minit. Ini nama dia orang yang tertipu dengan dunia. Baik. Mengapa engkau sentiasa lupa kepada Allah hingga datang kepada kamu ajal? Al-mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan mati itu datang kepada kamu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya tiba-tiba. Baghtatan tiba. Tiba-tiba. Al-mautu ya'ti bil apa nama baghtatan. Mati datang secara mengejut. Baghtatan, mengejut. Wal qabru sunduq al-amal. Hinggalah kata dia, kubur itu adalah peti segala amalan. Yang kita sekarang duk buat amalan ni simpan dalam sunduk, dalam peti. Nama dia peti besi. Duit, barang mah. Kita simpan dalam peti besi. Surat-surat penting, surat beranak. Surat pun beranak. Bukan orang aja. Ya. Kita simpan segala geran tanah. Buah di mana? Dalam peti besi. Orang dulu simpanan tin. Buah wakati. Tin melo dulu ni. Tin obel tin. Buah dalam tu. Ada yang simpan bawah tanah. Ada simpan dalam dinding. Macam-macam lah zaman dulu. Zaman sekarang orang simpan di bank. Peti bank. Ada yang beli peti besi. Simpan di rumah. Lapik pula dengan kain serban. Tu nama dia Haji Bakhil. Kan lapik dengan kain serban tu. Cerita Haji Bakhil ni. Baik. Kalau benda yang berharga, kita simpan dalam peti besi. Supaya apa? Tak terbakar. Tak makan dek. Anai-anai. Tak dikerit oleh tikus. Bila banjir pun, air tak masuk dalam peti besi tu. Terbakar pun dia boleh bertahan lagi. Kalau curi pun, beratlah dia nak angkat. Itu nama dia peti besi. Amalan kita disimpan di dalam peti. Yang mana peti itu akan dibuka. Nama dia apa? Al-Qabru. Kubur. Di dunia sekarang ni tak nampak amalan ni. Amalan baca Quran tak nampak. Dia simpan dalam kubur. Nanti dalam kubur baru buka. Bila buka-buka, ada bacaan Quran, cerahlah kubur. Amalan kita ni, pagi-pagi Jumaat, bawa sedekah ke orang. Bawa 10 bungkus nasi lemak. Beli dekat kedai. Bolam plastik bawa ke kelas sedekah. Mainlah makan sedekah. Dia makan 5 dia beri ke orang. Banyak tu nampak macam 10 tu banyak. Rupa 5 dia saja. Dia sedekah ke orang 5. Maka dia sedekah tadi, amalan dia, peti besi dia tu di mana? Di kubur. Baru dia rasa nikmat tu. Nikmat menyambung silaturahim. Nikmat bagi makan. Ni nikmat kita sembahyang. daripada hujung rambut sampai hujung kaki, nikmat itu akan dapat dalam kubur. Sebab tu dia sebut al-qabru sunduqul amal. Nikmat kita wakaf. Sekarang memanglah habis ustaz, wakafnya 40 ribu beli pondok ustaz. Habis 40 ribu. Habis di dunia, tak habis dalam kubur. Di dunia ni makcik, oi, makcik pakai ke tak pakai ke habis ke? Tapi makcik tak habis-habis pun memanglah tak habis-habis duit tu, tapi makcik habis tu. Orang lain perhabis duit tu. Nantu perhabis, anak perhabis. Makcik dalam kubur tak ada rasa apa. Sebab tu dia sebut al-qabru sunduq amal. No, dalam kubur rasa. Baru dibukanya peti amalan tadi tu. Itu baru di dalam kubur. Belum di akhirat lagi. Isbir ala ahwalihi. Maka sabarlah kamu bila ada musibah dalam dunia. Sebab apa? La mauta, tidak akan mati melainkan dengan ajal. Selagi belum ajal, belum mati. So, sabar je lah. Isbir. Dunia adalah tempat untuk kita sabar. Maka banyaklah ujian sampai pada kita. Sabar banyak-banyak. Ada orang yang duduk diam-diam kena stroke. Terus diam. Tengah duduk tengok TV kena stroke. Sabar. Ada orang tengah sihat-sihat. Balik kampung, accident. Sampai sekarang tak sihat. Ada orang yang diuji. Duduk elok-elok, suami menikah lain. Sabar. Duduk elok-elok, isteri pula menikah lain. Lah, ini lagi yang parah. Duduk elok-elok tu. Rupanya isteri dia ada skandal. Jangan dia ambil pisau ditikam isteri dengan laki tu pula. Sabar. Kamu nak sangat dengan laki-laki ni, ambil lah. Aku ceraikan kamu. Dah. Ambil dah, pilih menikah. Tak payah ambil golok, tak payah ambil kerih pitikam. Dia tak mau kita. Yang kita nak mengamuk, tikam orang, apa siapa? Tak payah nak marah. Isbir ala ahwalih. Baik. Yang keseterusnya. Baik. Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Iza aratta antasta'nisa billahi fastauhish min nafsika. Jika kamu ingin mencapai kecintaan kepada Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Siapa yang nak dapatkan cinta Allah, maka putuskanlah kecintaan pada nafsu kita sendiri. Maka insya Allah kita dapat cinta Allah. Baik, apa dia cinta kita? Cinta pada makan. Nak dapat cinta Allah, banyakkan puasa. Cinta pada harta. Nak dapatkan cinta Allah, banyakkan sedekah. Cinta kepada kita ni, cinta pada suka membaca. Kalau nak dapat cintakan Allah, bacalah Quran. Itu. Cinta pada kita ialah tidur. Cinta kita ialah tidur. Kegemaran tidur. Dapat bantal. Memanggil-manggil rasanya ustaz. Tengok katil pula. Panjang. Memanggil-manggil rasanya. Kalau gitu, bangunkan daripada tempat tidur. Renggangkan daripada rusuk. Banyakkan solat malam. Renggangkan tidur. Itu dapat cinta Allah. Kalau kita nak dapatkan cinta Allah, datang-datanglah ke rumah dia. Nama dia Masjid Surau. Semayanglah di dalam dia. Maka kita akan dapat. Tapi manusia ni dia cinta. Dia cinta pada berjalan. Dia suka berjalan. Tapi tak suka berjalan ke masjid. Kalau ke Masjid Surau, 1000 alasan. Kalau ke shopping mall, tak ada alasan. Tak boleh pun boleh tak. Sakit lutut pun tak apa. Boleh tolak. Tak apa mak. Saya tolak mak. Jom kita ke shopping. Ikut mak tu. Tapi kalau ke masjid payah. Tolak pun susah. Nampak tak? Jadi macam mana nak dapat kecinta Allah? Kalau sebut pada Allah tu susah. Kalau sebut pada nafsu sendiri, senang. Senang. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Kita sekarang umrah tak ada lagi dah murah. Bukan macam dulu 5,600, 5,800. Sekarang tambang saja pun 6,000 lah. Lagi mahal lah sekarang ni. Hotel pun mahal kat Zoom. Hotel yang murah-murah ni roboh habis. Tutup. Makan mahal belaka. 10,000 tu kalau dapat tu murah. Boleh dapat 10,000. Tapi naik bas ke masjid. Nak pergi subuh, maghrib baru balik. Asyak baru balik. Duduklah di masjid. Pasal jauh nak naik bas. Dulu kita orang Malaysia belakang masjid. Ya? Jalan kaki. Ya? Jadi kos tinggi. Berapa ribu kat Som? 13,000. Bayar tak? Bayar. Berapa kali dah pergi umrah? 5. 13,000 bayar? Bayar. Sebab apa bayar? Sebab dia merasa 13,000 tu. Naik kapal terbang. Makan. Minum, duduk hotel, berjalan, pergi tengok unta, pergi tengok taif, tengok bukit. Jadi dia berjalan, sebab tu dia tak kedekut 13,000. Cubalah dia nak pergi umrah cadangnya bulan 8. Jiran sebelah rumah dia terbakar, api, duduk menjerit. Pentung habis. Sanggup tak dia pergi 13,000 tu? Pada jiran dia. Aku cadang nak pergi umrah nak bulan 8 tapi dah rumah kamu terbakar. Duit aku nak pergi umrah ni, aku bagi pada kamu. Nak bagi 13,000 dekat dia kan? 13 ringgit. Nak tengok cinta dunia lah. Ada yang masa itu, eloklah rumah dia terbakar. Boleh hantar kain baju. Dia pun hantar kain baju yang tak pakai dah. Kain batik yang melekup. Melekat dekat striker tu. Dia hantar. Baju yang dia tak pakai dia hantar. Dia hantar tapi benda yang tak elok. Dia tak beli yang koyak plastik punya. Sepatutnya yang buka kotak. Yang buka plastik. Nak tengok. Kalau benda itu nikmat pada dia, 10,000 pun dia sanggup. Dia bayar. Tapi kalau dia bagi perhabis, dia langsung tak rasa nikmat. Dia tak sanggup bagi. Sedangkan lihat 10,000 tu lah dia dapat nikmat dalam kubur nanti. Kerana apa? Sedekah pada orang yang ditimpa musibah rumah terbakar, mati pula keluarga. Baik. Jadi kalau nak dapat cinta daripada Allah, patahkan dulu kesukaan kepada diri sendiri. Utamakan yang Allah punya.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Era FM menerusi Era Utara 104.1 Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7 Era FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: Baik, FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Maghrib hari ini 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama malam ini. Ruangan atau koma bersama dengan saya Aida Sezali yang akan menemani koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Cepat rasanya masa berlalu. Pejam celik, jam celik dah sampai malam Khamis dah hari ini. Mungkin ada yang baru habis kerja, baru sampai rumah rasanya. Mungkin ada juga yang sekarang ini sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Mungkin juga ada yang sedang menyiapkan makanan untuk berbuka hari ini. Dan kita tidak lupakan juga buat koma di luar sana yang mungkin masih lagi mencari rezeki. Di mana aja koma berada, terima kasih ada ucapkan kerana memilih Pira FM sebagai teman koma malam ini. Dan saya dah ucapkan ribuan terima kasih juga buat rakan setugas DJ Eli Fazilah yang dah pun menemani di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dan di jam yang pertama untuk ruangan atau koma ini, Aida akan temankan koma dengan alunan lagu-lagu nasyid dan lagu-lagu ketuhanan untuk kita bertenang-tenang dahulu di jam yang pertama ini. Jom kita nak dengarkan lagu pembuka kita untuk ruangan atau koma ini, Wanishas dan Waris Habibi, menemani koma di FM Sesi Radio No. 1 Orang Perak.

0: sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Assalamualaikum atau koma menemani koma bersama dengan saya Aida Suzali sehingga jam 12 tengah malam nanti. Sekarang ini pun kita dah waktu, dah mula waktu malam. Orang kata matahari pun, waktu petang pun dah mula perlahan-perlahan melabuhkan tirainya. Kita sedikit lagi kita akan melihat orang kata pembentukan bulan pula yang akan melambai ke arah kita dengan sinarannya, terangnya cahaya bulan itu malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kalau cuaca baik hari ini dapat kita saksikan keindahan bulan dan bintang di langit Tuhan. Dan malam ini orang kata waktu yang baiklah untuk kita memperlahankan sedikit rentak aktiviti kita supaya kita dapat beristirahat. Kalau boleh kita luangkan masa bersama dengan keluarga, kita bertanya khabar orang-orang yang kita sayang. Dan yang paling penting juga, jangan lupa untuk kita sentiasa doakan yang baik-baik buat diri sendiri juga orang-orang di sekeliling kita. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita doa kan, doa yang kita titipkan untuk orang lain itulah yang sebenarnya kembali menjadi kebaikan kepada kita. Dan semoga mudah-mudahan malam ni insyaAllah akan membawa ketenangan kepada diri kita, dipermudahkan segala urusan kita. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan semoga dibuka pintu rezeki yang luas buat kita semua. Jadi dari sekarang ini, jam sekarang ini sehingga jam 12 tengah malam nanti, kita akan berkongsi lagu-lagu yang sedap didengari, insyaAllah yang terbaik untuk koma, cerita-cerita santai dan macam-macam lagi lah perkongsian yang Aida akan kongsikan, pengisian-pengisian untuk ruangan atau koma ini. Dan Aida kongsikan info solat juga sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti tepat jam 7.33 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jom terus kekal mendengarkan Pro FM 18 jam sehari untuk kaum aja.
1: Taipei, Bandar Warisan, kereta api pertama dari Taipei ke Port Well, Kuala Sepetang, FM 104.1 Perak FM. Untuk kita-kita aja, untuk kaum aja.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu-ibuku dan orang-orang yang beriman pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Taghabun ayat 7 hingga 10.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya.

Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Dan ingatlah, Allah amat mendalam pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ya.

Ingatlah masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugian. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar.

0: dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, merekalah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
4: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
5: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
6: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
4: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak?
1: Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Atau kamu kecoh malam sehingga 12.30 malam bersama dengan saya Aida Suzali. Terima kasih Aida ucapkan buat kamu yang terus mendengarkan Pera FM dan menjadikan Pera FM sebagai peneman koma malam ini. Kak Zah pun bertemankan Pera FM ketika ini, katanya sambil-sambil menunggu berbuka puasa tadi. Terima kasih Kak Zah yang masih setia bersama dengan kami seawal 6 pagi tadi. Dan selamat buka puasa juga Aida ucapkan buat kamu yang mungkin sudah selesai pun menjamu selera ataupun sedang lagi menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Dan Syahrul pun hadir dengan ucapannya malam ini, katanya jom layan Atakoma sehingga jam 12.30 malam nanti. Semestinya ada banyak informasi dan juga maklumat yang bakal disampaikan. Juga Syahrul nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua pendengar setia Pera FM. Jom kita nak teruskan ruangan Atakoma ini, sebab apa, di jam yang kedua ini pastinya menjadi jam kegemaran pendengar setia Pera FM. Inilah ruangan untuk Aida mainkan lagu kegemaran koma di ruangan seleksi pendengar.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponade.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Ruangan seleksi ini ada payung koma, lagu-lagu pilihan koma dari era 80-an hingga era yang terkini. Jadi WhatsAppkan ke nombor konti 010-2007055. Lagu apa yang koma nak Aida mainkan malam ini, ataupun koma pun boleh kongsikan apa aktiviti koma malam ini. Macam Cik Yah dari Bandar Baru Putera katanya, malam ni dengarkan Perak FM sambil buat kuih untuk jual esok katanya. Alhamdulillah, seronok bila dapat tahu macam-macam aktiviti pendengar kita malam ni. Mungkin ada yang sedang berehat sambil mendengarkan Perak FM, ada yang masih bekerja macam Cik Yah ni ha, sambil-sambil siapkan kuih untuk jualan esok. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cik Yah kalau kuihnya confirm lah menjadi, Aida je kalau buat kuih tak menjadi ni. Aida doakan semoga laris jualannya dan rezeki terus murah dan diberkati. Jadi buat koma yang mungkin sedang berniaga ataupun sedang mencari rezeki malam ni, semestinya kita doakanlah semoga segala usaha yang dilakukan membuahkan hasil. Orang kata rezeki datang dengan usaha, doa dan juga tawakal. Jadi sama-sama kita sentiasa berdoa semoga urusan kita sentiasa dipermudahkan dan diberkati. Malam ni Aida nak payung seorang pendengar kita yang semestinya ada lagu yang ditujukan dan ada ucapannya. Zahid katanya dari Kampung Banggul sebelah Batu Kurau, lagu pilihan malam ini lagu dari kumpulan Search, Fantasia Bulan Madu.

Lagu ini untuk hiburan isteri tersayang Siti Maryam dengan ucapannya selamat ulang tahun kelahiran pada 1 Julai semalam. Semoga keluarga kita diberkati Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat air rahir pula. Selamat hari lahir buat Siti Maryam kita. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik dan semoga kasih sayang yang dibina ini terus mekar hingga ke syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jom kita layan lagu rock malas segar ni, Fantasia Bulan Madu, ciptaan M. Nasir. Lagu rock jiwang lah orang katakan, lagu cinta rock yang sentiasa didengari, yang paling dikenali sehingga hari ini. Lagu dari kumpulan Search, Fantasia Bulan Madu, menemani Koma Pro FM untuk Koma Je.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Ruangan seleksi pendengar untuk ada payungkan lagu-lagu pilihan koma malam ini dari jam 8 malam sehingga 10 malam nanti. Jom kongsikan dengan Aida lagu-lagu kegemaran koma dan lagu apa yang koma nak layan malam ini sambil beristirahat ataupun sambil melakukan aktiviti koma. Jom Aida nak payungkan pula lagu yang menjadi pilihan Yubdin Toyib dari Batu Gajah. Nak dengarkan lagu Gelora Cintaku dari ada payung dari nyanyian Jamilul Hayat untuk koma. Aja tiada yang lain katanya. Juga malam ni kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Ahmad dari Pengkalan Bandaraya, Pengkalan Pego. Katanya on the way dari Hospital Sungai Buloh ke Bagan Serai, bawa balik sepupu baru discharge. Mohon pendengar Perak FM doakan perjalanan kami. InsyaAllah, amin-amin. Kami sentiasa mendoakan supaya urusan pendengar-pendengar Perak FM, urusan koma lah, orang-orang Perak, satu Malaysia lah. Seluruh rakyat Malaysia dipermudahkan urusan. Dan Alhamdulillah sepupu pun sudah pun kembali sihat ya. Kalau dah discharge ni, Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga kesihatan itu berterusan. Juga lagu yang menjadi pilihan malam ini, lagu pilihan Ahmad dari Pengkalan. Katanya dengarkan lagu dari Shandy Pagala, Aku Ikhlas Melepaskanmu. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, Stesen Radio nombor 1, Orang Perak.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Betawi untuk komen aja.
1: Yang buat komen berada di Ipoh boleh terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6. Saya Aida Suzali akan menemani komen sehingga jam 12.30 malam. Dan sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Aida payung lagu-lagu pilihan pendengar malam ini untuk 2 jam ini. Dan lagu yang menjadi pilihan pendengar seterusnya, ini lagu pilihan dari Hafiz dari Taiping, nak dengarkan lagu dari Spoon, Memori Sekuntum Rindu.

0: Kak Ita pun ada lagu pilihan malam ini. Nak dengarkan lagu dari Ellie Mazlin, Janji Kekasih. Adakah lagu pilihan koma dah dimainkan di Radio Perak FM malam ini? Kalau belum, jom hantarkan di 010-2007-055. Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-2007-055. Jangan kau WhatsApp koma.

Mimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

0: Terima kasih orang-orang Taiping yang terus mendengarkan Pride FM menerusi frekuensi 104.1 MHz, dan terima kasih juga ada ucapkan buat koma yang sudah pun memuat turun RTM Klik secara percuma. Buat koma yang belum muat turun sekarang, untuk koma terus ikuti kami di mana aja koma berada. Dan ruangan seleksi pendengar, kita akan berehat untuk seketika untuk kita beri laluan azan yang akan berkumandang tepat jam 8.49 minit malam nanti bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya, menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak. Jadi terus kekal mendengarkan Pride FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Perak FM, kita manjung dan hulu Perak 95.6.
2: Rukun Islam 5 perkara. Perkara inilah yang diketengahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertamanya adalah kita bersyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah kita menunaikan solat. Yang ketiganya adalah kita menunaikan ibadah zakat. Yang keempatnya kita menunaikan ibadah haji, dan yang terakhirnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang kita mengajak kepada para penonton. Sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijri, sama-samalah kita menyahut semangat untuk kita terus komited melaksanakan rukun Islam yang 5 dalam kehidupan kita. Selamat beramal. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
4: Lughatul Jannah.
6: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa Kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Alam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati ke jalan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Bakal ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan yang pendengar untuk jam yang terakhir ini. Aida nak payung Cik Miah dari Seri Desa Cemor. Malam ni katanya nak tujukan lagu Sahabat dari Najwa Latif dan Sleek.

Katanya lagu ini khas buat sahabat kami, Sister Azmawati, yang akan bertukas ke Kelantan mulai 6 hari bulan ini. Tiada kata nak diluahkan sedih yang teramat sangat, seorang demi seorang bertugas ke kampung halaman. Katanya kami dari geng GCO mengucapkan selamat bertugas di tempat baru. Moga terus cemerlang dan jangan lupa kami di Hospital Bahagia Ulu Kinta ya, Ma, katanya. Buat sahabat yang orang kata, yalah, perpisahan memang berat. Lebih-lebih lagi bila kita dah lama kongsi suka duka dekat tempat kerja, gelak pun sama-sama, saling membantu ketika bersibuk, bersama-sama melakukan tugasan. Akhirnya tibalah masa untuk masing-masing

masing-masing membawa haluan masing-masing. Dan buat Sister Azmawati ni, saya doakan semoga sentiasa diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan, terus cemerlang dalam menjalankan amanah. Selamat bertugas di tempat baru. Walaupun berjauhan nanti, semoga ukhuwah yang terjalin bersama-sama dengan rakan-rakan GCO di Hospital Bahagia Ulu Kinta ini akan terus kekal, berkekalan erat sehingga ke akhir hayat. Dan buat Cik Miah yang menghantarkan kiriman malam ini serta buat seluruh geng GCO, terima kasih atas ucapan malam ini. Terima kasih juga atas ingatan dan doa yang tulus, yang ikhlas. Semoga persahabatan koma ni dibina, tidak terputus walaupun dipisahkan oleh jarak. Orang kata jauh di mata, dekat di hati. Jom kita dengarkan lagu pilihan malam ini, Sahabat, dari Najwa Latif.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Ya, seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya, Aida Sazali. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Sebelum kita nak meneruskan ruangan ini, ada kongsikan dahulu info trafik sebab kita dah pun menerima laporan yang berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 307.7 hingga kilometer 309.7 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kiri ditutup, patuhi arahan papan tanda. Sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik di lokasi dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Semoga selamat sampai ke destinasi. Buat koma yang berada dalam pemanduan, kalau rasa mengantuk, jom cari perhentian ataupun R&R seketika untuk WhatsApp Aida di 010-200-7055. Hantarkan kepada Aida lagu apa yang menjadi lagu kegemaran koma untuk koma dengarkan sambil-sambil memandu malam ini. Aida nak payung lagu pilihan daripada Jaini Soho dari Tanjung Tualang. Lagu pilihan malam ini adalah lagu dari Mac Rohayu, Di Takdir Kita Bersama.

Dan juga Aida Payung, lagu pilihan Manta Shaw. Nak dengarkan lagu dari Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Ditujukan buat Rosyada Kasim, Nur Ain Chong dan Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Pure FM untuk Koma aja.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

kita sentiasa ditakdirkan bersama. Justru itu koma kena terus mendengarkan Pre FM 18 jam sehari semestinya untuk koma aja. Aida Suzali di sini menemani koma di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Tadi pun Aida dah payung lagu pilihan pendengar ditakdir kita bersama. Jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di jam yang terakhir. Ini pula lagu pilihan Haji Zulkifli. Nak dengarkan lagu dari Hazami, Mungkir Bahagia.

Ucapan buat teman-teman di Star Ipoh, SBPI Gopay dan juga SMK Jalan Tasik Ipoh, semoga kita mampu mencipta kebahagiaan walau di mana-mana kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pula lagu pilihan Mohta dari Kampung Pisang. Nak dengarkan lagu dari Dayangku Intan, Berpaut di Dahan Cinta.

0: Terima kasih Pak Koma yang menemani Aida di ruangan seleksi pendengar malam ini. Esok jom sama-sama temankan Aida lagi. Janji teman Aida 8 malam sehingga 10 malam dan kongsikan lagu-lagu pilihan Koma di ruangan seleksi pendengar. Buat Koma yang masih belum lagi muat turun RTM Klik secara percuma, muat turun sekarang untuk ikuti lebih dekat perkembangan-perkembangan terkini di RTM, juga untuk Koma ikuti Piala Dunia FIFA 2026.
1: Yup yum, atau ku tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

Atau kamu 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Suzali. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih ada ucapkan buat koma yang mendengarkan Perak FM ketika ini sambil-sambil memandu ataupun sambil-sambil melakukan aktiviti koma malam ini ataupun sambil-sambil beristirahat. Jadi ada nak berpesan pesan kepada koma yang sedang memandu ketika ini yang mana perlukan rehat, rehat seketika dan buat koma yang nak melelapkan mata, ini pesanan Aida lah untuk koma sebab adalah yang cakap, ada yang berpesan-pesan dan ada yang mengatakan dekat kita kalau kita nak tidur dalam kereta pastikan kita buka tingkap sikit, insyaAllah selamat katanya. Tapi sebenarnya ini adalah tanggapan yang kurang tepat. Sebab apa? Keracunan karbon monoksida ini tidak memerlukan kuantiti yang banyak. Kadar yang rendah pun dah cukup sebenarnya untuk kita buat tak sedarkan diri. Sebenarnya kan, ramai yang ingat kalau kita tidur dalam kereta, enjin terpasang, aircon buka, buka tingkap sikit, oksigen boleh masuk, gas jahat pun boleh keluar. Realitinya tidak begitu. Gas karbon monoksida daripada exhaust itu adalah sejenis yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada rasa. Tapi sebenarnya gas karbon monoksida ataupun CO ni jahat. Sebenarnya dia akan ikat sel darah merah kita ini 200 kali ganda lebih kuat berbanding oksigen. Jadi bila dia dah masuk dalam badan ni, oksigen tak dapat tempat, otak dan jantung kita pun akan perlahan-lahan lemas tanpa kita sedar. Mula-mula kita akan rasa pening lalat, lepas tu kita rasa mengantuk yang amat sangat dan akhirnya tidur yang terus tak bangun-bangun. Jadi jangan perjudikan nyawa sebab kita nak jimat duit, tak nak cari sewa hotel ataupun mungkin kita malas nak cari R&R. Jadi kalau mengantuk sangat, matikan enjin sepenuhnya, cari tempat yang lapang dan selamat baru kita lelap. Jadi bahaya, pastikan koma mengambil langkah berjaga-jaga, bukan hanya dalam pemanduan sahaja, ketika berehat pun ingat pesanan ini. Pastikan koma tidak hidu gas karbon monoksida yang boleh menjadi racun kepada badan. Terus kekal bersama dengan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Aida temankan koma sehingga jam 12 tengah malam.

0: saya Virgon. Dengarkan Pera FM setiap hari ya. Terima kasih telah sokong lagu saya, Setelah Cinta Untuk Salah. FM untuk koma aja.
1: FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih koma yang masih lagi mengekalkan kesetiaan mendengarkan Pera FM ketika ini. Terima kasih juga Aida ucapkan buat Roy Boroy. Allah namanya pun menghiburkan. Berkongsikan informasi berkenaan dengan penutupan lorong kiri di antara di laluan antara Simpang Pulai ke Gopeng di kilometer 287.7 hingga kilometer 288.2 dan kilometer 292.9 hingga kilometer 293.3 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan bagi kerja menaik taraf penghadang jambatan. Kerja sedang dijalankan dan penutupan lorong dijadualkan hingga 11 September 2026. Jadi buat koma yang pengguna Lebuh Raya yang menggunakan Lebuh Raya yang Aida sebutkan tadi, ambil maklum dengan laporan ini dan makluman ini dan patuhi papan tanda trafik serta arahan petugas di lokasi untuk memastikan kelancaran trafik sepanjang tempoh kerja dijalankan. Dan terima kasih juga Aida ucapkan buat Kak Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar yang menemani Aida malam ini. Katanya awal bangun pagi sambil-sambil kemar rumah pasang radio ni, khas radio ini untuk dapur. Dikongsikan gambar radionya ni, orang kata radio legend lah ni, sambil-sambil mengemas dapur, sambil-sambil memasak, bertemankan Pera FM. Jadi koma pun kena sentiasa bertemankan Pera FM 18 jam sehari, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
2: Sebagai pengguna bahasa, kita sering merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat bahasa termasuklah dialek.

0: de Blayó, lo repego.
1: Yo, oi, ingat ke nama cikgu yang bengkin dulu tu?
2: Ramai yang bengkin, Yong. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka demo ni.
1: Elok sangat dia tu, Yong. Pasal demo bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
2: Itu cikgu, Yong. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
1: Kalau bini tu bengkin pun bersebab you. Oi.
3: Yalah. Hai Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.

Baik, bersama dengan Aida di ruangan Ata Koma sehingga jam 12.30 malam. Di jam yang berikutnya, 11 malam kita akan ikuti berita utama dan Aida akan temankan Koma sehingga jam 12.30 malam dengan lagu-lagu di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi terus dengarkan Pera FM 18 jam sehari untuk Koma aja.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia telah memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke arah sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindikat pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut jentaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan, sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Ruangan Antakoma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam menghampiri ke penghujungnya. Tugasan Aida menemani koma untuk edisi hari ini 2 Julai 2026, hari Khamis bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah pun akan ke penghujungnya juga, tapi Aida inginkan koma terus tetap bersama dengan Pera FM setiap hari 18 jam sehari. Terima kasih Aida ucapkan buat koma sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, Station Anda.
2: Untuk koma je.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tempik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan, dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini, Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Grid Perak, bagi peminat setia National FM yang ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Jangan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Karis yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang. Ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya akan melihat kasih dan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, berbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tambian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesilakan lalu lintas kan untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama

nanti bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi, manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada Kumpulan Akar, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga jangan lupa bersarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Netflix secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton dekat TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Melayu kita sebuah sementu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka.

untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tu, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik, tiba-tiba tuan-tuan Abu Umamah duduk kat depan, dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita, kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar hujung bulan, saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz, lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa, bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayahan. Awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, RM100.50 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit RM180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi RM100.50, minta pinjam RM180. Defisit tu tuan-tuan. Toko jut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak lah sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak, dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya Masya Allah Tabarakallah nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last sekali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluarga mu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu tu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajrun sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajrun qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ni tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya, tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu, kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabil hasil para jemaah yang dimuliakan oleh

kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia. Yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin imam kepada mereka para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu, pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan, rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan tuan-tuan? Perasaan mereka lagi lah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, Syekh, aku kalau dapat seorang anak cukup lah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan Masya Allah Tabarakallah, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penukung serang daripada kami di Random Malaysia Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kamu. Aja pertemuan kita di edisi Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Tepat pukul 6.04 minit pagi, pertemuan kita ketika ini telah pun berkumandang azan bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.55 minit pagi sebentar tadi, dan syuruk tepat pukul 7.06 minit pagi. Saya Faizal Zain Abidin akan bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi pada pagi ini bersama dengan rakan penyampai Ida Syarida sebentar nanti. Dan teruskan bersama kami di Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Semoga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kosongnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah Nauzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah. Kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Baik, Bira FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Bira FM.
1: Alhamdulillah. Pertemuan kita pada hari ini, Jumaat, Ida. 3 Julai 2026, bersama 17 Muharram 1448 Hijrah. Tahniah yang telah pun menaikkan solat fardu subuh, ibu dan ayah yang telah pun kejutkan anak-anak juga, ya. Okay, mesti dah bangun dah kan, sebab dah pergi sekolah kan.
0: Betul. Hari ini hari Jumaat kan.
1: Hari Jumaat.
0: Hari terakhir lah. Sekolah untuk minggu ini kan. Okey, dan apa pun yang pastinya ada bola ya pagi ni.
1: Ada bola pagi ni. Suka saya nak kongsikan perlawanan pertama pada pukul 2 pagi. Betul lah.
0: 2 pagi tadi.
1: Tiga pagi. Menemukan pasukan Spanyol menentang Austria di saluran sukan RTM Klik dah. Dengan keputusannya.
0: Keputusannya berapa tu tadi?
1: 3-0.
0: Siapa 3-0. Yang 3, siapa yang 0?
1: Spanyol 3, Austria 0. Dan bakal berlangsung seketika nanti di rangkaian TV OK RTM Klik, Portugal menentang Croatia.
0: Oh, Portugal
1: menentang Croatia. Kalau Portugal, Ida kenal siapa? Ronaldo. Kalau Croatia, Luka Modric. Itu pemain utamanya lah.
0: Pemain popular kata pemain orang popular, kan, yang disebut-sebut.
1: Tapi pernah berganding di kelab Real Madrid. Berdua mereka ni. Okey, itu perkongsian daripada kita lah awal pagi ni. Namun di awal pagi ni ada dah yang mengirimkan kiriman-kiriman ni dah. Kiriman WhatsApp ni.
0: WhatsApp.
1: Dari pukul berapa pagi ni?
0: Pukul 2 lebih ni tadi ni.
1: 2.40 awal pagi ni. Tapi kita baca lah . Daripada siapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi yang mulia ni, dipohon padamu bimbingan, bimbinglah kami dan keluarga kami sehingga ke akhirat hidup kami, sehingga ke akhiran hidup kami, di dalam kasih sayangmu, di dalam husnul khatimah, terimalah solat dan ibadah kami yang lainnya, dan tidak menunaikan solat di akhir-akhir waktu. Amin. Ini doanya ya. Bantulah kami wahai Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini daripada Din Shah 646. Ai, namanya unik, Din Shah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam subuh. Selamat mengerjakan solat subuh. Selamat pagi kepada sahabat Pera FM. Cho Ali, salam Jumaat. Moga koma sehat wal afiat. Sarapan hari ini nasi goreng campur bawang serta daging ayam. Daging ke ayam? Idah, daging ke ayam, Idah?
0: Apa dia tu?
1: Inilah Cho Ali makan nasi goreng pagi ini. Berserta bawang, berserta daging ayam. Daging ke ayam?
0: Daging ayam lah maksud dia tu.
1: Bukan dua lauk lah. Okay, minuman airnya air koko campur Bali sejuk badan. Boleh sejuk badan dah.
0: Bali. Bali betul lah sejuk badan.
1: Ini siapa pula Ida? Seperti mana biasa. Siapa Ida?
0: Cerita ada Cik Zafuzil kita lah. Yang seperti biasa mendoakan kita. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi ini. Dan Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah berkatkan segala urusan. Amy Roti Canai ni, dia kalau identiti dia bertopi. Macam saya lah.
0: Oh ya?
1: Bertopi.
0: Macam mana boleh tahu? Okey, macam mana boleh tahu kata Amy Manjoy tu hari tu pergi ke kedai dia tu, boleh yang tahu itu dia Amy Manjoy?
1: Sebab saya order minum. Abang yang order minum kat saya tu, makan uang, roti canai. Roti telur, saya kata. Dia kata, Amy, roti telur satu.
0: Yalah, sebab kalau kita tengok DP dia, tak melambangkan
1: motor kan? Geng dua roda. Geng dua roda, Ida. Geng saya lah kalau geng dua roda ni.
0: Okay,
1: siapa ni dah? Saya jauhi dia dah. Siapa? Cik Angah Puncak Jelapang. Apa katanya?
0: Assalamualaikum DJ berdua, selamat pagi. Semoga dimudahkan segala urusan kita sekeluarga, baik di dunia maahupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, katanya. Amin.
1: Yong Marhamah. Assalamualaikum salam. Kita jawab salam dia lah ya. Salam Jumaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dengan rahmat dan hidayahmu, dengan kesihatan, kekuatan iman, rezeki yang berkah, kemudahan dalam segala urusan, usia yang berkah, serta nikmat silaturahim sesama saudara dan juga sahabat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yong Marhamah. Tak keluar rumah lagi kot. Tak keluar lagi lah.
0: Awal lagi kot.
1: Abang Pian kata apa ni dah? Abang Pian. Abang Pian kata.
0: Okey, Abang Pian kata, salam DJ Ida dan Faizah, selamat pagi, selamat kunti. On the way nak hantar anak ke sekolah ni.
1: Ya, waktu-waktu sebegini hantar anak ke sekolah lah. Yang ada anak kecil. Tapi yang tak ada anak kecil dah macam saya ni, alhamdulillah lah anak dah besar-besar dah. Okey, Kak Mona Rahim dari Kampung Lusumo. Assalamualaikum Faizah Ida. Salam. Salam kunti, terima kasih. Salam Jumaat buat warga Kampung Lusumo, sahabat CJU, sahabat kelas, sahabat Fair FM. Selama mahu sepupu, sepapat dan juga semua pendengar setia Fair FM, tak kira di mana saja kamu berada. Fair FM untuk kamu aja, tak mana yang lain. Semoga kita beroleh rahmat, petunjuk, hidayah, keredaan, perlindungan dan juga kasih sayang Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, nak baca habis ke? Nak baca set? Sekejap lagi ni. Tersambung sekejap lagi lah eh.
0: Boleh kalau sambung sekejap lagi.
1: Okey, jadi korang teruskanlah untuk menghantar kiriman korang ke talian WhatsApp Perak FM kita 010-2007-055.
0: Okey, baik. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Sekejap lagi, jam 7 pagi. Kita ada utama 7 pagi. Dan selepas itu masih lagi terus bersama dengan kami berdua. Dan kita ada laporan cuaca, juga laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: InsyaAllah.
0: Okey, jadi teruslah Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.

Gegokan Pagi Koma, 6-10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM Koma. Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.

0: www.radiomercurio.com aja. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Charge RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. lesen memandu. Tapi untuk budi diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman. Selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasinya tentunya untuk koma aja. Okey.
2: Kembali bersiaran di Perak FM selepas kita ikuti utama 7 pagi sebentar tadi dari Angkasa Puri. Dan di Perak FM kita nak ke mana, Ida?
1: Okey, baik. Sekarang ni kita nak ikuti untuk cuaca at Perak. Daripada Pejabat Meteorologi Batu Was Propina bersama dengan Puan Munirah. Jadi silakan Puan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Was, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 3 Julai 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kuasa hingga Rabu 8 Julai 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak ketinggian sehingga 35 meter hingga 4.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekasi laut dan sukan laut. Seterusnya, Met Malaysia juga telah melakukan amaran ribut petir baik kawasan daratan menyebabkan daerah Manjung, Perak Tengah, Bangun Datuk dan Hilir Perak hingga jam 9 pagi ini. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, hujan besar ribut petir yang sedang berlaku di Kereda menjelang lewat pagi nanti. Pada 11 petang pula, hujan besar ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan Tengah dan pedalaman Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, Lakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnomo Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Yaa.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM, hiburan dari informasinya untuk koma aja dah pun 7.25 minit pagi.
4: Masih lagi temankan saya Ida, saya Faizal dan juga Ida dalam 2 pagi, 6.10 pagi ni ya.
3: Ya, okay. Baik, dan apa pun yang pastinya sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Negeri Perak. Di talian kita nak bersamalah dengan Tuan Azmil. Silakan Tuan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmil bin Sidi, selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 3 Jun sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 25 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan balai bomba dan penyelamat keluar Kuala Kangsar. Setibanya jentera di tempat kejadian, iaitu di tapak semayan MPKK Jalan Istana Kuala Kangsar, terdapat kebakaran yang melibatkan longgokan kayu yang berada di kawasan lereng bukit, dan keluasan longgokan kebakaran adalah sebanyak 40 x 60 kaki dengan ketinggian timbunan kayu dianggap setinggi 30 kaki. Operasi teruk dibantu oleh balai bomba dan penyelamat Simpang Pulai. Manakala bagi kes kedua pula melibatkan balai bomba dan penyelamat Batu Kurau, kejadian berlaku di kedai Ika Jalan Batu 6 Batu Kurau Perak. Berlaku kebakaran melibatkan stor kedai tempat penyimpanan barangan jualan kedai berkeluasan 20 x 70, musnah terbakar 30% dan tidak melibatkan masa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes, dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Saya kata pemenang sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembaikan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, pemenang juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi terus talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, pengangkanan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Usidin daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
6: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.5.

0: Malaysia dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rasanya, Ben?
1: Rasa? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Baik, Firafir, mari beran dari informasinya. Tentunya untuk kamu aja. 7.40 minit pagi. Baik.
1: 7.41 dah, Ida.
0: Dah 41 dah.
1: Okey. Tapi tak apa, cuaca kat luar pun cerah ni. Tapi taklah panas sangat lagi dah.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi Alhamdulillah lah. Ramai lah kawan-kawan kita sampai pejabat ni. Ada yang motosikal, ada yang kereta. Jadi kalau di jalan raya pun mungkin ada kawasan-kawasan yang sesak sekarang ni. Jadi berhati-hatilah, kita nasihatkan ya. Ingatkan. Yeah. Semoga selamat sampai ke destinasi lah. Dan kita dah ikuti tadi laporan cuaca dan juga Jabatan Bomba. Dan kini ramai dah yang bersama kita di Rumah Hijau kita.
0: Antaranya. Okey, kita ada Mantasho.
1: Okay,
0: katanya Assalamualaikum DJ Faiza, DJ Ida. Selamat pagi, selamat konti, salam Jumaat penghulu segala hari. Buat Encik Zaini dan Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak Lenggong, Perak. Semoga berada dalam lindungan Allah, selalu dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Mantasho dari Becam.
1: Okey, Cik Yah dari Bandar Baru Putra.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat pagi dan DJ. Selamat pagi Cik Yah dan juga sahabat tersayang. Tak nyatakan nama sahabatnya. Pagi ini ada bacaan Yasin untuk sahabat kami Cik G yang berada di Hospital Raja Perempuan Bainun. Semoga Kak G cepat sembuh. Kita doakanlah semoga Kak G juga cepat sembuh lah.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Okey, siapa lagi dah?
0: Ada Zaitun ni, katanya Kak Assalamualaikum. DJ Faizah, DJ Ida, Kak Zai, Taipin. Okay. Moga berkat di pagi Jumaat penghulu segala hari. Kak Zai baru je berurusan berurusan dengan kuih muih katanya.
1: Selesai dah kot.
0: Selesai lah mencari.
1: Menjual lah ni.
0: Menjual rezeki seharian kehidupan.
1: Mana kata kuih apa yang Kak Zai buat ni?
0: Macam-macam jenis lah tu biasanya.
1: Tapi pagi-pagi ni selalunya kuih karipap.
0: Mereka sedap tu.
1: Bila hari tu kita makan, saya makan karipap je dari pagi sampai petang.
0: Karipap je.
1: Saya makan karipap sedap. Terima kasih lah Pinas.
0: Karipap tu montok.
1: Inti saja. Okey, daripada Syahrul Taiping. Assalamualaikum, selamat pagi Ida, Faizal. Waalaikumsalam Syahrul. Ucapan pagi ni, ucapan selamat pagi kepada semua pendengar. Pagi Rabu, bukan pagi Rabu ni, ni pagi Jumaat Syahrul. Tu dia nak baca yang macam mana ni. Tapi katanya Taiping cuaca Alhamdulillah. Okey, terima kasih semualah terima kasih Syahrul Taiping. Eh, ni orang Batas Raja, Tanjung Piandang, Perak ni.
0: Hashim Wang.
1: Hashim Wang.
0: Katanya DJ Suara Ceria. Amin. Salam mesra kepada semua sahabat pendengar setia Perak FM di mana jua katanya.
1: Daripada orang Kelebang ni. Taman Kledang, Kelebang pula. Taman Kledang Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ida, Syarida dan juga Faizal. Selamat pagi, selamat pagi Tuan Haji. Tak lupa je kepada semua pendengar setia Perak FM. Di pagi Jumaat yang barakah, dengan berkat dan doa semua serta diizinkan, serta izinnya, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Ini daripada Tuan Haji Syahrudin.
0: Dia ada Lina katanya. Assalamualaikum, semoga semua sihat sentiasa. Amin, insyaAllah. Amin.
1: Kita dah pergi habis lah. Baca pergi habis lah.
0: Baca habis.
1: Kita nak ya, utama di akhbar pula kan. Ni siapa ni? Kak Nur Razila dari alamak mana ni, dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas buat dua suara. Alamak, Faiza Korea, tak Korea dah. Dan juga Ida Syarida Comel. Okey, terima kasih. Salam Malaysia Merdeka. Terima kasih untuk DJ Aizat pagi tadi inilah. Di geng GBH pagi tadi, di Nasir FM awal pagi tadi. Dan dititipkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memudahkan segala urusan kami hari ini lebih baik. Ampuni dosa kami, suami isteri. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, saudara mara, anak-anak, menantu, jiran, tetangga, keluarga kami, sahabat kami. Dipanjangkan silaturahim untuk semua pendengar setia. Kurniakan kami semua kesihatan yang baik. Amin. Semoga semoga sembuhkanlah penyakit yang sedang sakit. Panjangkan jodoh kami hingga ke jannahmu. Semoga amalan ibadah akhlak kami diterima Allah SWT. Masukkan kami ke syurgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertugas untuk Ida dan juga Faizal. Terima kasih Kak Nur Azilawati. Sentiasa mendoakan untuk kita ya.
0: Ya.
1: Ni siapa ni Ida?
0: Syahira Hani katanya. Assalamualaikum. Oh ni dia tanya kita macam mana. Yelah kita dengar iklan tadi kan. Macam mana cara nak buat iklan dekat Perak FM. Betul lah. Kalau ada yang mungkin dengarkan kita kan, ada yang nak iklankan apa-apa, boleh je WhatsApp, nanti kita akan hubungi balik lah ya, untuk Syahira Hani.
1: Macam Puan Syahira Hani ni akan dihubungi oleh pegawai pemasaran.
0: Pegawai pemasaran
1: tempat lah pagi ni.
0: Ya gitu.
1: Okey, dia sampai dah.
0: Okey, baik, ni ada Kak Mahamah kita ni. Kata morning DJ berdua.
1: Kalau saya baca macam tahu, morning DJ berber.
0: Berber ya. Okey. Serta kru Perak FM. Salam Syahidul Ayam dan juga Yop Yong serta pendengar setia Radio No. 1 Orang Perak. On the way to work.
1: On the way to work lah. Cakap putih Kak Yong ni kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zah ni memang tebal.
0: Ya, Kak Zah.
1: Pagi
0: salam.
1: Kita tugas pagi ni. Faizah dan juga Ida. Salam gegar pagi tak lupa juga ya. Buat semua pendengar setiap Perak FM. Ucapan selamat pagi Jumaat yang penuh barakah. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah selalu hendaknya. Dan diampunkan segala dosa kita. Dosa ibu bapa kita. Semoga roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehin selalu hendaknya. Kak Zah biasalah pagi-pagi ni sibuk menguruskan kerja-kerja rumah. Cuaca pagi ni mendung aja dan dah gelap nak hujan ni. Oh, di rimbun tebal gelap nak hujan ni dah. Rezeki tu rahmat Allah tu. Ni masih Pakcik Bahari masih lagi menaip kan ni? 7.45 pagi ada hantar lah. Tapi menaip lagi ni. Apa taip kata Pakcik Bahari?
0: Taip dulu.
1: Taip dulu Pakcik Bahari.
0: Nanti kita berehat dulu sebab lepas ni kita nak kongsikan untuk utama di Akhbar. Kita akan bacakan tajuk-tajuknya. Jadi kepada kamu jangan ke mana, kena terus setia bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Baik, para FM, mari pula dan informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Alhamdulillah. Pagi yang barokah hari Jumaat, Ida, eh?
0: Ya. Yeah.
1: Tapi saya suka cuaca kat luar ni. Dia keduk-keduk pagi ni sejuk, ya kan?
0: Sejuk, dia nampak cantik, ya. Yeah.
1: Yang bercuti hari ni macam di Kedah ni, saya bertani ni, pagi ni berjoging lah.
0: Sebab cuti, ya? Kita yang dekat sini ni, hari bekerja ni rasa macam malas nak kerja. Dah tapi, tengok cuaca macam tu, redup.
1: Tapi, bulan Muharram ni ada yang masak bubur labuk.
0: Asyura.
1: Buah Asyura.
0: Asyura.
1: Ada kawasan-kawasan yang buat buah Asyura.
0: Ya, betul.
1: Ida pandai buat buah Asyura?
0: Tak pandai lah. Pandai makan je lah.
1: Saya pandai buat.
0: Oh, ya?
1: Pandai buat. Tapi bukan buat, saya pandai kacau.
0: Kacau tu boleh lah, kan?
1: Terima kasih, Pakcik Bahari.
0: Apa katanya Pakcik Bahari dari tadi menaip tu?
1: Assalamualaikum, Encik Ida Faizal. Selamat pagi Jumaatnya. Saya ucapkan, apa khabar? Dua DJ Perak pagi ni.
0: Alhamdulillah.
1: Moga-moga terus mendengar 18 jam sehari. Koma ya, Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak FM ni, untuk koma aja lah. Moh, beri sokongan untuk DJ Perak FM. Terima kasih.
0: Okey, lagi siapa ni?
1: Ada.
0: Kita habiskan sebelum kita baca utama di akhbar.
1: Ya, masih sempat lagi. Siapa ni dah?
0: Siapa ni?
1: Cik Yatim.
0: Cik Yatim.
1: Yatim Muhammad Faizal. Presiden.
0: Presiden kita. Assalamualaikum, DJ Ida dan Faizal. Salam Jumaat mengulu segala hari. Semoga DJ berdua mantap, katanya, sihat selalu. Dimurahkan segala pintu rezeki. Sentiasa ceria, menghiburkan dan pendengar Radio Perak FM. Informasi untuk kami semua pendengar orang Perak mahupun yang menerusi RTM Klik. Semoga kita semua menjadi pendengar setia Perak FM semakin mantap, padu. Daripada Faizal, pengurusi Kelab Sahabat Perak FM.
1: Yang bertugas di konti ni Faizal juga.
0: Ya.
1: Dia kata tadi ATM Klik kan. Perlawanan di antara Portugal dan Croatia ni di channel OK tadi ni. ATM Klik lah. Berehat seketika. Kosong-kosong.
0: Okey.
1: Eh, siapa? Oi, kamu radio dah.
0: Kak Mawang.
1: Kak Mawang, Taman Mesir Rakyat Kampung. Assalamualaikum. Selamat pagi Faizal, Ida. Sihat-sihat selalu hendaknya. Apa ni? Ambil dengki radio buat apa dia?
0: Dengar kot.
1: Ambil dengar radio kot. Ambil dengar radio buat kerja seharian.
0: Radio khas.
1: Radio khas apa? Radio dia klasik lah.
0: Style lama. Radio style lama. Tapi beli tahun 2014.
1: Beli tahun tahun model lah kan. Tapi design tu lama. Orang lama minat barang lama lah. Yeah. Terima kasih Kak Mawar. Kak Mawar pun tak lama. Hebat orangnya.
0: Okey, baik. Seterusnya untuk kita bacakan utama di akhbar lah eh. Kita kongsikan dulu lah. Ida kongsikan dulu. Baik. Lelaki mengaku salah perasaan ugut kurung wanita. Ini di Batu Pahat. Seorang lelaki sepatutnya bertunang kemarin dijatuhkan hukuman penjara 16 bulan oleh mahkamah magistrate di sini semalam selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan membabitkan, memeras ugut, mengurung, mencederakan seorang wanita serta memaksanya berbogil Allah sebelum merakam gambar dan video mangsa 2 bulan lalu. Jadi Magistrate Mustaqim Soekarno menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Zaidi Ramlan 32 yang menjadi buruan polis hampir 2 bulan lalu.
1: Macam-macam cerita ya. Kita ambil iktibar lah. Seramai di Kuala Lumpur, seramai 32 warga Cina ditahan polis sekaligus menumpaskan sindiket pertaruhan Piala Dunia FIFA 2026 secara dalam talian yang beroperasi di sebuah kedai pejabat di Ceras menerusi Opsoga awal pagi kemarin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Ceras pada jam 2.40 pagi itu menahan 29 lelaki dan 3 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati premis berkenaan dijadikan pusat operasi untuk menguruskan akaun pelanggan, menyelia transaksi serta mempromosikan aktiviti pertaruhan bola sepak dalam talian. Musim bola ni dah.
0: Itu dia. Okey, ini cerita mengenai artis lah eh. Kita ambil konsert himpunan artis lokal Kelantan. Ni konsert Kelantan ke KL 2026 yang bakal dipentaskan di lokasi 3 Emas Kuala Lumpur Bukit Bintang pada bulan depan cukup mengujakan apabila barisan artis lokal Kelantan yang masing-masing mencipta popular hingga ke Thailand buat kali pertama. Ada Eda Ezrin, Rosalinda akan gegarkan Bukit Bintang adik pada bulan hadapan.
1: Adik saya habis sore lah.
0: Adik saya habis sore.
1: Okey, di Seremban, air ketum dan dadah jenis cabu kini dikesan menjadi booster dalam kalangan segelintir pemandu kenderaan perdagangan dan pemandu bas. Agensi anti dadah kebangsaan AADK mendapati tren penyalahgunaan syabu atau metamfetamin dan air ketum dalam kalangan golongan berkenaan menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan sejak 5 tahun kebelakangan ini. Dia nak tahan mata lah ni.
0: Okey, baik. Jadi kejap lagi ada Warta Perak.
1: Warta Perak. Kita dengar lagu ni. Yeah. Lagu Water Berita lah. Sampaikan oleh orang senang. Teruskan bersama kami di Terai FM.
0: Takkan saja.
2: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ni dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang. Bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku. Bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peduli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda. Kempen talia bubung, kempen makan ulang. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
3: Halo, saya Mike daripada Bola Gansa.
2: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kakak.
3: Kalau ini Mika lah.
2: Ya, kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
2: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
2: Bagus ke? Pasal apa tu?
3: Sebab ada
2: sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar adik. Doyan adik. Boleh tersukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Bos. Salam bahagia kepada pemerintah.